Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kalau crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, apa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah yang barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.

0: bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Andinia Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini. Di sisi lain,

0: ini Mbak, apa melakukan kolaborasi identitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu, sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, ya ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Ajana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: New York. Juga penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada
2: millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
3: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
4: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan. And with

0: Diego Markham dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markham adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markham dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota. Menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun

0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
1: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain, karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDAI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting? Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.

0: Selamat pagi, Dokter Pipim.
1: Selamat pagi, Larissi.
0: Iya, salam sehat, Dok.
1: Iya, yeah, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anaknya yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
1: Ya, baik. Sebetulnya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
0: Ya.
1: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak. Ya.
0: Hmm.
1: Misalkan dengan buku Pink KIA itu ya.
0: Ya.
1: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa ya, itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ ya. Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Itu bisa menjadi satu bagian, tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
0: Oke, oke.
1: Dan seperti ya, dan yang lain-lain ya.
0: Oke, berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak, kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian, apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja, tapi berkala gitu, Dok?
1: Ya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
0: Dikembalikan
1: pada
0: ya.
1: Orang tua, karena kan. Iya, orang tua sebagai walinya anak itu ya,
0: ya,
1: dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa, hemoglobin misalkan ya, kadar HB, nah ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya ada darah samar nggak di situ, ada protein nggak di situ
0: ya.
1: Nah ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa, supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anak yang sudah bagus ya oke, diteruskan pengawalannya.
0: Oke, okay, berarti ya, usia berapa minimal harus dilakukan nih CKG, Dok?
1: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah
0: ya.
1: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak, yang mindsetnya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya. Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
0: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya. Tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu? Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
1: Ya, yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya, kadar hemoglobin, misalkan. Ya. Kemudian gula darah, ya, untuk deteksi apakah ada diabetes mellitus. Terus urin, ya, ada nggak di situ darah samar? Ini tanda-tanda awal gangguan ginjal, ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut. Kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya. Parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dom, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Dom, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik.

Cup yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami sudahi sampai di sini pendengar, dan selanjutnya kita akan mengikuti dialog Sapa Kaltara bersama Christopher. Anda juga dapat menyaksikan Sapa Kaltara melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Programa Satu Tarakan. Kembali bersama saya Chris Topan dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita hari ini, yaitu mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak di Kota Tarakan. Dan telah hadir narasumber kita pada dialog Sapa Kaltara pagi hari ini. Yang pertama saya perkenalkan, ada Bapak Aulia Negara Esa selaku mediator hubungan industrial Ali Madia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Halo, assalamualaikum Pak Aulia, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, baik, kita perkenalkan juga Sekretaris DPD FSP Kahutindo Kalimantan Utara, Bapak Saripuding Palungga ST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saripuding.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Oke, baik. Kemudian ada Sekretaris DPP Apindo Kaltara, Ibu Anita Riawati RFP. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Gimana kabar Ibu?
3: Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Mas.
0: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 12 Mei 2026 ini kita siarkan secara live di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian pemancar bulungan FM 99,9 MHz, lalu di SP Malinau FM 95,3 MHz, dan juga kita siarkan live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Dan bagi Anda nantinya para pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara pagi hari ini, kita juga menyediakan line telepon ya, yakni di 0821 5320 9845. Saya ulangi, di 0821 5320 9845, atau juga bisa mengirimkan pesan di live YouTube kita, yaitu di kanal YouTube RRI Tarakan Official, dan juga bisa mengirim chat melalui pesan WhatsApp dengan nomor yang saya sebutkan tadi. Baik, pendengar dan pemirsa, Kota Tarakan terus bergerak maju sebagai urat nadi ekonomi di Kalimantan Utara. Di balik gemerlap pembangunan dan aktivitas pelabuhan kita, ternyata ada ribuan tangan terampil yang bekerja dengan status kontrak, mulai dari sektor jasa, industri, hingga tenaga pendukung di pemerintahan. Namun muncul pertanyaan besar, sudahkah kesejahteraan mereka terlindungi sekuat kontribusi mereka bagi kota ini? Tentu seringkali status kontrak dianggap sebagai zona abu-abu dalam hal jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hingga keselamatan kerja. Dimana hari ini kita akan mengupas bagaimana pihak dapat mendorong perlindungan sosial yang lebih adil bagi para pekerja kontrak di Kota Tarakan. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja bincang-bincang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Ya, kita dari pihak pemerintah dulu, dari Paulia, melihat dinamika ekonomi di Tarakan, Pak. Bagaimana Anda melihat komposisi pekerja kontrak dibandingkan pekerja tetap di sektor-sektor kunci kita ini? Silakan Paulia.
1: Ya, terima kasih. Kalau perbandingan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak, ya hampir sama sih sebanding. Itu tergantung dari jenis usaha apa yang dijalankan oleh pihak pengusahanya. Artinya regulasi telah ada, telah disusun, pelaksanaan berjalan, pengawasan berjalan. Artinya ya rata sih untuk pelaksanaan karyawan tetap dan karyawan kontrak sih kalau di Kota Tarakan.
0: Kemudian untuk pemerintah Kota Tarakan memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Tarakan ini, baik skala besar maupun UMKM, dapat memberikan hak yang sama bagi pekerja kontrak dalam hal perlindungan sosialnya.
1: Ya, kalau secara umum kan selaku pemerintah ada namanya pembuatan regulasi. Untuk regulasi, pemerintah sejak tahun 2003 telah keluar dari Undang-Undang 13 sampai dengan sekarang, tersusun sampai dengan di PP 36 tahun 2021. Artinya di antara itu ada link tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang BPJS kesehatan, dan dalam itu juga ada Undang SSN yang mengatur tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Artinya regulasi telah ada, pelaksanaan sudah berjalan, dan kalau pelaporan-pelaporan ya berjalan juga sih di kantor, ada yang melakukan pencatatan kontrak kerja dan sebagainya. Malahan teman-teman yang ter PHK itu ke kantor untuk meminta surat pengesahan PHK itu untuk dapat menjalankan hak-hak mereka di BPJS Ketenagakerjaan.
0: Ya, seperti itu. Baik. Ya, kita ke Apindo dulu selaku pengusaha di Kota Tarakan. Kalau melihat dari sudut pandang pengusaha di Tarakan, apa alasan paling utama yang membuat skema kerja kontrak masih menjadi pilihan dominan di sektor-sektor industri kita saat ini?
3: Gini ya, mungkin perusahaan itu mau apa ya, simple gitu. Jadi tidak repot. Biasanya terkadang memang ini kan kalau kita ngikutin zaman era sekarang ini kan terkadang pekerja juga agak rumit. Kalau yang zaman Gen Z sekarang ini kan mereka bukan yang kayak zaman-zamannya Pak Sarifuddin nih, kreativitasnya tinggi gitu kan, tanpa disuruh mereka bisa melakukan kreativitas untuk usaha itu di dalam bekerja gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kalau bekerja ini kan harus disuruh dulu nih gitu. Kadang kalau kita suruh pun susahnya setengah mati gitu. Nah makanya saya bilang ini yang perlu nanti memang kita edukasikan ke anak-anak Gen Z zaman sekarang ini, pekerja-pekerja sekarang ini. Nilai-nilai sekolah itu tidak menjadi dominan di dalam suatu usaha, tapi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan itu skill, seperti itu. Nah, skill inilah, skill dan attitude. Nah, attitude ini kadang ditinggalkan, gitu. Nah, ini yang kadang perusahaan bisa menilai dari situ kinerja. Kenapa kinerjanya dipersingkat, gitu ya? Karena ada penilaian-penilaian tertentu di undang-undang sudah juga jelas ada ya. Terkait itu gitu. Makanya memang dibikinlah ada masa percobaan dan lain sebagainya, seperti itu, penilaian-penilaian dari perusahaan. Kalau hampir rata-rata sih emang perusahaan, kalau perusahaan menengah ke atas ya, hampir rata-rata semua tidak ada permasalahan sih ya. Kalau masalah untuk tenaga kerja karyawan. Tapi kalau untuk ya, untuk yang kontrak ya, memang ini yang jadi kendala. Kenapa harus dikontrak dulu gitu? Karena kita biasanya dari perusahaan menilai dulu dari kerja yang bersangkutan, seperti itu.
0: Baik. Ya, kita ke Pak Sarifuddin selaku Serikat Buruh di Kalimantan Utara dan termasuk di Kota Tarakan. Kalau melihat secara faktual, apakah jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM dan jaminan sosial sudah menjadi standar nih Pak, minimal yang dipatuhi perusahaan di Kota Tarakan atau di Skup Kaltara? Kalau dari pandangan Bapak sendiri seperti apa?
2: Baik, terima kasih.
0: Agak dekat Pak dengan mic ya.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa RRI yang kami hormati. Dari segi PKWT itu memang dari segi penyediaan kesehatan, penyediaan itu sudah terakomodir di dalam pelaksanaan rekrutmen. Cuma yang menjadi kendala sekarang ini adalah tingkat penerimaan PKWT itu di perusahaan itu sangat sangat tinggi. Padahal sebenarnya kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu yang seharusnya pekerjaan yang sifatnya harus dilakukan oleh PKWTT dijadikan PKWT. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya PKWT ini, maka jaminan-jaminan sosial yang lain itu walaupun sudah terakomodir, tapi ini masalah status kerjanya yang sangat rentan banget yang dihadapi oleh pekerja PKWT tersebut. Tapi dari segi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu, saya melihatnya sudah cukup bagus.
0: Tidak ada keluhan Pak ya?
2: Tidak ada keluhan, karena ada beberapa anggota kami yang dari PKWT itu sudah terakomodir semua jaminan sosialnya, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan misalnya kematian, itu sudah terakomodir di dalam aturan undang-undang. Mungkin demikian.
0: Kalau keluhan lainnya di luar jaminan sosial mungkin ada nggak Pak? Biasanya dari pekerja kontrak atau PKWT?
2: Ya itu yang saya maksud tadi, bahwa ketika PKWT ini rentan banget dengan statusnya. Yang seharusnya tadi dia status PKWT yang dijamin bekerja secara terus menerus, dia seolah-olah tidak tenang dalam bekerja karena sewaktu-waktu bisa saja diputus dalam pekerjaannya.
0: Terkait statusnya.
2: Ya, terkait dengan status. Nah, itu yang menjadi problem dalam rekrutmen PKWT. Tidak tenang dalam bekerja.
0: Kebanyakannya seperti itu,
2: Pak. Ya, kebanyakan seperti itu, Pak.
0: Baik, kita sapa kembali para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita mengundang bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak tarakan, dapat menghubungi di line yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan di 0821-5320-9845, atau juga dapat mengirimkan pesan chat di live YouTube kita, yaitu di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita kembali ke Paulia. Ini terkait pengawasan nih, Pak. Seberapa sering memang Disnaker melakukan audit lapangan untuk mengecek status kepesertaan BPJS bagi tenaga kerja kontrak di perusahaan-perusahaan lokal kita nih?
1: Ya, kalau mengenai audit di lapangan itu sebenarnya topik itu bersenang-senang diarahkan ke provinsi, Disnaker provinsi.
0: Disnaker provinsi.
1: Ya, di sana ada namanya pengawas ketenagakerjaan, artinya yang turun ke lapangan yang mereka. Kalau kami sebatas memberikan pembinaan, terus melakukan pencatatan dan sebagainya sih, pencegahan perselisihan dan sebagainya untuk di Kota Tarakan. Artinya tupoksi itu sudah ditetapkan oleh undang-undang bahwa di rananya di provinsi, tingkat provinsi dan kementerian.
0: Kemudian jika mendapat keluhan-keluhan terkait jaminan sosial ini seperti apa? Berarti akan dilimpahkan ke provinsi gitu?
1: Ya, sebisa mungkin kita selesaikan di tingkat kota dulu.
0: Oh, dimediasikan ya, dulu ya?
1: Fasilitasi sih, kita fasilitasi namanya, di mana letak keluh kesahnya terjadi. Kalau memang sulit untuk dipersatukan kembali, ya mau tidak mau harus jalurnya ke pengawas ketenagakerjaan, karena itu kan amanat undang-undang, ya, amanat undang, dan pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai fungsi itu.
0: Kalau dari aturan sendiri, ini sanksi tegas yang disiapkan bagi pemberi kerja yang mengabaikan kesejahteraan pekerja kontrak mereka seperti apa nih, Pak?
1: Artinya untuk kesejahteraan itu PKWT dan PKWT sama, Pak. Porsinya sama, di undang-undang aturannya sama. Artinya kalau sanksi sih ada sanksi administratif dan ada sanksi pidana. Artinya tergantung case-nya, kasusnya apa, ya akan larinya kemana sanksi itu.
0: Misal kalau di administrasi seperti apa, kemudian kalau ranah pidana itu sudah sangat.
1: Kalau kalau sanksi kayak administratif kan mungkin kayak apa pendaftaran pekerja baru itu tidak seluruhnya, ada yang sebagian dan sebagainya. Kalau kayak sanksi pidana, kayak kalau di undang-undang BPJS itu bahwa tidak menyetor iuran, kayak begitu. Itu bisa sanksi pidana.
0: Itu bisa terang ya, pidana.
1: Cuma itu lebih fokusnya ke pengawasan kerja sih. Artinya lebih detailnya.
0: Detailnya di provinsi,
1: provinsi
0: ya,
1: dan kementerian.
0: Kementerian. Iya. Kalau kita kan pernah nggak ada case seperti ini?
1: Kalau kita case-nya artinya tetap kasus itu terlimpahkan, kalau ada pun tetap terlimpahkan ke pengawas, kayak begitu.
0: Tidak ada koordinasi langsung ya dengan
1: koordinasi hanya memfasilitasi, Pak, tapi kasusnya selesai atau tidak tetap di ranah
0: tetap
1: pengawas,
0: di ranah pengawas di provinsi itu. Oke, baik, kita kembali ke Bu Anita dari pihak Apindo. Ya, kalau dari langkah Apindo sendiri nih, Bu Anita, Tarakan, Apindo Tarakan dalam mengedukasi anggotanya agar tidak hanya mengejar kepatuhan administratif, tapi benar-benar menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiganya bagi pekerja kontrak seperti apa nih?
3: Iya sih ya. Kalau memang kalau pekerja kontrak ini yang kita masih lebih banyak itu memang cenderung kepada kayak pergudangan, ya mungkin kayak pelabuhan gitu ya, mungkin terus perkebunan, kelapa sawit itu masih memang masih banyak yang pekerja kontrak. Terus juga banyak retail dan perhotelan termasuk kafe dan restoran ya. Memang ini yang kami juga sulit masuk ke sana gitu, karena memang ini skupnya kan skup di menengah ke bawah ya. Nah, ini memang yang harusnya sebenarnya ada bincang antara pemerintah dengan pengusaha dalam hal ini gitu, karena perlu ada memang kesejahteraan terhadap pekerja ini gitu. Perusahaan juga ibaratnya perusahaan ini kan selalu berusaha untuk gimana caranya pekerja ini bisa mendapatkan haknya, seperti itu gitu. Ya karena kalau tidak ada pengusaha, tidak ada pekerja, begitu juga sebaliknya kan gitu. Nah, ini yang kita coba sampaikan ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Tarakan khususnya dalam hal ini itu. Dan ini sudah berjalan sih ya. Tapi kalau untuk skala kayak mungkin kafe dan restoran, perhotelan dan masih pergudangan dan sawit. Nah, kalau sawit ini memang kita harus ke Gapki ya. Karena mereka ada perhimpunan
0: sendiri
3: seperti itu gitu. Di Apindo itu kita ada, cuman tidak skala besar gitu. Nah, makanya ini yang memang sulit kita masukin untuk kita bisa kasih ke edukasi. Nah, itu yang bisa masuk ke jalurnya ke sana itu memang cuman hanya pemerintah. Seperti itu.
0: Kemudian kalau dari Apindo melihat beban regulasi perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif ini seperti apa nih, Bu Nita?
3: Ya, apa ya, kondisi juga perusahaan lagi tidak baik-baik saja ya.
0: Ternyata berdampak juga.
3: Berdampak, iya. Makanya kemarin juga Serikat Buruh juga ngadain kegiatan tuh di Tarakan Plaza. Pas Apindo juga jadi narsum, bahas soal ini juga kembali gitu. Jadi memang padahal yang perang Iran ya gitu, yang perang luar negeri, tapi yang berdampak negara kita gitu kan, yang mulai dari kebijakan regulasi ya kan. Jadi sekarang ini perusahaan hanya bisa bertahan stagnan, hanya bisa mengharapkan para investor-investor atau investor dari luar negeri yang punya dana segar untuk bisa masuk, untuk bisa mengembangkan lagi atau memperluas tenaga kerja lagi gitu di daerah kita. Tapi kalau perusahaan yang sekarang ini saya rasa apa ya, saya lihat mereka masih stagnan semua seperti itu. Mau kita paksakan juga tidak bisa gitu kan. Regulasi juga itulah yang kemarin disampaikan, regulasi jalan juga, tapi ya karena kondisi perusahaan yang tidak bisa dipaksakan juga, ya akhirnya kayak apa ya, diam di tempat begitu loh. Makanya ini yang ayo kita diskusi. Kemarin kita juga ada pembahasan dengan Serikat Pekerja. Di Kaltara ini kan belum ada PHI. Belum ada PHI. Kemarin memang ada tuntutan juga dari Serikat Pekerja, gimana sih supaya PHI ini ada di Kalimantan Utara gitu. Karena kan memang perwakilannya Kalimantan Timur ya Pak Sarifudinnya. Jadi saya bilang waktu itu kita ada pansus di DPR provinsi. Waktu itu ada pansus, ada Serikat Buruh, ada pemerintah juga. Surat itu sudah di-okekan sama pemerintah provinsi, bahkan sudah ada jawaban dari pemerintah provinsi akan dibangun. Saya bilang dorong ini gitu, karena kondisi kita memang tidak memungkinkan semua itu kembali ke pusat gitu. Karena pusat yang gila-gilaan untuk memangkas ekonomi daerah kan, sehingga ini tertunda lagi. Nah, gimana nih caranya supaya ini bisa apa diangkat lagi gitu. Karena dari 2012 ya Pak ya, dari 2012 itu gitu sampai dengan hari ini. Nah, itu gimana caranya? Dari surat rekomendasi gubernur itulah kita dorong pemerintah, Serikat Buruh, pengusaha, dorong ini ke pusat supaya itu bisa terrealisasi dan terlaksana seperti itu. Memang kalau kondisi sekarang Mas, perusahaan itu ya saya sampaikan memang tidak baik-baik saja gitu loh. Karena kondisi ekspor kita tertahan semua, contoh kayak perusahaan kayu aja yang ada di Tarakan aja ya, kayak Intraka dan Ide, coba lihat seperti mati suri mereka karena berdampak terhadap Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, itu belum perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh. Ya tinggal kita mengharapkan dari investor lah dari luar untuk memperluas lapangan pekerjaan.
0: Lapangan pekerjaan baru gitu. Baik. Ya, kita ke Serikat Buruh kembali ke Pak Sarifudin ya. Tadi sempat dibahas Bu Nita bahwa sempat ada diskusi dengan para pengusaha dan untuk mendorong PHI di Kalimantan Utara. Nah, dan sempat juga ada informasi untuk pembentukan satgas pekerja ya, satgas untuk pengawasan pekerja di Kalimantan Utara ini. Dan kalau dari Serikat Buruh, seberapa penting hal itu Pak untuk mengakomodir atau menampung hak-hak para pekerja di Kalimantan Utara ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk PHI itu memang sangat urgent kita laksanakan. Sebagaimana yang disampaikan dari Apindo tadi bahwa Memang sejak tahun 2012 itu kita sudah mendorong PHI. Bahkan di Tarakan dulu itu sudah ada survei. Apabila ada lahan, kita akan bangun pengadilan hubungan industrial. Cuma memang dalam kriteria untuk PHI itu ada beberapa kriteria untuk bisa dijadikan PHI. Yang pertama adalah pengadilan itu harus punya kelas A. Dan dilihat dari segi jumlah kasus yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kalau dua hal ini sudah mendukung bisa dibentuknya PHI, maka itu memang harus pemerintah memfasilitasi PHI harus ada di Kalimantan Utara. Dan kita lihat sekarang ini bahwa status pengadilan kita yang ada di Provinsi Kalimantan Utara di Bulungan itu sudah status kelas 1A. Dan kita melihat dari volume kasus ketenagakerjaan yang ada di Kalimantan Utara, baik di Kota Tarakan, Nunukan, Bulungan, karena kami di semua kabupaten kota ini ada anggota, Pak. Itu sangat luar biasa kasus ketenagakerjaan. Nah, contoh kami dari Federasi Serikat Pekerja Gautindo Kalimantan Utara, hampir tiap 3 bulan kami adakan perselisihan di tingkat provinsi. Ini ada kasus lagi yang kami sementara ajukan ke pengawas untuk dimediasi. Karena ada anggota kami yang ada di Kabupaten Malino ini terdampak kepada PHK. Nah, mungkin salah satu serikat pekerja yang sering mengadakan PHK itu adalah Federasi Serikat Gautindo yang sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kasus kami Gautindo ini ada juga yang sementara berjalan di PHI Samarinda. Nah, ini yang menjadi suatu kendala buat kami serikat karena kami tidak punya finansial secara maksimal untuk melaksanakan hubungan industrial secara yang maksimal karena jarak yang terlalu jauh. Ya, syukur alhamdulillah kami di Kalimantan Timur itu kami memang punya kantor juga di sana. Jadi kami kolaborasi antara DPD FSP Gautindo Kalimantan Utara dengan DPD FSP Gautindo Kalimantan Timur. Jadi ini yang membantu kami. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan terbentuknya pengadilan hubungan industrial di Kalimantan Utara. Selanjutnya apa tadi, Pak?
0: Satgas tadi.
2: Satgas.
0: Ya. Pembentukan Satgas Tenaga
2: Untuk
0: Kerja.
2: Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, memang kami sudah menyurat ke Bapak Gubernur, bahkan kami juga menyurat ke Kapolda, dan kemarin tanggal berapa saya sudah lupa, kami adakan rapat dengan DPRD Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan khususnya Komisi 4 di Gedung Penghubung. Itu kami membahas masalah aturan-aturan yang harus kita bawa ke dalam perda tersebut. Karena kita ini mendorong supaya Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan ini kita mendorong supaya dibentuk aturan perda di Kalimantan Utara ini. Karena saya melihat ada di beberapa provinsi itu sudah terbentuk, Pak. Dan ini sangat membantu pemerintah, khususnya dinas tenaga kerjaan, baik itu di kabupaten, kota maupun provinsi, untuk mengidentifikasi setiap kasus yang ada. Sangat-sangat membantu. Contoh yang ada, Satgas itu ada di Kalimantan Timur sudah, di Jawa juga sudah ada. Ini sangat membantu, karena banyaknya perusahaan tidak seimbang dengan kepengawasan yang ada di masing-masing provinsi. Jadi itu yang menjadi kendala. Jadi kami mendorong supaya dibentuk perda untuk pembentukan Satgas. Jadi dalam pembahasan kemarin itu kami sudah melihat bahwa ini tidak terumpang tindih dengan undang-undang. Karena kita bukan masuk ke dalam penyidikan, tapi kita sebatas memitigasi saja kasus yang ada. Karena keterbatasan pengawas ini dari sejumlah sekian perusahaan itu tidak mampu untuk bisa menangani ini. Tapi dengan dibentuknya Satgas ini, maka kita membantu bahwa ini loh kasus-kasus. Jadi secara aktual pengawas akan bisa langsung masuk ke dalam penindakan. Karena kita sudah mengidentifikasi ini yang sudah Nah, jadi memudahkan pengawas untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Mungkin demikian, Pak.
0: Kemudian kalau mengawasi perusahaan yang tidak memiliki serikat buruh termasuk juga gitu, Pak ya?
2: Salah satunya, karena ini kita bukan cuman pengawasan ini bukan cuma yang ada serikatnya saja, Pak. Okay. Tapi ini secara menyeluruh. Seberapa banyak pengusaha yang ada di Kalimantan Utara, semua kita akan masuk. Mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang tidak terakomodir dalam pelaksanaan tersebut.
0: Oke, baik. Ya. Kita sapa kembali para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak di Kota Tarakan. Jika Anda ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi, di 0821-5320-9845, atau dapat juga meninggalkan pesan chat di kolom YouTube RRI Tarakan Official. Baik, tadi banyak sekali dijelaskan oleh para narasumber kita berkaitan dengan jaminan sosial, kemudian juga bagaimana rencana untuk kolaborasi antara pengusaha dan serikat pekerja di tengah tantangan ekonomi global, termasuk mengawasi tenaga kerja di Kalimantan Utara ini. Dan kita lanjut lagi bincang-bincang kita kembali ke Pak Aulia. Kalau bicara langkah konkret nih dari Pemkot Tarakan jika ditemukan adanya praktik perpanjangan kontrak yang terus-menerus tanpa ada kejelasan status menjadi karyawan tetap, itu bagaimana tindakannya, Pak?
1: Ya, kalau bisa didapati. Secara fungsi dinas kita di pemerintah kota, pembinaan-pembinaan sosialisasi telah kita lakukan bahwa dengan aturan terbaru dari dulu maksimal 3 tahun sekarang bisa 5 tahun dengan kriteria tertentu, itu artinya dari fungsi kota sudah terlaksana. Mengenai pengawasan, ya kembali tadi, fungsi pengawasan
0: di provinsi lagi.
1: Provinsi lagi, karena kita pada saat itu kan bisa terjadi maladministrasi kita yang salah kalau terjadi melewati fungsi kita. Artinya cuma ya tetap kita langkah di itu, langkah pembinaan itu tetap berjalan, sosialisasi. Malah sejak 2022 itu kami malah turun sampai ke SMA melakukan sosialisasi tentang kontrak kerja, bagaimana memberikan mereka edukasi terlebih dahulu, karena sejak COVID itu teman-teman kita di lulusan SMA dan sebagainya malah masih sekolah itu sudah masuk ke dunia kerja karena kebutuhan ekonomi pada saat itu. Sehingga 2022 itu kami dinas tenaga kerja Tarakan itu masuk ke sekolah-sekolah khususnya SMK yang sudah siap kerja, itu kami memberikan edukasi tentang kontrak kerja, bagaimana kontrak kerja maksimal, bagaimana apa-apa saja. Jadi itu sudah terlaksana sampai dengan sekarang. Malah perusahaan-perusahaan pun yang sudah memberikan PKOT masih tetap meminta kami memberikan materi itu, pembahasan dengan aturan-aturan yang terbaru sekarang. Artinya pencegahan melalui pembinaan itu kewenangan kita di kota itu berjalan saja sampai saat ini. Namun fungsi pengawasannya tetap kembali ke teman-teman serikat sebagai kolaborasi dan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
0: Oke, okay. Baik. Ya, kita ke Bu Nita berkaitan isu yang sering muncul nih di para pekerja kan tentang perbedaan fasilitas antara pekerja tetap dan kontrak. Ini bagaimana Apindo mendorong adanya standarisasi kesejahteraan agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok di lingkungan kerja itu?
3: Kalau Mas disampaikan gitu, saya baru dengar nih. Karena setahu saya ya, kalau perusahaan-perusahaan itu masalah fasilitas memang tidak pernah dibedakan sih ya, kecuali memang baru ya, lain cerita. Yeah. Nah mungkin isunya yang beredar ini bahwa itu bahwa wah ini karena dia kebetulan pekerja kontrak sehingga dia berpikir bahwa oh saya pekerja kontrak nih tidak dapat fasilitas. Bukan seperti itu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kebanyakan memang di Kaltara khususnya Tarakan ini, dia kalau misalnya masih dalam masa percobaan dan lain sebagainya, itu kok contohnya kayak kendaraan aja, memang kan tidak diberikan seperti itu gitu loh. Karena kan memang ada
0: pegang kendaraan kantor gitu.
3: Iya, betul gitu. Kecuali yang udah permanen ya. Biasanya seperti itu gitu. Nah, kalau kita bicara soal fasilitas, fasilitasnya apa dulu nih kan gitu loh. Kalau fasilitas BPJS saya rasa semua dapat ya. kecuali mereka yang masih masa percobaan. Tapi masa percobaan pun dapat ya, saya rasa Pak ya. Itu kan sekarang tuh kan BPJS ada yang dipermudah, yang sistem BPJS tidak permanen kan, yeah. Seperti itu. Nah, tinggal ditanyakan kembali nih kan. Fasilitas apa? Kalau fasilitas kantor pasti semua pakai sama, mm-hmm. Ya kan? Kecuali kendaraan ya. Kalau kendaraan memang lebih kebanyak fungsi orang-orang permanen gitu. Nah, tapi kalau bicara perbedaan ini tadi, bagaimana cara mengedukasikannya ke apa? Ke pekerja dan terutama ke perusahaannya. Dalam hal ini ya memang apa ya? Saya bilang perusahaan itu selalu fair kok sama pekerjanya. Sepanjang pekerjanya loyal ke perusahaan, perusahaan pasti akan loyal juga ke pekerja. Seperti itu sih, Mas. Jadi tidak perlu ada edukasi dan sebagainya. Iya. Karena ibarat gini loh, itu ada, anggap aja bahwa itu rumah kita, tempat kita tinggal. Jadi bagaimana kita memang benar-benar harus menjaga rumah itu. Betul. Kan seperti itu. Nah, itulah antara pekerja dan pengusaha. Di mana ada pekerjanya, ada pasti pengusahanya bisa maju ya, rakyat pekerjanya pasti ya terfasilitasi dan sejahtera semua, seperti itu. Dan karena saya juga ngerasain pernah jadi tenaga kerja gitu ya, pernah jadi karyawan gitu. Yang terjadi memang seperti itu. Kebanyakan hampir parakan seperti itu semua kok.
0: Rata-rata Bu.
3: Iya, rata-rata.
0: Kalau biasanya kan pekerja kontrak ini kan pasti merasa masa depan mereka kan tidak pasti nih Bu. Mm. Nah, dari Apindo sendiri ada enggak program atau rekomendasi bagi perusahaan anggotanya nih untuk memberikan upskilling atau pelatihan keterampilan bagi pekerja kontrak agar daya saing mereka ini meningkat nih Bu?
3: Iya, saya ini kan juga salah satu pembina untuk UMKM ya, Mas. Mm. Memang pekerja, makanya sekarang mindset kita ini kan harus dirubah. Okay. Gimana tidak bisa, gimana caranya kita tidak selalu bergantung kepada perusahaan, seperti itu. Sekarang kan banyak UMKM mikro kecil ya, yeah. Yang kita paling gampang lah gitu. Nah, apalagi kayak sekarang ini kita bisa wirausaha lewat ojol, ya kan? Ojol itu kan juga salah satu sampingan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang, kalau yang kontrak ini memang mau tidak mau kita nggak bisa bergantung sama perusahaan gitu, yeah. Karena ketentuannya seperti itu gitu kan. Memang gimana sih caranya mengupayakan supaya biar mereka nih bisa tetap sejahtera nih gitu kan? Ya mungkin kita bisa edukasikan dengan ngikutin pelatihan dan sebagainya. Kan sudah ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Anak-anak zaman now sekarang ini paling enak lah. Mereka mau jadi entrepreneur ya, mau jadi wirausaha. Saya setiap masuk di sekolah atau di SMK kejurusan atau di kampus itu saya selalu menekankan, jangan bergantung menjadi pekerja, tapi mencobalah membuka mindset menjadi pengusaha. Seperti itu.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama dari Pak Saripudin dulu Pak, selaku Serikat Pekerja, bisa memberikan tanggapannya terkait closing statementnya berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, silakan.
2: Baik, untuk rekan-rekan pekerja khususnya PKWT ini memang sangat rentan terhadap sosial ekonomi. Jadi kami berharap kepada khususnya Apindo bahwa betul-betul harus diperhatikan. Karena hampir setiap perusahaan PKW itu seolah-olah dianaktirikan. Kami melihatnya secara langsung, ini real Bu. Seolah-olah dianaktirikan. Bahkan ada karyawan PKWTT itu sudah 10 tahun bahkan 15 tahun itu menjadi PKWTT terus. Nah, ini suatu dilema yang sangat luar biasa, bahwa harusnya sudah menjadi PKWT karena sudah sekian tahun bekerja, harusnya sudah menjadi PKWT. Tapi apa yang terjadi? Dia masih status PKWTT terus. Nah, ini yang menjadi dilema. Jadi kami berharap bahwa kalau sudah bekerja ya, paling tidaklah misalnya 2 tahun, 3 tahun, tolong dong diangkat jadi karyawan tetap. Nah, ini, dan kami berharap juga bahwa tolong dong status kontrak kerja itu betul-betul diperhatikan secara undang-undang lah. Sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 bahwa itu PKWT itu paling tidak secara 5 tahun harus dikontrak. Nah, apa yang terjadi sekarang di lapangan, Pak? Rata-rata 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, ini kan melenceng dari undang-undang. Nah, seharusnya PKWT itu supaya kejelasan statusnya itu untuk kehidupannya, tolong dong sampai 5 tahun lah.

0: Tapi yang terjadi sekarang ini 3 bulan, 6 bulan. Padahal karyawan tersebut sudah bekerja selama 10 tahun lebih. Nah, ini yang menjadi dilema. Jadi kami berharap kepada Apindo harus betul-betul memperhatikan undang-undang dan status karyawan ini betul-betul diperhatikan supaya karyawan PKWTT itu tidak merasa diadaterikan dan tidak bekerja itu seolah-olah tidak tenang, Pak. Karena status ini yang tidak jelas. Yaitu tadi, 3 bulan, apakah saya masih diperpanjang atau tidak? Nah, ini sangat rentan banget. Salah sedikit saja, misalnya terlambat sekian menit saja, itu bisa menjadi catatan merah lagi di kepersonalian. Jadi betul-betul ini tidak apa menjadi suatu pekerjaan yang harus kita perbaiki, bahwa tolong dong karyawan PKWTT ini betul-betul diperbaiki statusnya. Jangan dipermainkan dalam hal kontrak tadi. Ya, kalau bisa ya itu secara 5 tahun lah, supaya ketika dia mau mengambil kredit, kan sudah jelas ini kontraknya. Tapi kalau 3 bulan, waduh luar biasa, itu tidak bisa. Dan ini yang terjadi, Bu, di masing-masing perusahaan, baik itu skala kecil, menengah, bahkan skala perusahaan besar itu masih memperlakukan itu. Jadi ini sorotan kami paling utama dari Serikat Pekerja.
1: Oke.
0: Ya.
1: Baik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Saripuding. Kita ke Paulia, silakan Pak, closing statement-nya.
2: Ya. Pesan dari kami sih, mari kita menjaga hubungan Israel yang harmonis, dinamis, dan berkelanjutan di perusahaan agar ketenangan bekerja dan ketenangan keberlangsungan dan ketenangan berusaha itu tetap berjalan dengan cara ya kita melaksanakan apa yang dimaksud oleh undang-undang. Dengan begitu kita menjaga keharmonisan di khususnya di kota Tarakan ini agar tetap aman.
1: Mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih Paulia. Kita ke Bu Anita, silakan Bu. Closing statement mau sekaligus menanggapi juga kali ya.
3: Sekalian saya menanggapi. Iya, terima kasih Pak Sarapudin. Ini masukan buat Apindo memang. Memang banyak kita akuin, memang banyak masih Tarakan ini pengusaha-pengusaha yang belum masuk bagian daripada Apindo. Ini PR Apindo berat memang. Tapi ke apa yang Pak Sarapudin sampaikan, langkah ini kita akan coba, Pak. Ya, kita akan coba berusaha. Mungkin nanti bisa dikasih tahu saya balik layar siapa-siapa itu ya Pak ya perusahaannya. Siapa tahu kita bisa kasih masukan ke mereka. Memang betul prioritasnya memang kesejahteraan tenaga kerja penting memang. Karena tanpa pekerja tidak ada pengusaha, tidak ada perusahaan gitu loh kan, seperti itu ya. Ya sekalian closing statement juga kan. Ya kalau semboyannya Apindo Pengusaha Bersatu Indonesia Maju, kali ini pengusaha bersatu tenaga kerja sejahtera.
1: Oke. Baik, itu aja Bu Nita ya, closingnya. Oke, terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara dengan tema mendorong perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak di Kota Tarakan. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?
2: Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang. Program Masa Tua RRI Tarakan bersama Anda dengan rangkaian program yang sudah kami siapkan di pagi menjelang siang ini ya. Di luar matahari sudah bersinar terang sekali, penanda bahwa tampaknya ini akan berlangsung cerah ya di hari ini, dan bahkan sedikit kayak kemarin-kemarin panas berlebih. Jadi siapkan untuk segala rutinitas kita, apalagi yang kerjaannya harus mobile ya, jalan sana jalan sini, aduh kayaknya perjuangan banget ya. Tapi itulah ya, kalau kita bilang namanya juga cari uang, iya benar ya, itu makanya kita harus menghargai uang, harus mensyukuri berapa kita dapat, alhamdulillah ya kan. Karena kita nyarinya susah. Kalau makan jangan dibuang-buang, jangan mau bazir, apa ini, apa itu, karena kita nyarinya susah guys ya. Oke, hari ini mudah-mudahan sehat semua, suasana hatinya bagus semua, jadi apa-apanya tuh enak gitu ya. Hari ini juga mudah-mudahan target-target kerja tercapai, impian-impian ada yang sudah terpenuhi, ya. Kebaikan-kebaikan terus dilakukan, amin ya. Dan senang hati sekali, saya Ervi Febrianto bersama Mas Romanto di Media Operator. Kami akan menjadi teman Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Jadi panjang banget kebersamaan kita, dan ini sudah pukul 10.20. Tadi sudah ada Gwen Stefani dengan You My Favorite. Dan rangkaian lagu-lagu ini masih dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita, untuk sesi dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat dong Mbak yang ulang tahun. Oke, yang ulang tahun selamat ulang tahun ya. Sehat-sehat panjang umur ya guys. Dan terus berbuat kebaikan selama menjadi manusia, selalu bermanfaat bagi manusia lainnya dan sekitar ya. Ada target-target hidup yang sudah terpenuhi, dan kalaupun belum, sabar ya. Mudah-mudahan akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga dan orang-orang tercinta. Selamat ulang tahun ya, jangan lupa dikirim kue ulang tahunnya ke RRI. Oke, sehat-sehat semua. Kita lanjut ya. Kali ini ada koleksi dari lagu-lagu Indonesia kita dulu. Brian Nasimo rangkir dengan Istana.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

pendengar para pencari hati bersama Factor Love. 40 menit sudah kita dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi perjalanan selalu hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Selalu saya bilang, kita nih tarakan mau kemana, semuanya tuh jarak tempuhnya deket ya. Tapi jarak tempuh yang dekat ini ya kadang-kadang memang kita abaikan karena kita mikirnya gini, oh deket nih, kalau ada acara, ada janji apa, oh deket nih, nanti-nanti aja deh, ngebut aja ntar. Nah ini dia ya, keputusan seperti ini yang sangat brutal ya, brutal untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita mau bicara jahat aja sih ya, yang kecelakaan, yang jatuh gitu ya, dari sepeda motor misalnya. Ya kalau dia aja yang celaka gak apa-apa ya kan. Tapi kalau bawa-bawa orang, apalagi orang-orang yang notabene-nya sudah sangat hati-hati dalam berkendara, sudah sangat menjaga posisi, menjaga kecepatan, terus tiba-tiba harus terlibat dalam laka lantas karena ada 1-2 pengendara begajulan yang akhirnya merusak ya. Ini kan yang sering terjadi gitu. Dan ironisnya yang jadi korban parahnya itu yang terikut ini gitu ya. Si pelaku yang ngebut-ngebutan ini malah kadangnya seringnya selamat gitu ya. Jadi ayolah, mari kita tumbuhkan empati dan simpati, dimulai dari cara kita berkendara dulu ya. Memang namanya naas, celaka, ajal, itu kan gak bisa kita tolak ya. Tapi kita kan selalu diberi edukasi, kita makhluk yang berakal. Kita diedukasi artinya kita tuh menyimak lalu kita menerapkan gitu. Sudah banyak sekali edukasi-edukasi baik dari kepolisian ya kan, dinas perhubungan, bagaimana kita itu bisa berkendara secara aman gitu. Ya sudah, kita abaikan dulu lah ya urusan ajal, naas, celaka, itu kan urusannya Tuhan gitu. Tapi kita mulai dari usaha kita sebagai manusia aja, bagaimana kita berkendara dengan baik dan benar. Satu, taat surat-suratnya. Kedua, berkendaranya perlahan aja. Kalau takut buru-buru atau telat, ya udah mainkan di waktu ya. Waktunya lebih awal lah, jadi bisa santai di jalan ya. Gitu ya, jadi jangan ngebut-ngebutan, apalagi ya yang baru-baru pegang kendaraan ya, yang masih berjiwa muda gitu ya. Kalau nggak ngebut katanya nggak jantan ya, wah itu pemikiran yang kolot ya. Ya sudah ya, hati-hati di perjalanan, apalagi ya pekerjaannya memang mengandalkan warawiri ya, para kurir, ojek online ya kan. Hati-hati selalu, kita mencari mata pencaharian ya, terkadang harus bertaruh nyawa juga gitu ya. Dari Jalan Soe Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, kita lanjut lagi dengan 17 menit yang tersisa untuk kita tiba tepat pada pukul 11 mendatang. Nah kali ini ada dua kolaborasi dari, bukan dua kolaborasi ya, ini kolaborasi dari dua nama populer di Indonesia, Bebe Romeo dan Sandy Sandoro dengan Wanita.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lek, oleh, agak ke pinggir lah, Lek, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat? Thank you.

Gadis Korea Dian Sastrowardoyo dalam Serenata Jiwalara 2020. Lagu ini dirilis ya, dan saat ini sudah pukul 11.08 waktu Indonesia Tengah. Kita mau ngapain habis ini? Ngapain ya kita ya? Aduh ya, yang lagi kerja pastinya ya masih padat-padatnya kerjaan, atau mungkin enggak, ini lagi slow dulu nih Mbak ya, karena mungkin ada hal-hal yang bikin mood naik turun ya. Jadi ambil dulu, hela nafas dulu, ambil waktu dulu ya. Kadang kita perlu kayak gitu ya. Kalau kita sudah merasa stuck gitu, atau kita merasa lagi hektik, atau merasa lagi burn out ya, kayaknya nih otak nih bakal meledak nih kalau lama-lama lagi dalam kondisi seperti ini, kita keluar dulu deh dari situasi yang kayak membuat kita lagi pengen jadi buta ijo gitu ya. Kita keluar dulu dari situasi itu, slow-slow dulu lah ya. Kalau cowok-cowok biasanya sebat-sebat dulu lah ya. Sebatang-sebatang dulu sambil cari ilham, sambil juga mengendalikan kesabaran. Terus harapannya ya kembali dengan mood yang lebih baik dan kembali terjun ke tim untuk kerja yang lebih baik lagi ya. Ya itulah manusia gitu ya. Gak selamanya suasana hatinya bisa tertata dengan baik ya. Dari niat diri sendiri pengennya baik-baik aja, cuman namanya kita makhluk sosial ya, ada hal-hal yang kadang membuat kita, rencana-rencana kita tuh amburadul. Ketemu sama ini, jadi bad mood. Ketemu sama situasi begini, jadi bad mood ya. Atau ada perbedaan pandangan ketika dalam satu kerja tim ya, akhirnya agak debat ya kan. Itu hal-hal yang juga bisa mempengaruhi mood agak down ya. Nah kalau hal-hal seperti ini terjadi ya itu tadi, keluar dulu ya, ambil jeda dulu ya, dan kembalikan dulu moodnya dengan hal-hal yang menjadi kesukaan ya, dengarkan musik atau merokok nih. Kalau yang merokok ya kan, coba ngaku aja. Ngerokok itu kadang-kadang dibilangin gini, itu buat cari ilham, jadi inspirasi ya kan, ini para perokok ya. Atau ngemil ya. Nah nanti setelah itu kadang-kadang situasi hati atau kondisi hati sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi ada memang pentingnya kita ngambil waktu sejenak, jangan dipaksa. Ketika kita sudah merasa burn out dari sisi atau aspek emosional kita, juga fokus kita, kita keluar dulu lah ya dari situasi itu, kita ambil jeda dulu, oke? Okay? Ya. Nah sekarang kita mau ngapain? Ya kalau saya sudah siap nih dengan program berikutnya. Ini lagu-lagu daerah ya. Ini lagu dari Sulawesi ya. Kalau Sulawesi kan banyak ya. Saya nggak mau sebut Bugis, Makassar ya, karena banyak ya kan. Kalau dulu sih saya ngomong Bugis gitu, udah gitu. Pokoknya orang dari Sulawesi Bugis. Ternyata banyak ya. Bugis tuh lain sendiri, Makassar lain sendiri. Dan ini dikasih tahu sama teman-teman yang memang notabene adalah orang-orang Sulawesi. Itu banyak banget teman-teman yang dari sana ngasih tahu, oh beda loh Pi, nggak semuanya Bugis, jangan dipukul rata. Oh gitu ya. Jadi Makassar sendiri, Bugis sendiri. Ada lagi Endrekang ya Mas Manto ya, ada ya. Ada Endrekang, ada Pinrang ya. Belum lagi Sidrap ya. Ada lagi yang Polman. Itu nama daerah ya. Ya pokoknya kalau istilahnya kalau dibilang Bugis pasti Bugis mana gitu ya kan. Ada yang bilang Makassar, ada juga oh saya Sidrap, oh saya baru gitu ya. Nah kalau salah maafkan ya, tapi memang banyak sekali teman-teman yang ngomong terutama dari Sulawesi ya, jangan bilang Bugis semua gitu, enggak, kita beda. Oh iya, jadi ini lagu-lagunya yang dari masa ini saya juga enggak bisa bilang ini lagu Bugis ya, bilang aja lah ya lagu Sulawesi Selatan. Oke okay? Kalau mau sebut-sebut judulnya juga kayaknya takut salah lagi untuk pelafalannya. Pangate Adea, apa itu artinya? Ini dari Ansar. Kita nikmati sebagai koleksi pertama, terutama untuk yang ada dari Sulawesi Selatan lah ya. Selamat siang semua, selamat mendengarkan lagu-lagu daerah Anda. Semoga terhibur dan terbayang nih kampung halaman yang indah di sana.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Noe. Iya, mudah-mudahan gak salah nih penyebutannya. Baik, pendengar, kita melaju di menit ke-41 dari pukul 11 ya. Bentar lagi nih, jam 12 siang, deket dengan istirahat dan sholat zuhur juga ya untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya. Iya, lupa nih ya, kalau zuhur ini jam berapa ya? Aduh, kita cek dulu ya. Ini tanggal 12 ya. Kalau zuhur ini sekitar pukul, biasanya pukul 12-an ya. Jadi nanti sambil dinamika olahraga juga kita akan jeda sejenak untuk mengikuti azan zuhur. Nah ya, pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada suara Irma Jamal dengan Mulseri Janji. Selamat mendengarkan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, program A1 RRI Tarakan 97,9 MHz ditutup oleh Ansar dengan Ajana Ia Musenge. Berakhir sudah kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu dari Sulawesi Selatan ini dalam kemasan musik tradisional dan budaya. Karena kita sudah ada di menit ke-58 ya saat ini, artinya kita akan persiapkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta yang nanti juga akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pada menit ke-9 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupakan juga untuk agenda berita Paguntaka kami siapkan pada pukul 13.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menentukan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benz
1: the shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
4: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersebut.

sisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Primer Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Info dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it.

0: 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya. Nanti ya, bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, kita Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus itu memang ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita. Terus Boris tetap peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya kita bisa respon, kita bisa main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana bebas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab

0: Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
1: And we're responsible for everything else.
2: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
0: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen.

Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Sobrenger RRI Malinau, sudah kita ikuti tadi penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Iya, suara azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya sudah berkumandang di ruang dengar Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim di Kabupaten Malinau dan dimanapun Anda berada. Pendengar, kita merapat di pukul 1 ya. Lantunan lagu pop Indonesia juga ada nuansa cover dari tembang lawas akan kami hadirkan siang hari ini. Diikuti nanti untuk Pro Dangdut. Iya, insyaallah Pro Dangdutnya kalau bisa live, jaringannya bagus, kita live ya. Kalau enggak, sabar dulu. Takutnya bosan ya nanti kalau ngelihatnya Diana lagi. Baiklah pendengar, lagu dari Angga Chandra, Semua Demi Kamu, dan beberapa lagu yang mellow lah ya siang hari ini, semoga bisa menemani aktivitasnya. Mungkin sedang dimanapun itu, bersama siapa aja gitu ya, bersantap siang, selamat bersantap siang dan tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

Kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, price look up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

RRI Pro 1 Malino, gimana kabarnya? Udah sore hari ya. Kita ini di hari apa? Mbak Diana lupa. Astaga, kalau sudah akhir bulan tuh ya, suka-suka lupa hari. Ya ampun gitu kan. Padahal ini udah hari Selasa 12 Mei. Kayak memang kalau pertengahan bulan tuh, apalagi kalau makan siangnya udah yang keriting-keriting itu, ya udah ya, kita rasanya udah di akhir bulan. Pro Dangdut RRI Malinau bisa juga di live TikTok RRI Malinau ya. Yang mau request boleh tapping, dan yang berada di Kabupaten Malinau dan sekitarnya yang mendengarkan lewat RRI Pro 1 Malinau, RRI Digital atau juga di 95,3 MHz. Iya, selamat menjelang sore untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas sore hari ini. Saya Diana Narulita di ruang dengar Anda hingga pukul 15 sore menemani di Pro Dangdut. Telah lama ku menunggu. Ada yang jauh yang mendengarkan di Pro Dangdut nih, dari planet Pluto. Udah ada kabar Anlin, terus juga yang selalu mendengarkan teman-teman tambang yang ada di Malinau dan luar Kabupaten Malinau. Terima kasih yang sering mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu lagunya Menunggumu dari Roma Irama, enggak, Ridho Roma ya.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warnanya sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Ia bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Sumberingan RRI Malino tanpa terasa bertuntas kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saya Diana Narlita pamit undur diri dulu ya di siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di program berikutnya. Selamat sore pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah

0: Kenapa keran Andi biarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Baik, selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian. Setelah tadi bersama rekan Diana Narlita di program Prodangdun. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar. Dan nanti tepat pukul 4 kita akan ikuti dalam program Dialog Kentongan bersama Pro 1 RRI Tarakan yang mengambil tema Pastikan Hewan Kurban Aman, Sehat dan Sesuai Syariat Islam. Dan tentunya akan dipandu oleh presenter Andre Rianta. Dan selamat sore buat Anda semuanya yang mungkin saat ini sedang bergabung bersama RRI Malinau baik melalui aplikasi RRI Digital dari lagunya Raisa, kembali menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Besar Nasional, yakni Hari Kartini, untuk mengingat perjuangan-perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi, apakah kamu tahu sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Kamu harus tahu bahwa sebenarnya buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dari teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul ini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.
1: Ada baiknya juga kamu tahu bahwa terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Sebaiknya kamu tahu juga bahwa perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang menggunakan nama Kartini sebagai nama jalannya.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

0: Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Besar Nasional, yakni Hari Kartini, untuk mengingat perjuangan-perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi, apakah kamu tahu sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Kamu harus tahu bahwa sebenarnya buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dari teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul ini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.
1: Ada baiknya juga kamu tahu bahwa terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Sebaiknya kamu tahu juga bahwa perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang menggunakan nama Kartini sebagai nama jalannya.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru berasal. Kijin, say like this.

Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti dalam program Dialog Kentongan di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI Malinau, dipanjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malinau.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
1: Terjadi bencana alam tahun lalu.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
3: berkembang. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya

Saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog, ya, ada dialog kentongan yang mana akan membahas terkait dengan pastikan hewan kurban aman, sehat, dan sesuai dengan syariat bersama dengan Andri Rianta.

0: Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya dalam program Dialog Kentongan edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, Anda tentunya bisa mendengarkan program ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan ya, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Dan juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Malinau ya, kami juga tidak lupa menyapa Anda pendengar di FM 95,3 MHz. Dan kami juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami rri.co.id. Serta acara ini ya kami juga siarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official ya. Dan pendengar, tentunya Anda bisa kirimkan komentar ya, atau Anda juga bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 082153209845. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha yang tentunya tinggal menghitung beberapa waktu lagi, tentu persiapan hewan kurban ya pendengar ini menjadi perhatian utama kita semua ya. Tentu kita ingin memastikan bahwa ibadah kita tidak hanya sah secara agama ya, tapi juga aman bagi kesehatan bagi masyarakat ya. Oleh karena itu pendengar, sore hari ini Dialog Kentongan mengangkat judul Pastikan Hewan Kurban Aman, Sehat, dan Sesuai Syariat. Bersama kami di studio program 1 RR Tarakan telah hadir ketiga narasumber. Di sebelah saya ada Bapak Ici Langlang Buana. Beliau merupakan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kaltara. Selamat sore Pak Ici.
1: Ya, sore Bu Andri.
0: Iya, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian bersama kami juga dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ada medik veteriner, ada dokter hewan Richard Situmorang. Selamat sore dok.
2: Selamat sore Mas
0: Andri
2: dan pendengar
0: RRI
2: Pro 1.
0: Iya, sehat ya dokter ya.
2: Sehat, sehat.
0: Dan juga bersama kami di studio program 1 telah hadir Ketua DPW Juru Sembelih Halal Juleha Kaltara. Selamat sore Ustaz Juliansyah.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selama kurang lebih 40 menit ke depan ya, kita akan bersama untuk membahas tema ini. Dan kami juga mengajak Anda pendengar, Anda juga bisa kirimkan komentar ya di YouTube channel RR Tarakan Official, atau Anda juga boleh tulis-tulis komentar ya melalui aplikasi RR Digital kami. Ya, saya ke Pak Ici terlebih dahulu. Pak Ici, menjelang Idul Adha, bagaimana tren masuknya hewan kurban di Kalimantan Utara, khususnya mungkin di Kota Tarakan ya? Apakah sudah terlihat ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan apakah ada prosedur yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih Pak Ici?
4: Oke, selamat sore pemirsa sekalian. Jadi untuk bisa kami sampaikan sehubungan untuk Idul Kurban kali ini, jadi ada surat edaran terbaru di sehubungan dengan karantin. Kalau dulu itu kita mengenal masa karantina itu 14 hari sebelum pengeluaran, sekarang jadi dipersingkat jadi 2 hari. Yeah. Namun secara persyaratan relatif sama, yaitu adanya sertifikat veteriner, kemudian laporan hasil uji, kemudian keterangan vaksinasi, ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kalimantan Utara ini hanya untuk kurban. Jadi secara trennya juga per hari ini ya, kita bisa melihat data untuk Kaltara itu sudah masuk 1137 ekor sapi, kemudian untuk kambing ada 90 ekor. Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat, kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan di targetnya untuk tahun ini. Gitu.
0: Dan berarti sisanya masih dalam proses pengiriman ya?
4: Ya, dalam perjalanan, kemudian bisa jadi juga terpenuhi dari peternak lokal juga. Ya. Gitu.
0: Baik, ya saya ke Dr. Richard. Dokter, dalam pengawasan tentunya kan meskipun sudah dipastikan pada saat sebelum

0: pengiriman hewan kurban ini aman gitu. Ketika tiba di Tarakan, proses apa saja yang dilakukan, dokter?
1: Ya, terima kasih.
2: Jadi kalau dari proses karantina yang disampaikan tadi, setelah lepas dari karantina baru kita mulai turun ke lapangan untuk pemantauan sapi-sapi ataupun ternak kurban yang akan kita periksa. Biasanya kita melakukan pemeriksaan secara gejala klinis. Kita keliling ke seluruh tempat untuk memantau apakah ada muncul gejala-gejala penyakit hewan menular strategis yang akan berpotensi menularkan ke ternak lain misalnya. Seperti contoh kita ambil penyakit mulut dan kuku. Nah, jika ada gejala yang spesifik mengarah ke sana, kita akan melakukan pembinaan kepada peternak untuk dipisahkan dari ternak yang lain dulu agar tidak menular ke hewan-hewan yang lain. Kemudian juga kita melakukan pemantauan untuk syarat sapi untuk kurban, yaitu umur. Nah, kebanyakan yang kita lakukan, kita periksa beberapa tahun lalu, masih ada beberapa yang belum cukup umur. Begitu.
0: Baik, artinya kalau memang sapinya secara kualifikasi belum memenuhi, ini tidak direkomendasikan untuk dikurbankan, ya?
2: Iya, betul.
0: Baik. Iya. Saya ke Ustaz Julian. Saya, Ustaz, kalau seringkali ya kita melihat para peternak gitu ya, pastikan butuh waktu sebelum nanti hewannya dikurbankan pada hari H gitu. Sebenarnya secara syariat apa saja yang harus dilakukan oleh para peternak ini supaya hewannya juga sehat, kemudian secara syariat nanti bisa terpenuhi menjadi syarat hewan yang sah dikurbankan,
3: Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah kami dari Juru Sembelih Halal ya sudah insyaallahnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Kurban seperti ini. Ya, kami dari Juleha juga tidak hanya fokus pada teknik penyembelihan maupun penanganan pasca penyembelihan hewan kurban. Kami dari hulu ke hilir memberikan pengetahuan dan edukasi kepada panitia kurban, baik takmir masjid, masyarakat umum maupun lembaga. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan kepada para pedagang ternak, khususnya yang bersangkutan dengan kesejahteraan hewan. Ya, ini mungkin bagian tidak terpisah dari perintah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza zabahtum fa ahsinu zabah, wal yuhidda ahadukum syafratah, wal yuri zabihatah. Hendaklah kalian semua berbuat ihsan atau berbuat baik ya. Jika ingin menyembelih, maka berikan sembelihan yang terbaik, tajamkan pisaunya dan senangkan hewan sembelihan. Dari hadis ini mungkin menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana Rasulullah memberikan pemahaman bahwa kita harus baik terhadap hewan sembelihan ya. Dan ini juga dibuktikan oleh kedokteran hewan bahwa tingkat stres hewan itu mempengaruhi kualitas daging. Nah, kami mulai dari situ, mulai selain memberikan edukasi kepada para takmir dan juga penyelenggara kurban, kami juga datang ke peternakan-peternakan yang menjadi bagian tidak terpisah dari Juleha. Ya, kami melihat di mana hewan-hewan itu dikandangkan, apakah dilepas begitu saja, apakah memenuhi kesejahteraan hewan tidak, bagaimana cara mereka dipakannya cukup atau tidak, bebas dari lapar haus dan sebagainya, tidak ada apa yang mereka bisa berekspresi sebagaimana hewan liar gitu. Itu juga kami pastikan, dan itu juga menjadi materi yang sering kami sampaikan ketika para penyelenggara kurban ingin mencari kurban-kurban yang terbaik di, dan kami bisa rekomendasikan di sini tempatnya gitu, insya Allah seperti itu.
0: Baik, jadi ketika ada masyarakat yang mau meminta rekomendasi dari Juleha, ini juga bisa ya Ustaz ya?
3: Insya Allah.
0: Iya. Dr. Richard, berbicara tadi yang sudah disampaikan Ustaz Juliansyah adalah kesejahteraan hewan. Nah, ini kan kalau kita lihat fenomena setiap tahunnya gitu ya, kan banyak sekali masyarakat yang mendatangkan sapi menjadi peternak gitu, mungkin ada juga yang musiman ya dokter ya. Sebenarnya idealnya ketika mau menternakkan hewan kurban, baik itu sapi ataupun kambing, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ini dokter, agar memang bisa terjaga kualitasnya supaya hewannya juga tidak stres, karena kan ini butuh proses waktu juga menunggu sampai disembelih nanti ya, dokter ya.
2: Ya, kalau berbicara tentang persiapan kurban, berarti kita bicara tentang penggemukannya. Mm. Nah, penggemukan itu idealnya memang 8 bulan itu sudah sangat optimal. Artinya dari proses dia mencari sapi bakalan atau sapi yang siap untuk dikurbankan sampai dengan maksimal berat badannya, itu 8 bulan. Mm. Nah, dalam proses itu, sapi dipelihara dengan baik. Apa yang disampaikan Ustadz Sul tadi, memang benar sekali. Mm. Secara teori juga bahwa ketika ternak itu sehat dan ketika pelaksanaan pemotongannya baik, nah itu akan menghasilkan daging yang baik juga. Nah, kemudian pemeliharaan yang baik. Jadi prinsip kesejahteraan hewan yang disampaikan tadi itu memang untuk membuat si hewan itu sehat dan sejahtera. Dalam tanda kutip, sejahteranya bukan sejahtera seperti manusia ya, tapi dia bebas mengekspresikan perilakunya, bebas mendapat makanan dan bebas tidak haus dan lapar. Nah, sehingga pertumbuhan berat badannya menjadi baik. Nah, ketika hewan itu sehat dan baik, daging yang dihasilkan juga akan baik. Nah, untuk pelaku usaha yang musiman tadi disampaikan, memang benar bahwa kadang-kadang mereka memasukkan sapi minimal 2 minggu atau seminggu itu memang masih bisa, tapi diusahakan jangan ketika pelaksanaan hari pemotongan jangan sampai stres. Nah, itu prinsipnya. Dan prinsip yang kedua juga yang perlu diperhatikan adalah ketika hewan akan dikurbankan itu harus dipuasakan dulu.
0: Baik.
2: Supaya perutnya kosong sehingga tidak mencemari dari daging yang lain. Begitu.
0: Baik. Pak Ici, tadi kan sudah disampaikan bahwa masih ada beberapa hewan kurban yang nanti akan masuk di Kota Tarakan gitu ya, yang mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin dalam proses pengiriman. Untuk hewan-hewan yang mungkin dia akan tiba mepet dengan hari H misalnya, apakah ada perhatian khusus, karena mengingatkan seperti yang disampaikan Dr. Richard tadi, sebenarnya harus ada proses lagi yang tentu berpengaruh juga terhadap kesehatan dan kualitas si hewan kurbannya ini, Pak.
1: Okay. Ya, sehubungan dengan pemasukan kurban ini memang ada khusus surat edaran ya dari Deputi Bidang Karantina Hewan. Jadi pada prinsipnya hampir mirip sebenarnya, tapi ya kami tetap melakukan pengawasan. Memang kalau sebenarnya ketika mendekati hari raya kurban nanti hubungannya sama supply gitu, dan nanti pengaruhnya terhadap peternak lokal juga. Ketika oversupply kemudian mungkin masuk itu lebih bagus, lebih murah, otomatis nanti peternak lokal kalah bersaing secara ekonomi ya tentunya ya. Dan itunya, dan tentunya masalah itu juga sehubungan kalau kita bicara peternak kan bahasanya bonusnya itu di Lebaran ini. Tuh, jadi mungkin itu yang sebenarnya karena kami sempat juga berdiskusi ya dengan dinas juga, dengan dinas provinsi, sehubungan pendataan berapa sih kebutuhan realistisnya untuk kurban per kabupaten kota di Kaltara ini. Memang untuk Tarakan alhamdulillah datanya lengkap ya Pak Dokter. Jadi memang kita estimasi per hari ini di Tarakan itu kebutuhannya untuk sapi itu kurang 80 ekor, untuk kambing itu 160 ekor. Jadi kalau kita lihat data di sistem kami di Bestras, nanti hari Rabu itu ada pemasukan lagi, ada 45 ekor untuk khusus Tarakan, kemudian ada kabupaten lain juga. Jadi untuk pemenuhannya kalau kurang mungkin tidak, jadi terpenuhi saja, mungkin nanti over supply saja, mudah-mudahan tidak terlalu banyak itu, karena nanti pengaruhnya terhadap harga. Itu aja sih. Dan pembatasan itu kita belum punya instrumen ya Pak Dokter, karena memang sifatnya rekom masuk itu terentes 1 year, 1 tahun, dan volume total. Jadi tidak bisa kita membatasi pemasukan ketika tanggal tertentu atau bulan tertentu, tidak bisa. Jadi memang mekanisme ini yang belum diatur, tapi bagaimanapun secara prinsip kami Barantin Kaltara mencoba memastikan setiap pemasukan hewan ternak itu sesuai dengan persyaratan, baik administratifnya maupun kesehatannya juga, seperti itu.
0: Baik, iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak ya. Nanti kami akan kembali, tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.

0: memperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen pesawat buat Mbak Nur yang lagi di mari.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Luang, banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita coba lihat ya, sudah cukup banyak komentar yang masuk di YouTube channel RRI Tarakan. Ada dari akun @anggi ya. Pak mau tanya bagaimana cara kita tahu hewan yang kita beli dalam keadaan sehat? Soalnya ini tahun pertama mau berkurban, jadi belum ada pengalaman. Oke, satu lagi katanya. Satu lagi Pak, rekomendasi tempat beli hewan kurban, soalnya takut ketemu penjual nakal. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama dulu deh kalau gitu ya, satu persatu. Dari Anggi tadi, pertanyaan adalah bagaimana cara kita tahu hewan yang kita beli dalam keadaan sehat. Saya ke Dr. Richard dulu deh kalau gitu. Gimana dok, secara awam gitu ya, masyarakat tahu bahwa hewannya sehat gitu.
2: Bahwa memang pengetahuan ini kan pengetahuan yang sifatnya mungkin umum ya. Kalau untuk ternak sehat itu biasanya terlihat dari cara dia berdiri yang pertama. Kalau hewan sehat itu pasti dia berdiri dengan empat kaki. Kemudian bulu atau rambutnya itu akan mulus, kelihatan mulus. Kemudian organ-organ seperti mata itu tidak mengeluarkan kotoran. Matanya juga berbinar, kelihatan itu. Kalau yang sayu-sayu itu kemungkinan dia antara capek, stres atau sakit. Kemudian juga dia dari lubang kotoran itu tidak kotor gitu. Pasti bersih karena dia tidak diare kan. Gitu. Kemudian nafsu makannya baik dan minumnya baik. Sekilas secara umum itu biasanya.
1: Baik. Ustaz Julensa ada tambahan mungkin?
3: Ya, apa yang dijelaskan sama dokter hewan tadi ya sudah memang seperti itu ya. Kalau untuk cara melihat secara kasat mata ya, kesurban yang sehat itu kan bisa dilihat dari gerak tubuhnya lincah gitu kan, makannya lahap gitu. Kemudian termasuk juga membuat pembuangan kotorannya itu tidak basah istilahnya, itu insya Allah bisa sehat
1: ya. Berarti kalau mau membeli hewan kurban ini gak bisa cukup sebentar ya, harus dipantau dulu ya dokter ya. Karena harus lihat dia makan, terus gerak-geriknya gitu ya dokter ya. Iya, beberapa kali tinjauan lah mungkin. Kalau rekomendasi tempat, ada rekomendasi mungkin dari Ustaz Juliansya?
3: Ya, kalau
1: mungkin daerah-daerah mana gitu.
3: Kalau yang pernah kami kunjungi itu ada beberapa tempat ya, hewan kurban yang memang disiapkan tiap tahun itu ada di perumahan PNS Juwata. Ada di situ ada tiap tahun kita memang, dan memang sudah kandangnya dipersiapkan gitu. Baik. Ya, jadi bukan karena musiman di situ, jadi kandangnya representatif lah.
1: Ada kandangnya.
3: Ada kandangnya ya. Jadi hewan kurbannya itu tidak berpanas, tidak hujan gitu.
1: Baik. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan untuk Mbak Anggi ya. Dari akun @ramdan, dok, mama saya suka simpan daging kurban berbulan-bulan dibekukan. Apakah aman, dok? Oke. Okay. Kemudian dokter gimana cara lihat? Oke, ini kita ke pertanyaan yang pertama dulu berarti ya. Kolektor ini kaitannya daging. Dengan iya, kalau istilahnya Ustaz Julensa kolektor daging. Ini sebenarnya boleh nggak sih, Dokter Richard? Ini nyimpannya sampai berbulan-bulan atau jangan-jangan Lebaran ketemu Lebaran misalnya?
2: Ya, kalau untuk penyebaran dagingnya nanti mungkin Pak Ustaz dulu bisa bahas ya. Kalau untuk penyimpanan sebenarnya kalau 3-5 hari di kulkas bawah itu masih aman.
1: Kulkas bawah. Nah,
2: kalau yang di freezer bisa 6-12 bulan. Tapi pertanyaannya kok nggak dimasak-masak begitu?
1: Iya, mau ditimbun
2: nah,
1: gitu.
2: Yang kedua, permasalahannya juga kan listrik kan nggak stabil nih. Kulkas juga sering buka tutup. Nah, kalau buka tutup itu kan suhunya nggak stabil sehingga akan berpotensi terjadi pencemaran. Apalagi ketika mengambil daging yang biasanya plastiknya beda-beda tuh. Nah, plastik lain itu kan akan berpotensi untuk tercemar.
1: Baik.
2: Begitu. Ya, sebaiknya secepat mungkin. Tapi kalau dari Ustaz Zul gimana?
1: Iya, Ustaz Jelensa gimana tanggapannya terkait dengan penyimpanan hewan kurban berbulan-bulan? Atau mungkin dari proses penyembelihan ini bisa menentukan juga enggak keawetan dari si daging ini, Ustaz?
3: Ya, yang pernah kami pahami bahwa kesempurnaan menyembelih itu juga mempengaruhi kualitas daging ya. Dimana ketika mungkin penyembelihan tidak sesuai dengan ketentuan, itu bisa meninggalkan darah yang banyak di daging. Nah, biasanya untuk membuktikan itu kita tinggal ngerebus daging. Nanti kalau dia ninggalin darah-darah di pinggir-pinggir panci lah istilahnya, itu biasanya kalau kami yang pelajari itu penyembelihannya kurang, karena ketika proses ketika sembelihan itu diproses secara disembelih lalu darah begitu deras keluar, itu proses yang sempurna dan dipastikan sapi mati dalam keadaan sempurna. Tapi begitu ada urat yang tidak terpotong, kemudian darah masih banyak menempel di pori-pori daging, nah itu nanti bisa membuat kualitas daging berkurang dan juga dipastikan akan cepat busuk.
1: Baik.
3: Ya, itu dan dari warnanya bisa kita lihat dari daging yang disembelih dengan sempurna dan yang tidak, itu bisa kelihatan secara kasat mata.
1: Tapi Ustaz, kalau menyimpan daging kurban berbulan-bulan, sebenarnya ada secara syariat ada aturannya enggak sih,
3: Ustaz? Ya, kalau secara syariat sih tidak ada aturan. Ya. Yang penting daging itu dipastikan didapat secara halal gitu. Nah. Jangan Spanyol istilahnya, paro nyolong.
1: Dapat sekilo ditambahin lagi.
3: Iya, jadi enggak masalah sih, yang penting yang itu memang betul dipastikan dapatnya halal ya kan. Memang secara ketentuan ya.
1: Iya, jadi kalau untuk ketentuan penyimpanan tadi kata Dokter Richard 6 bulan sampai 12 bulan sebenarnya masih boleh ya, Dokter ya. Tapi kok disimpan lama-lama itu ya. Iya, ini cara melihat kambing stres. Kalau Ustaz Jirensa, sepengalaman Ustaz, pernah enggak sih mungkin mau menyembelih hewan, hewannya nih mungkin stres atau secara kasat mata gimana melihat hewan stres nih, Ustaz?
3: Ya, kalau kita dari Julia lihat perilakunya ketika mau disembelih, gitu, perilaku hewan yang panik itu kelihatan, ya. Karena kondisi tempat penyembelihan itu juga berpengaruh. Terlalu banyak orang bisa mempengaruhi kesresan hewan. Kemudian terus kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dipuasakan 12 jam minum, bukan makan, minum ya, Dok.
4: Ya,
3: ya, jadi puasakannya. Jadi tidak boleh terlalu kenyang. Itu juga mempengaruhi kelihatan stresnya hewan itu dari kotoran yang keluar. Nah, seperti itu kalau dari kami.
1: Oke. Kalau dari Dokter Richard, seperti apa nih, Dok? Karena kan tadi kita sempat menyinggung juga mungkin peternak yang tidak punya kandang misalnya. Tidak di kandang nih hewannya. Artinya dia kepanasan, kehujanan. Itu mempengaruhi juga nggak tingkat stres dari si sapinya nih?
2: Iya, kalau dari stresnya pasti ya, Pak. Karena kalau ketika dia kepanasan, kedinginan, makanya prinsip kesejahteraan hewan tadi itu kan pengaruhnya ke situ. Misalnya kambing yang diikat terlalu pendek. Pendek itu kan dia kan, ya namanya hewan kalau dia baring kan gak bisa stres tuh. Nah, ciri-cirinya biasanya dia kalau dikasih makan ketika belum sembelih dia tidak mau. Kemudian dia gelisah misalnya gitu. Dan juga kalau dia mau duduk atau baring dia tidak bisa. Dia kelihatan gelisah. Nah, kalau dilepas juga mungkin gangguan. Biasanya kan kalau sapi kurban itu kan di sekitarnya banyak warga tuh. Biasa diganggu anak-anak. Nah, itu stres sangat berpengaruh kepada kualitas daging begitu.
1: Dan pada saat mau disembeli itu terlihat ya, Ustaz ya?
2: Iya.
1: Sangat terlihat.
3: Nah, makanya kita sarankan untuk teman-teman yang panitia kurban sebaiknya lokasi penyembelihan, terutama anak-anak, jangan ada di lokasi. Sangat berbahaya juga kan, berisiko gitu. Dan juga mempengaruhi stres hewan.
1: Iya, baik. Ini karena kadang-kadang kalau kita lihat memang jadi tontonan warga.
3: Iya, malah ya, jadi tontonan itu. Ya.
1: Padahal ini mempengaruhi nih. Oke. Kita langsung lanjut dari akun @akbar ya. Berapa persen jaminan pemerintah untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang masuk di tarakan? Wah, ini berbicara persentase nih. Pak Ici, ada persentasenya enggak? Berapa jaminan pemerintah untuk memastikan kesehatan hewan kita?
5: Iya, mungkin untuk jaminan secara pemeriksaannya. Jadi sebelum hewan kurban itu diberangkatkan, dari daerah asal sudah mengalami proses karantina, kemudian sudah mendapatkan vaksinasi, kemudian sudah dilakukan uji lab. Ketika itu negatif, kemudian ditambahkan nanti persyaratan dokumen sertifikat veteriner, maka baru terbitlah KH1, dokumen karantina. Nah, ketika masuk, semua itu akan kami periksa kembali. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan klinis. Ketika nanti ada tanda klinis penyakit, terutama penyakit hubungan HPHK, tentunya akan kami lakukan nanti isolasi atau pengkarantinaan. Jadi kalau jaminan yang ketika itu tersertifikasi dengan satu rangkaian dokumen, kemudian pengamatan sebelum dan sesudah, tentunya lebih lah, isinya lebih terjamin. Memang kalau soal 100%-nya, karena namanya penyakit ini, dia bisa jadi ada masa inkubasi, bisa jadi. Atau tertularnya misalnya di jalan, seperti apa, seperti itu. Nah, khusus yang legal ya, tapi ketika itu unreported, tak terlaporkan.
1: Baik.
5: Nah, itu yang memang PR kita bersama. Kalau kita lihat di Kaltara ini kami dari Barantin menghitung ada 58 titik ya pemasukan pengeluaran hubungan darat laut udara. Dari 58 itu hanya 8 petugas kami yang isi. Artinya ketika itu pelabuhan-pelabuhan
1: kecil.
5: Yang kecil, yang bukan pelabuhan resmi, otomatis tidak terawasi. Yeah. Nah, ketika ternak masuk wilayah dari sana, otomatis kan patut diduga persyaratan perkarantinanya tidak terpenuhi. Yeah. Jadi jaminan itu akhirnya tidak ada. Mm. Dan perlu juga kami sampaikan sehubungan dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan tumbuhan itu berpotensi melanggar ada pidananya juga pasal 88 junto pasal 35 dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar seperti itu. Tapi apapun itu untuk yang ternak yang resmi masuk kami selalu ketat, gak ada istilahnya toleransi ketika jumlah tidak sesuai. Kemudian ada diragukan mengenai dokumen vaksinnya seperti hasilnya juga semua akan kami periksa baik secara administratif maupun secara pemeriksaan fisik klinis dan laboratoris juga.
1: Baik, itu. Artinya juga untuk para peternak yang ada ini tetap terus diawasi ya Pak ya, jangan sampai kan nanti ada yang mungkin ternak yang resmi kemudian datang lagi yang lewat jalur kecil dicampur ya. Gitu ya Pak ya.
5: Ya betul, seperti itu. Nah memang ini kerja bersama sebenarnya ya. Tidak bisa karantina saja, namun masyarakat pun harus berperan aktif juga. Baik. Karena bagaimanapun kalau kita flashback kembali ya, yang Barantin utama ini kan sebenarnya sehubungan dengan hama penyakit karantinanya. Jadi kalau kita flashback ke tahun 1990, Indonesia sudah declare bebas PMK. Tiba-tiba di 2021 terjadilah obrip PMK. Padahal fase-fase itu pemerintah lagi berupaya untuk swasembada pangan sehubungan dengan daging dan susu. Akhirnya kacau lah program itu ya. Sampai sekarang kita akhirnya masih impor sebagian besar. Jadi ketika itu kita bicara hanya satu penyakit. Kalau kita bicara HPHK ini untuk jenis sapi, kambing itu total itu ada 15. Baru satu saja, PMK saja sudah kacau. Kita punya program untuk swasembada gitu. Dan itulah sebenarnya yang kita jaga. Dan ternyata di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan ini pun merupakan endemis PMK juga. Dan jangan sampai sudah endemis nanti ketika ada yang masuk baru lagi tidak terawasi, tidak tersertifikasi, malah menambah titik-titik klasternya seperti itu. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ici. Iya. Ada lagi kita lihat dari akun @kezia ya. Gimana cara membedakan antara daging yang disembelih dengan benar sesuai syariat dengan daging yang asal potong karena panitia mengejar waktu agar cepat selesai. Satu lagi, apakah daging kurban itu harus langsung dicuci bersih ya sebelum masuk kulkas atau justru tidak boleh dicuci? Gimana saran dari sisi Juliha? Iya, langsung ke Ustaz Juliansyah. Gimana nih Ustaz tanggapannya terkait dengan hewan yang dipotong secara syariat dan dipotong asal-asalan nih karena mungkin panitianya pengen cepat-cepat
3: ya. Karena pertanyaannya hubungannya dengan daging ya memang secara kasat mata tidak bisa nampak, tapi dilihat dari daging yang disembelih dengan halal itu umumnya lebih bersih, kemudian darahnya minim dan aromanya normal.
1: Baik.
3: Nah sebaliknya daging yang tidak disembelih secara syar'i itu bisa lebih gelap warnanya, banyak bercak darah dan kadang cepat amis. Nah itu tadi saya bilang karena darahnya tidak secara normal keluar karena sembelihan 4 urat saraf yang disyaratkan itu tidak putus. Baik. Akhirnya darah banyak masih tinggal di daging dan pori-pori dagingnya.
1: Kalau terkait pertanyaan yang kedua nih Ustadz, sebaiknya ketika mau disimpan gitu ya daging kurban ini dicuci dulu kah atau justru tidak boleh dicuci?
3: Nah ini Pak Dokter tuh yang cocok jawab.
1: Gimana Dokter
2: Richard? Ya kalau untuk dicuci bersih ya sebenarnya daging itu ada sari-sari dagingnya ya.
1: Okay.
2: Yang itu justru menambah cita rasa bagi penikmat daging. Cuman untuk kita yang kurban di masyarakat ini kan kadang-kadang tidak atau kurang higienis. Sehingga kadang-kadang kita temukan ada pasir, maaf ya, kadang-kadang ada kotoran yang itu perlu kita bersihkan. Supaya nanti kumannya tidak nempel di daging. Cuma nanti pembersihannya juga jangan dengan sabun ya misalnya.
1: Sabun cuci piring.
2: Iya, dengan air mengalir saja cukup.
1: Ya, cukup.
2: Tapi jangan terlalu lama. Ya. Intinya kotorannya aja yang di
1: membersihkan pasir-pasir ya, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Iya, sebelum karena kita sudah hampir di closing statement ya, saya ke Ustaz Julian saja dulu Ustaz. Tentukan masyarakat ini pasti nanti banyak juga yang pengin menyembeli hewan kurban yang mungkin udah dipersiapkan gitu. Apa mungkin yang menjadi perhatian Ustaz Juliansyah dan juga teman-teman di Juleha khusus di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan supaya penyembelian hewan di Kota Tarakan ini sudah sesuai dengan syariat dan juga hewan yang dikonsumsi nantinya ini daging yang dikonsumsi bisa sehat sampai ke masyarakat ya. Sekaligus closing statement silakan.
3: Ya, jadi karena ibadah kurban ini ibadah tahunan, terkadang masyarakat kita itu acuh gitu. Ketika hari dekat waktunya baru belajar fikih kurban, cara menyembelih. Akhirnya juga nanti pada saat penyembelihan tinggal narik orang siapa yang bisa menyembelih, walaupun tidak sesuai ketentuan dipakai buat menyembelih. Nah, kami dari Juleha memang fokus untuk mengedukasi masyarakat, tidak hanya penyembelihan dan kesejahteraan hewan, tapi kami juga mengedukasi tentang manajemen kurban yang baik. Seperti manajemen kurban itu tentu saja dari hulu ke hilir ya, dari tempat penyimpanan hewan kurban ya, tempat penyembelihan tidak memperlihatkan hewan yang disembelih dengan hewan yang masih hidup. Nah, itu juga bagian dari edukasi kami. Jadi masyarakat untuk mendapatkan daging yang baik itu tentu saja harus memilih juru sembelih halal yang kompeten. Di Tarakan ini khususnya kami sudah ada sekitar 30 yang tersertifikasi dan mendapatkan kartu identitas dari Juleha. Teman-teman bisa pakai, tidak pakai tarif ya, silahkan nanti dihubungi. Kemudian dari masjid-masjid juga kita sudah siapkan satu masjid, satu Juleha. Jadi setiap masjid itu sudah kita siapkan Julehanya. Jadi semua bisa pada hari ya sudah siap pakai gitu.
1: Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Saya langsung ke Dr. Richard.
2: Ya.
1: Ada mungkin hal-hal yang perlu diwaspadai mungkin oleh masyarakat baik itu yang mau membeli atau mungkin yang beternak supaya nanti hewan kurbannya sehat pada saat hari H nih. Sekaligus closing statement dokter.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat kami sampaikan bahwa hewan ternak kurban yang ada di Kota Tarakan sudah kami laksanakan pemeriksaan. Baik itu saat baru datang ataupun ketika dipelihara di Kota Tarakan. Kemudian kami sarankan kepada masyarakat untuk membeli hewan kurban yang sehat. Nah, kemudian saat pelaksanaan kurban, kami juga membentuk tim pengawasan kurban. Ada 33 orang dan itu akan keliling ke seluruh kelurahan Kota Tarakan untuk mengawasi tiap masjid. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan kami juga berpesan agar untuk memperhatikan kebersihan atau higienitas saat melaksanakan kurban. Khususnya untuk higienitas daging agar aman, sehat, utuh, dan halal saat dikonsumsi.
1: Baik, terima kasih Dr. Richard. Ya, saya ke Pak Ici terakhir. Pak Ici, mungkin ada pesan untuk masyarakat supaya tidak khawatir dengan ketersediaan hewan kurban kita jelang Idul Adha 2026. Sekaligus closing statement, Pak, silakan.
5: Oke, jadi untuk sementara data di kami ini untuk Kota Tarakan sebenarnya relatif aman ya. Untuk kebutuhan kurban memang untuk Kaltara masih dirasakan kurang. Karena bisa jadi itu tidak terdata di kami karena dia perjalanan darat mungkin dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur menuju ke Kaltara, konteksnya yang di pulau daratan utama ya. Nah, sehubungan ini kami menghimbau kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha perdagangan ternak ya, untuk satu pertama aturan karantina istilahnya karena sifatnya mutlak ya, tolong ditaati. Kemudian harus dilaporkan juga, kemudian secara prosedurnya diikuti, karena bukannya kita pemenuhan secara administratifnya saja, namun kita harus jaga Kaltara ini dari hama penyakit hewan karantina. Karena kalau kita flashback lagi cukup satu PMK aja ya Pak Dokter, kita cita-cita swasembada pangan kita kacau balau gitu. Apalagi sebenarnya ada 15 HPHK yang ada di hewan ternak ini khususnya yang kurban ini, itu yang kita perlu jaga. Kemudian dari HPHK yang ada itu pun ada yang sifatnya zoonosis. Nah, itu yang perlu masyarakat perhatikan juga. Jadi ketika hewan khususnya lintas hewan ternak sehubungan kurban itu dilaporkan karantina, memenuhi standar karantina, itu ada jaminan bahwa dia tidak membawa penyakit penyakit dari segi karantinanya maupun yang dari segi zoonosis terhadap manusianya seperti itu. Dan itu pun kami harap juga masyarakat untuk bisa lebih istilahnya lebih aktif lagi ketika memang di lokasi Kalimantan Utara ataupun Tarakan kan banyak pintunya. Ya mungkin bisa dilaporkan ke kami, konteksnya itu kita bisa deteksi dini gitu. Tidak hanya penindakannya, karena bagi kami perlu kami sampaikan walaupun di Undang-Undang 21 ada pemidanaan, ada sanksi, tentunya kita mengarah ke ultimum remedium. Artinya pemidanaan itu upaya terakhir. Sepanjang itu kita bisa melakukan tindak karantinanya, pembinaan dan lain-lain ataupun sanksi administratif, tentunya itu akan kami utamakan. Jadi mari kita jaga bersama Kalimantan Utara ini, dan terutama ketika musim kurban ini tentunya banyak lalu lintas ternaknya masuk, harapannya tolong dijaga dengan menerapkan aturan karantina yang baik gitu, seperti itu.
1: Baik. Iya, terima kasih Pak Ici, Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kaltara ya. Kami ucapkan juga terima kasih Dr. Richard ya dari DKPP Kota Tarakan, dan juga Ustaz Juliansa, terima kasih banyak sudah mampir ke studio program Satu Hari Tarakan dan memberikan wawasan ya kepada kita semua pendengar bahwa pentingnya ya untuk menjaga hewan kurban itu sampai nanti pada saat hari Hadi Idul Adha. Dan juga besar harapan kita ya, tentu seluruh hewan kurban yang masuk di wilayah Kota Tarakan khususnya ya, ini menjadi hewan kurban yang sesuai syariat, nanti bisa dikonsumsi juga agar bisa menambah kesehatan bagi masyarakat Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatantras Polda Kaltim, Jatantras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di. Yang menyerahkan adalah tersangka R. R dia pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan sudah ada rekan saya, Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Ya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya, setelah panas kita kasih deh.
1: Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia dari Palangkaraya. Pemirsa dan pendengar, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026. Dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsarmanik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Year on year itu membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global. Di antaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas supaya untuk program pemerintah itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan tarakan ya. Tadi.
1: Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini ya. Terkait kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5-6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan, 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Bingusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya, Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Cerah. Apa kabar, kayaknya.
1: Mbak? Kabar baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Listia di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Ia menambahkan pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menteri Perhubungan juga hadir, camat, kemudian sampai kabupati, camat, kemudian persekda, asisten, kemudian PPO, kemudian kita dari provinsi itu ada SPO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Sama kota daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi. Itu tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini juga menuju hal yang memang kepastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik itu kemudian maupun tipes resesi terkait masalah lahan, ini juga dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik, Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa, dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga. Ya ada klarifikasi, mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis resort based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Baik para pendengar, setelah tadi kita ikuti berita lintas Banjar Nusantara ya dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan selamat sore buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino dimanapun berada. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke 34 lepas pukul 17. Buat anda semua yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau berolahraga sore, tetap bersama RRI Malino di ruang dengar anda semua.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

Tahukah Anda bahwa Jepang memiliki pusat studi bahasa Indonesia? Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai. Pusat studi bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut.

0: Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang indah, Ramadan yang penuh dengan berkah.

Lagu ini saya beri judul Hari Kemenangan atau Mari Puasa. Lagu ini bercerita tentang keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan. Tentunya teman-teman pasti masih ingat dong bagaimana masa kecil kita ketika tahu bahwa Ramadan telah tiba. Bagaimana rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, apa sih itu puasa, dan kenapa sih kita harus puasa. Nah, perasaan seperti itulah yang coba saya tuangkan ke dalam lagu ini. Lagu ini juga menjadi soundtrack atau theme song di sebuah program Ramadan di Global TV. Teman-teman bisa download lagu ini di iTunes, di legal downloadnya, dan jangan download yang bajakan ya. Teman-teman juga

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Selasa 12 Mei 2006. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Puluhan pelajar SD dan SMP ramaikan festival lomba seni dan sastra siswa nasional di Malinau. Laporan Ading, Refli menurunkan laporannya.
2: Puluhan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Malinau. Pembukaan berlangsung di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau pada Selasa. Festival tersebut menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk menjaring siswa berbakat. Peserta yang terpilih nantinya dipersiapkan melaju ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Arbain Alfian mengatakan FLS3N menjadi wadah bagi siswa mengembangkan bakat seni dan sastra.
3: Harapan kami dari Dinas Pendidikan

0: menggunakan potensi-potensi kalian. Jadi harapan kita bukan hanya sampai di sini saja, kita berharap acara ini akan nanti mewakili kita di tingkat nasional.
1: Sebanyak 88 pelajar terdaftar dalam festival tahun ini yang berasal dari berbagai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Malinau. Kegiatan diagendakan selama 3 hari hingga Rabu 13 Mei 2026 mendatang. Pemenang akan mewakili Kabupaten Malinau pada FLS 3N di Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Bupati Malino Jakaria SE MSI menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malino dalam mendukung pendalaman infansi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah. Reporter Widayan menurunkan laporannya.
3: Upaya Pemkab Malinau dalam mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat hal ini juga bagian dari pendidikan yang akan menjadi warisan bagi generasi masa depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, usai mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang dilangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di Ruang Intulun pada Senin 11 Mei 2026. Jakaria menjelaskan kegiatan pertama membahas pendidikan anti korupsi sejak dini yang mendapat dukungan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK turut memberikan sambutan dan arahan terkait pentingnya penanaman nilai anti korupsi bagi generasi muda di Indonesia. Sedangkan yang kedua terkait dengan kegiatan inflasi.
4: Ya, kami pemerintah berharap launching ini bukan kegiatan seremonial saja, ya kita juga harus segera menerima launching buku ini yang akan nanti mungkin dimasukkan ke salah satu kegiatan kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Malinau supaya kita tidak terlambat. Kemudian yang kedua, menekankan kepada tim inflasi Kabupaten Malinau untuk tetap akses, ya, memantau perkembangan inflasi di Kabupaten Malinau dan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Penanaman Modal, kemudian Dinas Perkebunan, ya tetap berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada di Kabupaten Malinau. Ini salah satu upaya menekan inflasi, di samping ya kegiatan pasar murah menjelang hari-hari besar, baik Islam maupun Natalan. Itu yang kita akan lakukan ke depan.
3: Wabub menegaskan, dinas-dinas terkait lainnya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengembangkan ekonomi daerah sebagai salah satu langkah menekan inflasi di daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kori terbaik Malinau siap wakili daerah ke ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2026. Laporan Ading Revlin menurunkan laporannya.
1: Muhammad Januri keluar sebagai kori terbaik pertama cabang tilawah golongan dewasa putra pada musabakah tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau. Prestasi tersebut mengantarkannya menjadi salah satu wakil Kabupaten Malinau pada ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini.
5: Saya mohon doa semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu nasional dan internasional. Tahun kemarin MTQ saya bawa nama baik Malinau di Kendari tingkat nasional, alhamdulillah. Dan untuk itu saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Malinau, semoga untuk tahun ini diberikan kesempatan lagi, diizinkan lagi oleh Allah SWT bisa membawa nama baik Malinau, mengharumkan nama Malinau insyaallah.
1: Malinau telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam ajang tingkat provinsi tersebut yang diagendakan pada Juni 2026. Sebelumnya, Malinau sukses menggelar MTQ ke-22 tingkat kabupaten yang berlangsung pada 5 hingga 10 Mei 2026. Para kafilah berkompetisi pada sejumlah cabang seperti tilawah, tafis, tafsir Fahmil Syahril Khatil Quran, dan karya tulis ilmiah Al-Quran. MTQ ke-22 Kabupaten Malinau sendiri menjadi ajang seleksi kafilah terbaik daerah. Para juara dari masing-masing cabang akan dipersiapkan menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Malinau telah lakukan penyesuaian biaya belanja tahun 2006 melalui organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Laporan reporter Widayat.
3: Adanya kenaikan sejumlah barang strategis di tahun ini membuat pemerintah Kabupaten Malinau juga melakukan perubahan penyesuaian belanja APBD tahun 2026 ini. Pemkab Malinau kata Sekretaris Kabupaten Malinau, Dr. Enesil Panus, telah melakukan rapat bersama dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemkab Malinau beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah melalui OPD masing-masing sedang melakukan penyesuaian belanja berdasarkan kondisi harga barang di pasar. Hal ini sebagai upaya agar dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD dapat dijalankan dengan baik oleh mitra atau rekanan pemerintah di lapangan.
6: Ya, kalau penyesuaian belanja sudah kita rapatkan 3 minggu lalu. Kita sudah panggil OPD-OPD yang memiliki belanja modal agar dilakukan penyesuaian, suka tidak suka kita harus sesuaikan karena kondisi yang sudah jauh sekali dari standarisasi yang kita miliki. Ya, kalaupun kita tidak sesuaikan, pasti pada saat kita proses administrasi terlalu lelang, ya pihak ketiga pasti akan enggan untuk melaksanakan karena pasti terhitung rugi. Nah, jadi penyesuaian itu sudah kita arahkan nanti kembali kepada OPD-OPD yang melakukan penyesuaian, termasuk nanti pengusulan perubahan di standarisasi.
3: Karena itu, diharapkan semua OPD di Malinau dapat menyelesaikan penyesuaian biaya belanja dalam waktu dekat, sehingga proses administrasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Baik, para pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya, dan terasa waktu kebersamaan saya menemani Anda cukup sampai di sini. Dan selanjutnya tepat pukul 8 kita akan bergabung sama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Saya yang bertugas undur pamit dari warga Anda. Selamat malam dan salam RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Berikut inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
6: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menggunakan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
8: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Fodu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
7: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
8: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
9: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
8: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan musim masjid kedua masjid suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh menyambut berbuka Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makau Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Alhamdulillah, saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: lepas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium. Menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan jadi jalan malam, pagi semalam udah berangkat. Waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Karena juga
0: lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji, peti kurma, ketupat, kacang-kacangan, almond, pistachio juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh.

0: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
1: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Dari itu.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan dengan kebesaran.
2: Enggak pas.
1: Pastilah bentuknya. Bisa.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5 ribuan ya.

hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto Rusma Haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispupi

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Famuasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan ke Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa

0: bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam berengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema meneladani guru agung Buddha, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Tidung, lanjutkan juga dengan ruang rindu pada pukul 22 dan juga jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda di edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Buddha oleh Rudy Pratama dengan tema meneladani guru agung Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari umat Buddha dan para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat, damai, dan berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan yang mengajak kita untuk memperdalam nilai-nilai Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita masuk pada sesi materi pada malam hari ini, marilah kita sejenak untuk mengagungkan guru junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu meneladani guru agung Buddha. Tema ini sangat penting, terutama bagi generasi muda di tengah kehidupan modern yang penuh tantangan, persaingan, dan pengaruh lingkungan yang begitu kuat. Pendengar dimanapun berada, dalam Manggala Sutta, Sang Buddha bersabda yang berbunyi, Asewana cabalanang panditananca sewana puja ca pujanianang etang manggala mutamang. Yang artinya, tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi arah kehidupan seseorang. Seseorang yang bergaul dengan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang baik, akan lebih mudah berkembang dalam kebajikan atau dalam kebaikan itu sendiri. Sebaliknya, jika seseorang terjerumus ke dalam lingkungan yang salah atau yang kurang baik, maka kehidupan pun ikut terseret ke arah yang kurang baik. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang sehat, sahabat yang baik, dan teladan kehidupan yang benar. Teladan bagi kita sebagai umat Buddha adalah guru agung Buddha itu sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, kehidupan saat ini dipenuhi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama bagi para remaja dan generasi muda. Mereka menghadapi sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Persaingan yang semakin ketat, tekanan akademik atau tekanan pengetahuan, pengaruh media sosial, serta gaya hidup yang seringkali menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Tidak sedikit remaja yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, yang akhirnya kehilangan arah karena kurangnya pondasi moral dan spiritual. Seharusnya masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Dalam rentang usia remaja, seseorang sedang mencari jati diri dan belajar menuju kemandirian. Jika tidak memiliki pandangan yang benar atau pegangan yang benar, maka energi dan rasa ingin tahu yang besar dapat mengarah kepada hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang kurang baik. Disinilah dharma atau ajaran Buddha menjadi penuntun kehidupan kita sebagai umat Buddha. Guru Agung Buddha telah menunjukkan jalan menuju kehidupan yang damai dan bermakna melalui teladan hidupnya. Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha terdapat tiga latihan utama yang menjadi dasar sebagai kita umat Buddha untuk mengembangkan diri, yaitu yang pertama ada sila atau moralitas, yang kedua samadhi atau konsentrasi, yang ketiga panya atau kebijaksanaan. Ketiga latihan ini sangat relevan untuk kehidupan masa kini. Kita kembali ke yang pertama tentang moralitas atau dalam bahasa Pali disebut sila. Moralitas adalah benteng yang menjaga seseorang dari perbuatan buruk. Dalam ajaran Sang Buddha dijelaskan, praktek moral ada di Pancasila Buddhis. Seseorang akan melatih dirinya dari lima sila atau lima aturan dalam agama Buddha. Yang pertama, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berdusta atau berkata yang tidak benar, dan tidak mengkonsumsi zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Lima aturan ini dalam agama Buddha disebut Pancasila Buddhis, Panca lima dan sila aturan atau moralitas. Latihan ini membantu diri kita atau generasi kita agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas di era yang sangat gampang ditemukan atau gampang didapati sebuah penyimpangan-penyimpangan pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dhamma itu sendiri. Tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita sebagai umat Buddha harusnya memahami sebuah tindakan yang dikatakan tindakan itu kurang baik atau tindakan itu buruk dapat diartikan apabila tindakan itu merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Artinya, apabila suatu tindakan itu dapat merugikan kita, dapat merugikan orang lain, dipastikan perbuatan atau tindakan itu adalah tindakan yang kurang baik atau tindakan yang buruk. Seperti itu kita memahaminya secara sederhana. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah pengaruh pergaulan. Karena itu Sang Buddha di sabdanya tadi sudah berbunyi, tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana. Orang yang bijaksana atau orang yang berperilaku baik, memiliki moralitas yang baik, akan mengajak pada kebaikan. Sedangkan lingkungan atau orang yang perbuatan kurang baik dapat menyeret seseorang pada penderitaan. Artinya, hukum sebab akibat yang bekerja di sini. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, penderitaan akan mengikuti kita atau sebab yang kita timbulkan akan berbuah akibat yang tidak menyenangkan. Sedangkan perbuatan baik, perbuatan luhur yang kita lakukan dapat mengkondisikan kita ke dalam kebahagiaan, pikiran yang tenang, damai, dan harmonis di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Wisuddhimagga dijelaskan bahwa moralitas memiliki fungsi menghancurkan perilaku yang salah dan menjaga seseorang tetap tanpa cela. Terdapat dua hal yang harus kita tekankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam ajaran Sang Buddha telah dikatakan dua hal tersebut atau dua hal yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebut hiri, yang artinya rasa malu. Rasa malu dari apa? Yaitu rasa malu berbuat jahat, rasa malu berbuat yang tidak baik. Dan yang kedua, otapa, yaitu rasa takut terhadap akibat buruk dari perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak baik. Artinya, ketika kita memiliki dua hal ini di dalam diri kita, yaitu malu berbuat jahat dan takut akan hasil dari perbuatan jahat itu, kita sedang menjaga keadaan, menjaga kondisi dalam diri kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, dan orang yang bertemu dengan kita. Kita sudah menjaga kehidupan yang harmonis, bahagia. Karena kedua hal inilah disebut sebagai pelindung dunia atau penjaga kedamaian dunia. Kita masing-masing harus memiliki dua hal tersebut, rasa malu dan rasa takut dengan akibat yang ditimbulkan. Pendengar yang berbahagia, menjelang parinibbananya atau menjelang wafatnya Sang Buddha memberikan pesan yang sangat penting dalam khotbahnya yang berbunyi, jadikanlah dirimu sendiri sebagai pelita dan jadikan dharma sebagai pelita. Pesan ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kita harus belajar berpikir kritis, mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, dan memiliki prinsip hidup yang benar sesuai dengan aturan kemoralan, aturan lingkungan di mana kita berada. Menghindari sedikit pun perbuatan yang tercela yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang sekitar kita. Pandangan benar dan pola pikir benar. Dengan pikiran yang benar, seseorang tidak mudah terbawa arus negatif atau perbuatan yang kurang baik dapat kita endapkan, dapat kita turunkan ego kita. Kita menjadi lebih bijaksana, dapat membedakan mana hal yang harus kita lakukan dan hal yang tidak harus kita lakukan atau kita jauhi. Semangat juang dan hukum karma. Guru Agung Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya wirya atau semangat dan usaha yang benar. Artinya, semangat untuk melatih diri kita menjadi lebih baik, melatih perbuatan kita agar menjadi lebih baik, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Itu arti diajarkan dalam ajaran Buddha. Sebelum mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha atau Guru Agung Buddha Gautama juga berjuang selama bertahun-tahun dengan penuh ketekunan, dengan penuh latihan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Keberhasilan adalah buah dari usaha yang benar, disiplin, dan ketekunan dalam kebaikan. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai cita-cita, ingin mencapai suatu tujuan, yang pertama usaha yang benar. Artinya usaha kita harus benar. Kita dalam berusaha tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh curang, tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela. Yang kedua, disiplin. Kita harus disiplin perbuatan kita, konsisten, harus berbuat baik. Tindakan kita secara disiplin, kita harus menjaganya. Dan ketekunan dalam kebaikan, artinya perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan akan sangat bermanfaat untuk menunjang apa yang ingin kita capai pada suatu hari nanti. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Sair 165 yang berbunyi, oleh diri sendirilah kejahatan dilakukan, oleh diri sendirilah seseorang dicemari, oleh diri sendirilah kejahatan tidak lakukan, oleh diri sendirilah seseorang dimurnikan. Nah, sair tersebut mengingatkan bahwa kita sendirilah yang menentukan masa depan kita, perbuatan kita, tindakan kita yang akan menentukan arah ke depan, bagaimana diri kita menjadi yang sebenarnya. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, dalam kehidupan ini, seorang sahabat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjadikan karakter kita, menjadikan kebiasaan kita dalam kehidupan orang terdekat kita. Sang Buddha mengajarkan pentingnya memiliki kalyanamita atau sahabat yang baik. Sahabat sejati adalah sahabat yang mengingatkan saat kita salah, mendukung ketika kita dalam kesulitan, mengajak pada kebaikan, dan ikut bahagia atas keberhasilan kita. Artinya, ketika kita senang, orang terdekat atau sahabat kita juga ikut senang. Ketika kita menderita, ketika kita menghadapi suatu masalah, teman kita juga peduli, merasa simpati kepada diri kita. Karena itu, pilihan sahabat atau orang terdekat dengan diri kita, itulah yang mempengaruhi, itu ya berperan besar dalam kehidupan kita, dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Meneladani Guru Agung Buddha bukan hanya sekedar menghormatinya, tapi meneladani cara hidup dan ajarannya. Meneladani Buddha berarti hidup dengan moralitas yang baik, melatih pikiran yang baik, mengembangkan kebijaksanaan, serta berbuat baik kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Di tengah dunia yang penuh gejolak tantangan, ajaran Buddha, kita sebagai umat Buddha, sebagai penuntun kehidupan, sebagai pelita kehidupan, dengan dharma ajarannya, kita dapat menjadi pribadi yang kuat secara mental, bijaksana dalam berpikir, dan penuh cinta kasih dalam bertindak. Saudara-saudari umat Buddha dan para pendengar RRI Pro 1 Tarakan dimanapun berada, marilah kita bersama-sama meneladani Guru Agung Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulailah dari hal-hal yang sangat sederhana, menjaga ucapan, menjaga pergaulan, menghormati orang tua dan guru, serta terus menanamkan kebajikan. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan semua makhluk hidup. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali, bertemu kembali di acara mimbar agama Buddha di minggu berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah salam dalam dhamma. Namo Buddhaya.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

0: aku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Real Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Rini Idol dengan Aku Tetap Milikmu baru saja berlalu dari Ruang Arana. Dan selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar gak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging, belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur, belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inta mutakam duli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Aduh gitu Selasa edisi tanggal 12 bulan 5 tahun 2020 anom. Inta memenduli maya dadamo pengibit acara Syahriansah denangan maya seletaka operator sino Bang Bayu maya de kumbang tua ya. Kangen dengan pelingok inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ina yama ya duyaki yujang keminan dengan gaka pensulat ngaino ya dimanaikia muyu kalap keringok de siaran paka ngobras imbayan nuansa daerah tidung seperti biasa goi loi siaran gitu penansar luas intadalan sungoi mahakam kampung apat Tarakan Timur ya. Intat frekuensi siam 7, siam FM atau de 1300 siam puluh kilohertz de AM. Ya untuk pesurat peningok yang sino de wilayah ibu kota Kalimantan Utara de Tanjung Selor maya de sekitar no muyukalap kelingok siaran gitu intat frekuensi siam siam koma siam FM ya de wilayah Tanjung Selor, Tanjung Palas, Salim Batu, de Tanah Kuning, de Baratan, de Selimau, Lebong, Antutan, de Bayangkara, de Long Peso, Sabuai de Daud-Daud Sungai de Nai. Mungkin kalap kelingok de intat frekuensi siam, siam, koma, siam, FM. Ya, dengan kakak yang suang ngetugos de daerah pantai, Tanah Kuning ya. Suang dengan kakak de Nai yang Nusa, de Tanah Kuning, de Binai, de Mangku Padi ya. Sina... ya duta kadenai ngalano saya ya betik ya du betik ya de Binai dan kekeringok de siagonai pesulat gasina de Binai de Tanah Kuning ya saan kia muyo keringok biar kerap nari pun goy de numur no walu duo sinan 5 talu 20 siam walu apat limo ya putri senja Kalimantan de, ya dan buaya sejati de juata permai ya mungkin kerap nari pun de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu apat limo ya siagonai pelukis hati de selumis ya sina bunda susi de mana bunda susi itu di Jakarta ya sina peningkuk tekat ada Aceh begitu sina mulia maya de bang Rijal de Aceh ya siagonai dengan kakak yang sino seputaran kampung apat sino Haikal sino Yuki Iliu sino Ujang ya Ujang kakak Ujang nasi kepalan bau karena Ujang kakak yang sino ada sekitaran gitu pokoknya Ujang Ujang keminan-keminan yang sino ada seputaran kampung apat kiwon gitu yang kelingok punya kerap nelipun de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 limo Kak Siti, siagunai pengalaman impun nano pelatihan untuk persiapan tari masal ya irau cengkayu ya ya ke pengalaman impun masih latihan tertutup yang banget tuh de SMP 3 ya dia tak ke gilong-gilong medenai kan pensulon sino Kak Mina ya Kak Mina de kampung anom ya telepon ke de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 45 penggawa panggun penggawa pagun de Salim Batu siagonai ya mikrop telepon de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 45 ya siagonai pesulot dengan gaka yang kiwon gitu mungkin mako ngusa ya ngusa de tanga ya siagonai tu ya timuk timuk setu guris ki guris duo guris talu guris duo nah ya biasanya layan-layan itu pandai gitu Guris Tekula, Timuk Tupar, Timuk Lumot nah. Ya Guris Duo kayak kan nah yang usar tangga kiwon gitu mako ngapon ya mancing ngapon sini aku ngambau kiwon ya ngambau pagun itu biasanya makado kayak kiwon jarang nih kayak kan dalam pemetada baku ya bertambah ya pensulat tak kayak bertambah kiwon gitu betugu dahan kesuang hasil anu malap bisa ngapon ngerawai mukot ya pokoknya ngai lah pensulat-pensulat tak kayak kiwon gitu maka ngusah ya kami santai mungkin bertemu kita ngumpoi sambil galung
udang mumpos kanon lah menyukalap kelingok de radio nyukap de radio de siam 7, siam FM atau de siam koma siam FM ya yang sinar de wilayah kabang sungai kayan lebur kabang bulungan denai air muara-muara ditambak pertambakan ya ada pertambakan de daerah Tanjung Buka biasanya sulang lintah kalung pagun yang usaha bertambah ada sekitaran Antal di sekitaran kabang ya bulungan denai lebunyu Tanjung Buka kan terutama suang pesulut-pesulut taka yang sini tambak ya pertambakan ya de puluh-puluh de liu-liu sih ya liu Malaka tinggalan naik nah namun turun po kurang kerati lagi galan-galan daerah de Ginono karena tambus pasut-pasut kaya dia sungai no de ilur-ilur kayan yang sini ada daerah Liagu ya Liagu de kabang sung ilur sesayap sekitaran Bebatu, Demang Kudulis, pokoknya dunia pertambakan, ada pertambangan, nah, suang de pertambangan, de daerah Bebatu, Menjerutung, Singkung, anu dinas kiwon, jaga kiwon untuk gitu, security, satpam, nah, si soikyo, ingkun gitu begadang, sino Jang Sopian gitu de kampung apat ya, ada SMP 11 dahan kiyo kedingol, menyukalap nelit Nalipun mikoi sama miman-miman de nol walu dosinan lima talu dompulu siam walu apat limo ya kalap tade jalur hijau kalap kai tembang na WA ngulun siap tau tepan biasa ni lebih baik suara na ya sini jang takal jang harun de Salim Batu suang ai keminan-keminan takai yang sini ada Salim Batu ibadai de Daud Salim Batu dan ke kelingok ni kawan gitu sih no cukup lindang kalau nak request muiu yang gua nak request kak taping okay taping ya nelpon mikir mikir nelpon sih lindang andang sigurandang ya andang sigurandang versi Husin meri dengan gaka sino pugai denandu ya pugai denandu

0: Bagas Begambus ya. Suhang Bagas Begambus. Banyak beras begambus sih. Kalau diartikan banyak beras begambus. Kalau Ki Bagas Begambus ya. Itu sebuah istilah ya. Bahwa taka begambus, taka bergembira. Selanjutnya sila belimpung taka tagas. Gitu tadi Pika ya, belimpung taka tagas. Baki siagonai yang sila Samarinda. Kalau pindah telepon ya kak. Nelipun ke CEO taka. Kalau nelipun dan 0829 serakat minumur 0829 5020 siam walu apat limo ya cenacat mio 0829 5020 siam walu apat limo ya kena nomor telepon lo kak. Yang sini di Samarinda, sini Rudi di Samarinda dengan Gaka Sino ya di Borau Suang begitu ikut ada kerukunan saya warga Tidung ya yang sino di daerah Borau sino Bang Doni dan lain sino Bang Ibrahim Suang sino ini ya sino Rika Rika di Borau yang warga Tidung yang sino di daerah Kabupaten Borau di Kalimantan Timur yang sino di Samarinda yang sino di Kota Baru Banjarmasin daerah Banjarmasin di Kalimantan Suang Kalimantan Selatan ya sino Jang Tahir po di Kota Baru di Kalimantan Selatan mudahan kalau kelingok siaran kewan gitu kami kap nelipun dan 0829 5020 siam walu 45 sinapu pesuatakan utawa ibayan itu salok se berkomunikasi maidangan gaka de Kalimantan Utara gitu sino Jang Bang Yamot karena baik Bang Yamot atau Muhammad Nur yang sino de Thailand utawa ibayan yes yes salok saya mantau memantau peristiwa penting di Kalimantan Utara gitu ya itak de saya kalau penebais di Kalimantan Utara jadi saya beliau itu salah studi-studi mako-mako de Asia-Asia de pagun-pagun de Asia keliling de Thailand de Filipin de Malaysia de Vietnam Kamboja suang lako de dari sampai mai de Mesir ya sampai di Timur Tengah dan lain sampai di Teheran saya mau keliling lagi sebuah ini akan masin main ada anu saya akan masin terluar kalau nilong menjadi percontohan di Kalimantan Utara beliau itu tugas di ILO di PBB dan lain jadi bayano de suang sepak tidung itu nama bahasa Inggris de pagun de denai de gitu oke pesulat akan tahu itu mulia nelpon ke mulia boleh nelpon ya telepon ya itu ada nomor teleponnya 0821 ya baca bahasa Indonesia biar tahu ya 0821 catat ya 0821 5320 siam 9845 ya bau-bau lagu pagun catat 0821 5320 9845 ya kita tunggu ini punya belum ada Aceh ya mulia oke gila dindang tak ada sinapnya dindang beli beilok ketibong ping-ping ya muyo kalap request belok ke Tibong Pingping tada putusnya nitaka Paisal tada daerah Sabah Sinopo Lindang Ayam Belungis nah Ayam Belungis itu tentang cerita tentang tikar pandan proses pembuatan tikar pandan lah lagu Melayu dan mulai bagus ya jadi ayam mungkin artinya tikar tikar dan belungis ini berarti pandan yang berduri pandan daun pandan yang tupar yang besar yang ada durinya ada pandan wangi ya jadi pandan wangi you know, lagu pagun lah pandan untuk pandan daun pandan yang besar yang dibuat tikar kena senabit belungis ya belungis itu sini buah rusak loh jutan aku siap ayam belungis jadi ayam belungis itu masih sinap ya ina usak dan gitu dan gitu biasa no
1: assalamualaikum masih
0: ada penelpon halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya dari Samarinda ini
0: oh dari Samarinda bisa ini tadi mana inggalan nih sih soy
1: bisa ini
0: sih inggalan nama
1: Aida Haris
0: dari Samarinda ya.

0: Siagoi.
1: Tata Samarinda.
0: Siagoi.
1: Bais, kyo bais.
0: Alhamdulillah, aku bais. Di Samarinda di mana? Samarinda Sembial.
1: Sama Samarinda Sembial.
0: Seberang ya, Melinda seberang. Alhamdulillah, ya. Sino warga Taka Limpagun de Samarinda Sembial ya. Sino juga pernah saboy mungkin kalau pantu akan salam-salam untuk siaran salam, gitu salam, anu lebih baik spio. Sino anu mungkin masukan.
1: Iya. Salam-salam maya keluarga Kio de Tarakan.
0: De Tarakan. Suang keluarga mi de Tarakan.
1: Suang.
0: Suang kon. Nah, salap sanu, lagu-lagu mi bila linggo nalipun.
1: Salam-salam pana.
0: Oh, salam-salam pana.
1: Kampung de Sekip.
0: Sekip.
1: Dia.
0: Oh, dia. Oh, dia.
1: Inaku de Kampung Satu. Sehat-sehat ki, anu sehat semuanya.
0: Iya, sehat semuanya, alhamdulillah ya. Si Sipio? Iya. Dia Burhan dan Kirilingo ke dia Burhan.
1: Iya.
0: Ya. Sinopio?
1: Inaku de Kampung Satu.
0: Kampung Satu. Alhamdulillah Kampung Satu.
1: Ya, boleh request lagu kan nih?
0: Oh, kalap. Suang dinang tuh.
1: Lagu Tidung.
0: Oh ya, nang Tidung memang. Anu mana yang juang protor ya? Bang Deningog?
1: Terserah aja, yang penting lagu Tidung lah.
0: Oh, lagu Tidung. Sina Saida Semandak Pagun. Wah.
1: Iyalah, itu aja.
0: Saida Semandak Pagun. Ya, dengan dia menemukan. Ya, Sina. Pantun mungkin, gambar pantun?
1: Nggak bisa ku pantun.
0: Ya. Oke. Mungkin gambar diin anu.
1: Oke lah, kalau begitu.
0: Makasih suang-suang, Kak. Pesulot, tada. Mana yang Samarinda?
1: Oke, ya, makasih
0: banyak. Siapa mumpos mendengarkan siaran ngobras nuansa daerah Tidung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada penerapan kita dari Samarinda ya, Intan Samarinda, Aida Haris. Ya. Makasih Aida Haris yang salamnya untuk penibit Mayade Dia Sineburhan Mayade Inano de Kampung Sinan ya, Kampung Satu atau Kampung Sinan ya. Dan ke warga Pagun yang sudah ada Kampung Sinan anu mungkin ketandu Mayade Aida Haris ya, mi kalap nelepon ya. Nelpon de 0829520 siam 845 atau mungkin dengan pesaboy sinoki pesaboy kirimnya di Aida Haris de Tarakan bulan 7 sino Irau Tangkayu 2026 ya, tanggalnya masih benuni ya, sini pun nelpon ya, telah remote aku lu tadi mana itu. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana Jang?
2: Dari Malinau.
0: Malinau, siapa nih Jang? Ya.
2: Muhammad Abdo ini.
0: Muhammad
2: Abdo.
0: Abdo.
2: Iya.
0: Malinau mana Jang?
2: Respen Tubuh.
0: Oh, Respen Tubuh, ya.
2: Iya.
0: Ya, sinagang pelesaboy jang, salam-salam untuk keluarga atau
2: Respen Tubuh.
0: Oh, ya, ada Respen Tubuh kan, ya ada Daud Malinau bang itu. Selang ke lupa gue dengar jang.
2: Request lagu ini.
0: Minang esoy.
2: Request lagu ini.
0: Minang esoy jang.
2: Lagu Kuyat Bekaro.
0: Kuyat Bekaro, oke, Kuyat Bekaro. Soang ke tempat gue nih yang ada respon nih yang.
2: Lagu Kuyat
0: Bekaro. Oh, anu gak? Dabling.
2: Untuk saudara saya Jamaludin di Karangbalik.
0: Oh, Jamaludin di Karangbalik Dalam, oke.
2: Untuk saudara saya Jamaludin di Karangbalik Jamaludin.
0: Oh ya, makasih Jang. Baik sekali mendakop siaran dan mendingok siaran demo Jang. Do Marinau. De siam 7 ki Jang. Mendingok siaran tuh.
2: Bagus.
0: De siam 7. Frekuensi siam 7. Oh ya. makasih Jang. Gila ke Jang, bukan pada Saboy.
2: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu ya penari pentak ke Anu Tawoy de daerah Malinau, Kabupaten Malinau de Agun Respen Respen Tubuh ya, Respen Tubuh de Kabupaten Malinau. Terima kasih untuk ke Solo Taka ada Respen Tubuh ya. Nah, lu Taka pernah pun ada Kabupaten Minukon mungkin demen Salong ya, ada woi. Siang gue Ujang, Pangeran Edi Kadesman Salong de Kecamatan Lumbis ya, untuk warga Lumbis, de Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, de Lumbis de Sembakung Atulai, Sembakung Acil Diana, ada Sembakung ya, dan Kio Kedingo Sinorika, ada Barau, dan kerap-kerap nelpon, ya, ada 0826, 520, siap, malu, 45, ya. Perutu Taka, ada Ningok Taka Lindang yang request Aida Haris, ada Samarinda, Saida Semandak Pagun.

0: Agun yang request penselot takkan utawoi de sembial provinsi raka provinsi Gului betaka induk ya Kalimantan Timur de Samari de ibu kota Kalimantan Timur de Samarinda ya. Makasih untuk Aida Haris yang pang request dindang Saida Semandak Pagun ya. Selanjutnya untuk dindang kedua Sino Kuyat Bekaro yang request penselot takat ada respen tubuh Malinau Muhammad Abdu de respen tubuh salam mendana untuk Jang Jamaludin de Karang Balik ya dan Kio Kelingok Jang Jamaludin de Karang Balik yang nyelambat untuk penselot takat yang Sino de Tidong Palo Timur ya Sino Acirbia de Tidong Palo Timur ya dan Kio Kelingok kerap naipun naipun miucil de 0 waru dosinan 5 taru 20 siam walu apat 5 ya ngelamba apa untuk salam-salam untuk yang udah mau naik de Tidong Palo Sinebang Bandul ya mai talu gama de Tidong Palo Sinebang Ruslan talu gama de Tidong Palo ya mudahan ke kelingok pesulut-pesulut takai yang sini ada Tidong Palo de ibu kota kabupaten Tanah Tidung ya Sinebang bang sih Bang-bang taka yang sinode Tidong Palo ngai denai pengurus tanda forum komunikasi warga Tidung ya pengurus besar pengurus forum komunikasi warga Tidung forum komunikasi perempuan Tidung dengan Dupagun yang sinode seputaran de ibu kota Kalimantan bukan Kalimantan Utara ibu kota Kabupaten Tanah Tidung ya sino palades bukades spaladalung ya Bu Kades Ibu Yanti ngelana ya sedangkan kakak tada sesayap tim Yadu Yaki seludon Yadu Yaki ya Sino Lengkuas dengan Sao Sino Ida Sino Yang Sino de seputaran Tanjung Pasir ya dengan Sao Tanjung Batu de Temulaka de Karungan ya suang pesuatakan de Karungan Sino Yadu Isa de Karungan dengan kakak Sino Cil Imas de Karungan ya you know yang Sino de Mamburungan tada Daud Sabada Dalung ya anu kelingok siaran gitu miokalap nelipun de 0 walu 2 sinan 5 taru 20 siam walu 4 5 ya taka Ulumpagun kun gitu kan cerita tentang ya usah Ulumpagun segitu ya kaguloy Ulumpagun buyakno suang de tanga sarumum de tanga gumo ya sino gumo tapi mungkin lebih suang usah de tanga yum de hasil laut seputaran bibir-bibir pantai atau agak-agak tawai mitik ya biasanya yang tawai mitik karena yang usah ngapon ngerawai kaguli sino usah belayar ya sebelum sino penemuan mesin ulun gului mako belayar ya waktu udah pada tahun 19 walumpuluan awal siampuluan kira masih sino ulun taka ya makau belayar yang ibi delayar ngusah ngapon makat ki makat delayar ya dan masih takut gilong dan seputaran peningki you know ilo makau belayar ya ka biasana mesin popi suang adau gino you know, biasana ilo makau gerambang ilo you know, ya ada narat ki gitu, ya de narat pakai de narat pakai mesin yang ini bit pakai mesin dulu kuk belum gerambang lemako bagu kena bagu ilo penalabus de tanga gino nah iya mulai ilo betabaran de tanga gino mukot ngapon nah, dino kamuli timung bagu ilo bagu gelanding muli ya jadi ilo gerambang muli gesinggau ya Bang Rijal ya apa kabar Bang Rijal de Aceh dan Kio Kelingok ya gino usah ulung-gului selain gino sino pia bertambah betugu ya untuk sekitaran Pagun Tarakan gitu tambah gino numponi suang paling sino tukula limpung kayak bagu khususnya daerah Peningki gino karena suangnya nalik untuk lantamal nah jadi kapung si kula tambah kayak bagu gino dekabang sungai karu ilur Karungan mayada daerah Peningki mayada kabang ilur Pamusian gino sino tukula sinan dua talu lah umpo suang sabar yang sino de gelanding padau de punya no atau gambang kisilannya gambang ki ganding padau ya lo ilo bibit nade luar nah baguna baguna pung dan sini pun muli muli baguna karena ulun ni guli kemat yang sino mesin mesin timpil gitu umpo suang pengengai sino ilo imbusai ada awal-awal tahun 80-an lah kali ya. Tahun 90-an impunnya suang anu suang ketinting. Impunnya sina mesin pot ada pemerintah nitak. Nah, sing itu mungkin lain-lain pagun impunnya berkurang ilo suang pindah pagun sing itu suang pindah profesi profesi na pindah maya de dumut ya tugas de perkantoran de pertambangan lala bisnungan tugas de ya de dumut anak-anak muda sing itu situ suang tugas de nyukap de tugasan kebatit ya ilo ilong damo ilo nyukap usaha kebatit palik-palik de kupi ya suang gara kupi-kupi de bibir dalan ya ke suang pagun di nah priang-priang palik de kanon do MKM nah ulun pagun mulai suang yang ngapung de usaha-usaha datangnya ya buang de pindah datangnya tapi walaupun masih sini yang konsisten ngetugas datangnya ya karena bekala dan aku menembram lapung karena di tangan gue nih sebenarnya jiwa ulun pagun gue ya karena sungan akan dekat non udang ya kada daerah desa Limbatu mungkin masih suang pinalayan taka yang sesuai yang usah buat tugu ya buat tugu kan seputaran de daerah-daerah de bibir-bibir gelada antar de siandau karena memang mata pencarian suang de tanga ya di tanah liat khususnya usaha yang gitu di tanah liat gitu gium saya ngebikin kira kira dulu nah karena ada naik itu suang bikin tahu sih nunggu sama baring nunggu terasi atau nunggu petis ya tanda tunggu gue menghasilkan petis ya kalau nggak saya telepon halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tade manai?
1: Antade Pagun Malinau.
0: Pagun Malinau ya, singgalane Jang.
1: Ujang amoy.
0: Ujang amoy.
1: Oh.
0: De Malinau de mana Jang?
1: Jang.
0: Alhamdulillah ka gua baik Jang. Malinau mana itu Jang? Sebial.
1: Malinau Kota.
0: Oh, Malinau Kota ya. Silakan Jang, mungkin sila gua yang pernah saboy, usah-usah tak kalian naik. Ada Malina wis ano, umpagun ngati wis ano.
1: Gitu gua ke saboy ke salam umpagun ke pakar memang itu berada mengenai kau belajar.
0: Ya.
1: Tapi itu kiwon gitu ya.
0: Ya kiwon arba, setiap kiwon arba lagu pagun.
1: Ya kiwon arba.
0: Jelas ke meninggal ke Jang, suara sama Jang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah. Tadi siam 7 sama siam FM ke Jang.
1: Iya.
0: Atau sini Malinau sini kebatit gila kan anu frekuensi nana.
1: Ah, ke Malinau siam demo
0: pun. Oh, gitu deh siam 7 kan Jang ya. Silakan Jang lanjut Jang.
1: Ya. Bibit coba untuk keluarga ngai lum bagus teman itu berada lah.
0: Ya. Selalu. Amin ya rabbal alamin.
1: Buat itu ya. Gitu. Kalap request gitu.
0: Oh, kalap sini dindang kalap na request yang dindang isai.
1: Alhamdulillah. Gitu untuk ngai bujang-bujang ataupun nandu-nandu semandak teka gitu.
0: Ha.
1: Judul lagu no kata salah bucang kelayun
0: gitu. Buaya kelayun. Yanium kajang buaya yanium dama buaya kelayun. Dan sino.
1: Sino
0: sino biasa no.
1: Dindang.
0: Ya, sino biasa. Yanium gulo da gudang. Di gudang dindang.
1: gudang dindang.
0: Ya, yanium.
1: Sino pantun do, tapi pantun itu buku mana? Buku Melayu.
0: Ayah, dok muke jang. Lu Marina tuh handal-handal lu pantun tuh.
1: Pantun tuh kain tenun intan de Sumatera. Hari berbalas pantun lewat udara.
0: Asik, mantap. Suang dengan opale pantun tuh Jang, serta ada Aceh begitu gitu. Suang pelingok tak kayak gitu. Lanjut pantunnya, Jang.
2: Pantun penutup.
0: Gitu. Ya, pantun penutup. Oke, silakan.
2: Susu ngakan buah kurma.
0: Aku.
2: Asuap ngakan de buah markisa.
0: Mantap.
2: Acuan gitu taka berpisah, sumber suap taka imbaya.
0: Asik, mantap ya.
2: Gina ya, pantun damo mohon maaf kalau memang sina-sina salah kan.
0: Oh ya. Makasih Jang, baik-baik pantunmu yuk.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu untuk Ujang gitu, Ujang Syahrin.
0: Ya, Syahrian Shah.
2: Syahrian Shah.
0: Pada Mamburungan.
2: Mamburungan.
0: Ya. Kami mungkin pas mako-mako udah Tarakan, kalau Piyolina mungkin timung tak ada studio RRI Tarakan ya.
2: Ya, insyaallah intamu tak ada naik, insyaallah.
0: Ya. Dahan.
2: Ada mau kancang pemakau-makau Medan, emangnya kan tahu ada malinomai pagun Tarakan,
0: iya,
2: Cinan provinsi, kan?
0: Ingat, ya kan jangan segitu, punya tahu ay.
2: Punya tahu ay, sedangkan de keluarga de tahu dan naik ginjal ingat ke HP, kita tanya
0: Manong, sino peri kan jangan lu ay, tanda sebawang, malung. Okay. Jang, makasih Jang. Segala nanti itu ya. Panan namanya Ujang Amoy ya.
1: Jang.
0: Ya, dan sini Jang Ujang Muhammad Abdul tada respen tubuh. Tahu ikan respen tubuh tada Malinau.
1: Oh, anu Kecamatan Mentara
0: mantu tahu. Oh, Kecamatan Mentara. Ngosuan kayak Ulun Pagun ini apa kan Jang?
1: Malinau Utara.
0: Ya, sukses terus Ulun Pagun di Malinau. Ya, kamu salok-salok ilong Malinau de acara Irau Malinau ya. Siapa Irau tahun tu jangan dengai.
1: Oh, insyaallah tapi gandong kita kan.
0: Iya, mungkin 2 tahun gandong kan jang.
1: Gandong gitu. Makbal dunia.
0: Pagu makbal ya bulan anom ya insyaallah.
1: Bulan tumpangan tuh.
0: Oh, bulan tumpangan. Iya, bulan anom.
1: Ya kan?
0: Populat bom kita jang. Ya. Semamu kelepanan Jang bulan 7 de Pagun Tarakan Cina Irau Tengkayu.
2: Irau Tengkayu.
0: Ya.
2: Oh, insyaallah. Sukses untuk Irau Tengkayu Tarakan.
0: Oke, okay, Jang.
2: Oke okay, ya. Makasih Jang Sahrin.
0: Ya, gila-gila. Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ujang takat ada Malinau, Ujang Amoy ya, tada Malinau kota ya. Terima kasih. Nah, karena sabab waktu taka kapung anu menit ke bagu. Karena sinan dindang benilin buaya kelayun tadi ada ya. Request tada Ujang Amoy tada Malinau kota putor taka ya. Makasih untuk pesulat yang pango kelingok siaran kiwon gitu. Yang po kalap senabit nama sinan tada dunia jalur hitam da TikTok yang untun sino tada Aceh Saboy de Papua denai ya. Han kelingok. Sina Sabta Utomo de Salim Batu ya. Tas studio dah mengucapkan gando takan udara, tatop udara, intimung takami kang, insuai takatapu, didang terakhir buayoi kelayunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Satu lagu dari Tompi dengan Selalu Denganmu Pendengar menjadi lagu pembuka dalam ruang rindu kita pada malam hari ini di edisi Selasa 12 Mei 2026. Setelah sebelumnya kita telah ikuti bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Didung. Dan pada kesempatan kali ini ruang rindu kembali hadir dengan menyajikan lagu-lagu Indonesia ya. Kalau tadi ada Tompi, kemudian nanti ada Bip, kemudian ada Serius, Flanela, Kela Project, ada juga Coklat, Padi, Casita Sampai, Ari Lasso, Reza dan Masa Kiweda, ada juga Chris Dayanti. Kami juga tentunya akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan mendengar langsung saja, kembali kami hadirkan lagu nostalgia di ruang rindu malam hari ini dari miliknya Bip dengan Orang Sepertiku. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sirius dengan rocker juga manusia dan juga big dengan orang sepertiku. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita akan bahas sedikit tentang big. Ya, dan Bip adalah grup band rock supergroup yang didirikan oleh tiga orang musisi yang hengkang dari Sleng pada tahun 1996, yaitu Pai sebagai gitar, Bongki sebagai bass, dan Indra sebagai keyboard. Kini formasi mereka adalah Bongki, Indra, Pai, Ipang, dan juga Dede. Bongki, Indra, dan Pai sepakat mendirikan Bip tepatnya 4 tahun setelah berpisah dari Sleng, tepatnya pada tanggal 20 April di tahun 2000 di acara Reuni Potlot yang diadakan di Gor Saparwa, Bandung. Sebelumnya para personil jebolan Sleng itu pernah membentuk grup band Sableng ya, dengan akronim Saya Bekas Anak Sleng ya. Vokalis awal Bip adalah Irang Perdana Arkat. Mereka pun merilis dua album, yaitu Turun dari Langit di tahun 2001 yang mengandalkan lagu hits Kakmat, Aku Gemuk Lagi, serta Seribu Puisi dan Min Plus di tahun 2002. Dengan lagu hits Cinta Pertama dan Sampai Nanti di bawah naungan EMI Musik Indonesia. Pada awal Maret 2003, Irang memutuskan untuk mundurkan diri dari Bip. Pada bulan April 2003 bertamatan dengan rilisnya album The Best of Bip. Ternyata harus memilih yang merangkum 14 tembang dari dua album sebelumnya. Bip mengumumkan mereka tidak lagi memakai Irang sebagai vokalis. Dan sebagai tanda perpisahan, Irang tetap mengisi vokal pada lagu terbaru Bip, yaitu Ternyata Harus Memilih, dan lagu yang berjudul Bosen. Sebagai gantinya, mereka menggandeng Ipang, mantan vokalis Plastik, dengan format Bongki, Indra, Pai, Jaka, dan Ipang. Mereka merilis album Udara Segar di tahun 2004 di bawah naungan Forte Record dan Aquarius Musikindo. Setelah vakum selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya pada tanggal 26 November 2010, Bip mengeluarkan album baru mereka berjudul Berangkat di bawah naungan Fame Music. Untuk single, mereka telah merilis beberapa single, yaitu Ternyata Harus Memilih Demo Version, Bosen, Bidadari, Atas Nama Cinta, Seribu Puisi, dan juga Satu Nusa Satu Bangsa. Album ini yaitu Berangkat di tahun 2010, Kata Jenderal di tahun 2016, dan Bikin Indonesia Paten pada tahun 2019. Untuk album kompilasi The Best of Bip, Ternyata Harus Memilih tahun 2003, I Come See 2023, dan Udara Segar Remaster 2024. Untuk album studio, yaitu Turun dari Langit di tahun 2000, Min Plus di tahun 2001, Udara Segar di tahun 2004, dan Paten di tahun 2025. Itu dia mendengar informasi mengenai Bip ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada lagu dari Flanela dengan Cinta Abadi Yang Terluka.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Dan jauh mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda menemani ruang rindu kita di malam hari ini. Selain coklat tadi ada Club Project dan juga Flanella. Kita akan bahas sedikit tentang coklat ya. Coklat adalah nama grup musik asal Bandung yang berdiri pada 25 Juni 1996. Grup musik yang beraliran pop ini memilih nama coklat berawal dari keinginan agar warna musik yang disuguhkan dapat dinikmati oleh semua kalangan seperti layaknya makanan manis yaitu coklat. Personil coklat terdiri dari Namara Surtikanti atau Kikan sebagai vokal, Erwin atau Ervin Syam Ilyas sebagai drum, Ernest Fardian Syarif sebagai gitar, Febrianto Nugro Suryono atau Roni sebagai bass, dan Edwin Marshall Syarif sebagai gitar. Selain itu juga ada Roberto Peter sebagai gitar yang telah hengkang dari grup ini. Album Coklat yang pernah dirilis diantaranya Untuk Bintang di tahun 2000, Rasa Baru 2001, Rasa Baru Special Edition 2002, Segitiga di tahun 2003, Dari Hati 2004, dan The Best of Coklat Tak Pernah Padam pada tahun 2006. Masih di tahun 2006, Coklat meluncurkan album ke-7. Yang menarik di album ke-7 ini, Coklat memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia yang diaransemen ulang sehingga lebih fresh, termasuk lagu Bendera karya Eros Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik yang juga di dalam album Untukmu Indonesiaku. Selang 2 tahun kemudian di tahun 2008, Kikan dan kawan-kawan meluncurkan album ke-8 dengan titel Panca Indra. Album ini berisi 11 lagu dengan hit single Salah dan Pinjam Hatimu. Namun, pada Maret 2010, band yang telah berkarir selama 14 tahun ini harus rela melepaskan Kikan, sang vokalis, serta Ervin Syamilias, sang drummer yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan coklat ini mengundurkan diri yang menyisakan Roni, Edwin, dan Ernest sebagai penggawa coklat. Setelah melakukan audisi tertutup yang dilakukan oleh personel coklat yang tersisa, seorang vokalis baru didapatkan sebagai pengganti Kikan. Vokalis yang beruntung ini adalah Sarah Idol yang dikenal publik setelah kemunculannya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2007. Lalu dia mendengar untuk profil band Coklat yang dibentuk di Bandung pada 25 Juni 1996 tersebut yang kami kutip dari laman kapanlagi.com. Dan tentunya kami masih menyisakan beberapa lagu ke depan di ruang rindu kita di malam hari ini, yaitu ada Padi, Ari Lasso, Reza dan Mas Kiwe, dan juga Chris Dayanti dan Mencintaimu. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan datang hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Packing medsos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya...

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
1: Oh, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Saudara pendengar dari Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa hadiran lagu-lagu Melayu yang kami sajikan untuk Anda ya di malam hari ini pendengar. Di penghujung kebersamaan saya bersama Anda, saya akan hadirkan lagu-lagu reggae ya yang menghantarkan istirahat malam Anda ya, menghantarkan akhir kebersamaan kita di malam hari ini saudara pendengar. Baiklah saudara pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, kami akan awali ya lagu malam ini dengan judul lagu Jauh Kau Pergi. Saudara pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Inilah kata bijak toko dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pitagoras.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan saya bersama Anda di siaran edisi hari ini, saudara pendengar, Selasa 12 Mei 2026. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya bersama kami. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di edisi siar berikutnya. Tepat di pukul 5 nanti kami akan kembali menyapa Anda, saudara pendengar. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI.
1: Dari dua varian hantavirus yang ada di dunia, Indonesia hanya mendeteksi jenis hantavirus renal syndrome dengan tingkat kematian rendah, yakni sekitar 15%, jauh di bawah varian pulmonary syndrome yang fatalitasnya mencapai 60-80%. Ia mengatakan bahwa pola penularan virus ini serupa dengan leptospirosis, yakni melalui perantara hewan pengerat seperti tikus, terutama pada kondisi lingkungan pasca banjir dengan sanitasi buruk. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memantau perkembangan pemulihan kondisi fisik dan psikologi anak-anak korban kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Ia menyampaikan bahwa pada saat ditemukan, kondisi anak-anak korban banyak yang mengalami sakit. Kemudian berdasarkan data dari hasil screening kesehatan, tumbuh kembang dinas kesehatan, terdapat beberapa anak yang mengalami kurang gizi, berat badan, dan tinggi badan kurang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bank Dunia memperingatkan pertumbuhan ekonomi Pasifik melambat sekitar 2,8% pada 2026. Meningkatnya biaya bahan bakar dan pelayaran, gangguan rantai pasokan yang sedang berlangsung, dan ketidakpastian global yang kembali meningkat terus membebani perekonomian di kawasan Pasifik. Negara-negara Pasifik masih sangat rentan terhadap volatilitas harga bahan bakar. Impor minyak menyumbang sekitar 15-25% dari total impor barang di banyak negara di kawasan tersebut. Bank Dunia menyatakan bahwa gangguan yang resisten atau persisten dalam pasar bahan bakar dan pelayaran berpotensi kian menghambat pertumbuhan ekonomi dalam 6-9 bulan ke depan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyebut kondisi Rodrigo atau Rodri Hernandez semakin baik menjelang laga tunda Liga Inggris melawan Crystal Palace di Stadion Etihad Manchester. Sejak mengalami cedera melawan Arsenal pada 19 April, pemenang Ballon d'Or 2024 itu sudah absen dalam 4 laga terakhir City, termasuk saat kehilangan poin penuh di Liga Inggris dalam laga tandang melawan Everton yang berakhir dengan skor 3-3. Tidak hanya memberikan kabar terbaru soal cedera Rodri, Guardiola juga mengabarkan bahwa Abdul Qadir Husanov yang mengalami cedera saat bermain melawan Everton semakin pulih. Cedera ini membuat bek tengah asal Uzbekistan itu absen dalam kemenangan 3-0 atas Brentford di laga terakhir.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dari berbagai wilayah di Indonesia, dari laporan reporter kami yang ada, dan juga nanti dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Once dengan Sabda Alam.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: haji.
1: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya, bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga...
3: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai

Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026 ini. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dirinya juga melaporkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang insya Allah akan mulai berjalan pada Juli mendatang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pembangunan akses tol Patimura di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat menuju pusat kota yang ditargetkan rampung pada 2027. Pembangunan akses tol tersebut mulai dilaksanakan April 2026 oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Transmarga Jawa Tengah. Proses ini menjadi bagian pengembangan jaringan tol Semarang-Solo di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah mulai menyalurkan SPHP jagung di Jawa Tengah untuk membantu peternak unggas mandiri. Sebanyak 116 ton jagung disalurkan kepada peternak di Kota Semarang. Penyaluran dilakukan melalui gudang filial Bulog Kota Semarang pada Senin kemarin 11 Mei, di mana jagung disalurkan dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Alokasi terdiri dari 100 ton untuk operasi peternak unggas sejahtera dan 16 ton untuk Pinsar Petelur Nasional Kota Semarang. Program ditujukan menekan biaya produksi pakan ternak. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera, Serang, Bandung, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire, potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari ketua-ketua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean lainnya yang tujuannya adalah untuk

0: generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan salam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purubaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia.
2: Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua? Kembali lagi bersama saya Hadani Sabil ya, menemani Anda hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Hingga pukul 5 pagi nanti kami akan hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi langsung, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik yang sudah kami pilih, di mana kami mengangkat topik terkait pengungkapan kasus judi online atau judol internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Dan saya tidak sendiri, malam dini hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya di ruang gatekeeper, ada Bung Irfan dan Bung Zahran ya. Dan seperti biasa kami nanti akan buka sesi interaktifnya. Anda bisa catat dulu nomor kami nanti untuk bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399.

Mendengar pada hari Sabtu 9 Mei lalu, polisi menangkap 321 orang atas dugaan tindak pidana judi online di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Markas judol itu berada di lantai teratas gedung, yaitu lantai 20 dan 21 tanpa petunjuk nama perusahaan. Polisi menyebut 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu orang yang ditangkap merupakan warga Jakarta yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja dalam pekerjaan serupa. Ratusan WNA yang ditangkap polisi itu dituduh memiliki tugas mulai dari pemasaran hingga pelayanan pelanggan, termasuk administrasi dan bagian penagihan. Sejauh ini penyidik dari kepolisian mengklaim akan mendalami jaringan judol hingga sosok utama yang mengendalikan sindikat internasional itu dapat ditemukan. Setelah didata dari 320 WNA, ini terdiri diantaranya ada 228 warga Vietnam, 57 warga Tiongkok, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata dengan masa berlaku tinggal selama 30 hari. Sebagian besar dari mereka telah berada di Indonesia lebih dari 30 hari sehingga masa berlaku visa telah habis.

Lewat pengungkapan markas judol internasional di Hayamuruk ini, Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jaringan judi online di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut Anda judi online yang masih marak terjadi di Indonesia ini? Seperti apa juga kecanduan masyarakat ya, di mana judol ini banyak sekali modus operandinya mulai masuk ke industri game gitu ya, dan juga industri olahraga yang sering jadi ajang taruhan gitu ya. Dalam catatan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang tahun lalu perputaran dana judi online ini sebesar 286,84 triliun. Nominal itu muncul dalam 422 juta kali transaksi. Luar biasa, ini banyak sekali transaksinya ya. Dimana walaupun jumlah ini dikatakan turun sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, namun ini angkanya masih sangat besar sekali ya. Dan PPATK mengungkap modus penyetoran deposit menggunakan kris ini meningkat signifikan dibanding melalui setoran di bank ataupun e-wallet. Setidaknya hingga tahun lalu Polri telah menuntaskan 1.300 ya, sekitar 1.300 perkara judi online yang melibatkan sekitar 1.500 tersangka, dengan telah menyita aset senilai hampir 1 triliun rupiah dan memblokir ratusan ribu situs judi online. Ya, kami menantikan nanti ya partisipasi Anda pendengar terkait dengan masih maraknya kasus judi online di Indonesia, dan juga selain menjadi pemain, ternyata di Indonesia ini juga sudah ada markas judi online-nya. Bahkan para pegawai-pegawainya ini yang terdiri dari banyak warga negara asing ini mendirikan kantornya di negara kita. Apakah negara kita sekarang ini menjadi surga bagi industri judi online internasional? Dan ya, seperti apa harapan Anda agar industri judi online ini bisa segera diberantas ya? Tentu saja kita berharap adanya penemuan ini akan semakin membuka kasus-kasus yang lain, supaya jaringannya ini bisa benar-benar diberantas oleh pihak terkait ya, dalam hal ini Polri. Kita apresiasi kinerja mereka yang mampu mengungkap kasus ini, namun ini tentu saja baru pembuka, karena masih banyak sekali transaksi judi online yang bertebaran di luar sana, dan kita berharap dalam waktu cepat atau lambat mereka semua akan bisa diberantas begitu ya. Kami mengundang Anda nanti di sesi interaktif, namun seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, kami hadirkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Dan ya, akan kita sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: hadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDA AI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting? Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.
1: Wawancara Pro 3.
2: Risti.
0: Iya, salam sehat, Dok.
2: Ya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anak nih yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDA AI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
2: Ya, baiknya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
0: Ya.
2: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak. Ya.
0: Hmm.
2: Misalkan dengan buku Pink KIA itu, ya.
0: Ya.
2: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa, ya. Itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ. Ya.
0: Hmm.
2: Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Hmm. Itu bisa menjadi satu bagian. Tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
0: Oke, oke.
2: Dan seperti ya, dan yang lain-lain. Ya.
0: Oke, berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja tapi berkala gitu, Dok?
2: Ya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
0: Hmm, dikembalikan
2: pada
0: ya.
2: Orang tua, karena kan ya orang tua sebagai walinya anak itu ya,
0: ya.
2: Dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya. Ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa hemoglobin misalkan ya kadar HB. Nah ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya ada darah samar nggak di situ, ada protein nggak di situ.
0: Yeah.
2: Nah ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa? Supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anak yang sudah bagus ya oke diteruskan pengawalannya.
0: Oke, okay, berarti usia berapa minimal harus dilakukan nih CKG?

0: dok?
1: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah.
0: Ya.
1: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak. Yang mindsetnya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya. Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
0: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
1: Yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya kadar hemoglobin misalkan. Ya. Kemudian gula darah, ya untuk deteksi apakah ada diabetes mellitus. Terus urin, ya ada nggak di situ darah samar, ini tanda-tanda awal gangguan ginjal ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut, kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa enggak tadinya, ada gangguan, ada perawakan pendek atau tidak dan sebagainya. Jadi CKG itu tidak melulu pemeriksaan laboratorium, ya, tapi juga pemeriksaan fisik, termasuk tekanan darah dan sebagainya.
0: Oh, tekanan darah itu juga sudah dilakukan ya untuk anak-anak ya, dokter ya, bukan hanya pada orang dewasa ya?
1: Iya, kalau di UKS kan kita juga sudah lakukan itu sebetulnya.
0: Ya. Baik, dokter. Kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan dengan kadar gula yang cukup tinggi ataupun juga garam, makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu. Kemudian juga penggunaan apa gadget yang terlalu monoton. Nah, kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang juga cocok untuk mendeteksi hal-hal seperti ini?
1: Iya, dengan seperti itu kan biasanya anak jadi ada potensi untuk diabetes mellitus tipe 2 ya.
0: Iya.
1: Makanya kadar gula darah puasa itu juga penting, dan kadar urin juga penting. Nanti urinnya dicek kadar gulanya ada enggak gula dalam urinnya gitu. Nah, itu kalau yang sederhana. Jadi memang hal-hal yang simpel untuk deteksi penyakit kronik yang sekarang ini mulai ada pada anak-anak usia muda ya, termasuk hipertensi, ya gangguan ginjal, diabetes tipe 2 pada anak, bahkan diabetes tipe 1 juga bisa ketahuan nih kalau kita periksa darahnya pada anak-anak tadi ya.
0: Oke.
1: Paling nggak itu.
0: Oke. Berarti memang harus ada dibuatkan semacam apa ya, monitoring berkala begitu untuk anak misalnya usia SD kelas 1 sampai kelas 3 apa pemeriksaannya, kemudian atau kelas 4 sampai kelas 6 apa, SMP apa, dan ini ketika ia nanti besar begitu mengikuti pemeriksaan yang terus menerus. Dan berapa sih standarnya, 6 bulan sekali atau tahun sekali atau berapa dok?
1: Sebetulnya itu mesti melibatkan pakar sih ya, IDAI siap sebetulnya di
0: Iya.
1: Artinya memang harus ada keilmuannya. Mubazir ya, periksa-periksa nggak jelas apa yang diperiksa gitu ya. Ini memang harus melibatkan kepakaran. Nanti kalau ide dilibatkan, nanti kita bisa sama-sama merancang supaya CKG pada anak ini bermanfaat betul untuk menciptakan generasi yang tangguh di kemudian hari.
0: Oke. Berarti sampai saat ini IDAI belum pernah nih ya diajak ataupun diajak diskusi langsung oleh Kemenkes memutuskan soal program CKG untuk usia sekolah ini, belum tahu sama sekali ya IDAI.
1: Pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya sih belum ada ya permintaannya ya.
0: Oke.
1: Tapi nanti kita akan coba kawal lah walaupun demikian.
0: Ya. Begitu ya. Tapi ada nggak sih semacam SOP begitu yang dimiliki oleh IDAI untuk bisa menjadi acuan bagi misalnya Kementerian Kesehatan atau institusi-institusi lain ketika program ini dijalankan?
1: Ada. Kami punya di apa namanya, pakar tumbuh kembang pediatri sosial itu punya parameter-parameter berdasarkan kelompok usia. Apa saja yang perlu dicek gitu ya, termasuk misalnya penglihatan ya, pendengaran ya. Jadi memang harus komprehensif sih kalau melihat anak itu. Makanya apa-apa saja aspeknya itu, apa yang bisa diukur dengan manual, apa yang harus dicek laboratorium, nah itu memang sekalian aja gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan potret anak itu seperti apa sekali jalan gitu ya. Termasuk antropometrinya dan sebagainya ya.
0: Oke, okay. Bicara mengenai di sekolah ini sering menjadi apa ya, tempat perputaran virus misalnya. Saya bisa bilang bahasa kasarnya demikian, tapi mungkin boleh dikoreksi nih dok. Biasanya kan kalau ada satu anak yang flu, gak lama kemudian nanti temennya ikut ketularan dan sebagainya. Nah, selain tadi ya cek kesehatan untuk anak-anak, apa sih sebenarnya yang harus menjadi standar supaya tidak satu sakit semua menular sakit begitu?
1: Tentu ada namanya PHBS itu ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu harus selalu dijaga pada anak-anak kita. Kan pandemi sudah mengajarkan itu ya. Itu harus selalu diingatkan pada anak-anak kita. Selain itu juga upaya promotif preventifnya. Misalkan promotif itu anak tidurnya dijaga cukup gitu ya. Itu guru-guru juga harus mengingatkan orang tuanya, jangan sampai anak itu dibiarkan begadang lama, karena begadang itu menurunkan imunitas ya, jadi nanti mudah tertular penyakit. Yang kedua, gadget screen time ya. Itu jangan sampai anak gadget ini berlebihan dan kemudian mager nggak mau olahraga. Baru ketiga, vaksinasi. Vaksinasi saya kira itu juga cukup efektif untuk melindungi penularan penyakit menular di sekolah, terutama asrama ya. Boarding itu yang luar biasa tuh ketemuannya terus gitu.
0: Apalagi sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian menjadi asrama, sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kabarnya bentuknya adalah nantinya sekolah-sekolah boarding school harus punya SOP sendiri berarti dok ya?
1: Ya, untuk yang boarding school imunisasi seperti misalkan hepatitis A ya. Pada anak-anak yang mau boarding atau influenza atau varicella ya, itu sangat penting karena hepatitis A misalnya itu ditularkan lewat air ya. Kalau anak-anak itu minumnya di satu tempat, itu bisa satu kelas kena misalkan, itu bisa cuti sampai 3 bulan loh kena hepatitis A itu. Ketika fungsi livernya terganggu gitu. Jadi memang ini juga kesehatan itu sangat penting untuk menunjang pendidikan anak-anak kita ya, terutama yang boarding school itu ya.
0: Sebagai pengurus dari IDAI juga, kira-kira apa sih pesan-pesan yang juga mungkin bisa menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan?

0: nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi ini memang mesti melibatkan kepakaran sih, ya. Termasuk nanti ada kesehatan mentalnya dan sebagainya, supaya nanti programnya lebih efektif dan tidak mubazir. Sekiranya itu, Mbak.
1: Oke, saya sedikit menyinggung tadi kesehatan mental. Ini kan nampaknya sering sekali menjadi sesuatu yang disebutkan sekarang, ya, harus sehat mental. Nah, seperti apa sih kesehatan mental yang sekarang dibutuhkan secara general, terutama untuk usia anak nih, Dokter Pipim?
0: Iya, iya. Anak-anak itu harus sering ditanya bagaimana perasaanmu pagi ini, siang ini, ya. Karena anak-anak itu jangan dikira nggak bisa stres, ya. Anak-anak itu bisa stres gara-gara banyak PR, gara-gara bullying, gara-gara perilaku temennya atau gurunya bahkan, ya. Oleh karena itu hal-hal sederhana seperti itu mesti dibudayakan, ya. Orang tua itu mesti paham seperti apa, dan guru juga mesti diajari bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental, ya. Anak menarik diri, cenderung murung dan sebagainya, itu mesti di follow up, ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan kemudian anak itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun lingkungannya.
1: Oke, itu saja. Ada himbauan juga mungkin untuk orang tua terakhir dari IDAI ataupun juga untuk anak-anak terkait dengan program ini.
0: Baik, buat orang tua mungkin bisa sama-sama bekerja sama dengan pihak guru maupun pihak puskesmas, ya. Kalau ada masalah anak-anak yang sudah diketahui, sebaiknya dikomunikasikan, ya, dijelaskan. Jangan sampai misalkan nih anak udah punya sesuatu, misalnya apa, ada penyakit jantung bawaan atau ada apa, tapi karena tidak dikomunikasikan, diberi tugas-tugas berat, anaknya kemudian mengalami kolaps di sekolah, kayak gitu, ya. Jadi kerja sama orang tua, guru, dan puskesmas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA Subspecialist Kardio. Dan seperti disampaikan bahwa program kesehatan, cek kesehatan gratis, CKG di usia sekolah, ini harus benar-benar sesuai. Ada pakar juga yang bisa memberikan identifikasi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kalau tadi kami bahas dari sisi IDAI bagaimana nantinya cek kesehatan gratis yang akan diberikan kepada anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun bisa bermanfaat secara penting terutama untuk menghasilkan generasi emas 2045. Kali ini program-program dalam CKG yang dimaksudkan kita akan bahas bersama dengan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widyawati.
3: Wawancara Pro 3.
1: Widya.
4: Selamat pagi, salam sehat.
1: Salam sehat. Bu Widya, ini kabarnya program khusus untuk 7 sampai 17 tahun. Ini mulai kapan yang akan diberlakukan?
4: Sudah berlaku, Mbak. Pemeriksaan CKG anak kan dari tahun yang kemarin sudah dilakukan. Jadi kan setiap ada penerimaan siswa baru di setiap sekolah itu dilakukan. Nah, dulu itu sebetulnya sudah berlaku sejak dulu ya untuk anak SMP, SMA. Tetapi sekarang kita juga merangkul anak-anak SD. Jadi nanti untuk waktunya itu perjanjian antara pelayanan kesehatannya kan puskesmas dengan sekolahnya. Tapi sudah dilakukan, sebetulnya IKG itu sudah dilakukan untuk anak-anak sekolah sejak dulu, Mbak. Cuman dulu masih SMA, SMP, dan itu hanya untuk siswa-siswa kelas 1 yang baru masuk.
1: Oke, sejak dulu nih maksudnya persisnya kapan nih, Bu Widya, supaya tidak menjadi rancu? Karena apakah itu sama dengan program screening atau memang ini sudah yang namanya CKG?
4: Oh, enggak. Kalau dulu kan screening masuk sekolah ya. Screening masuk sekolah. Kalau sekarang CKG. Kalau CKG-nya sih dimulainya di 2000 yang kemarin, Februari 2025.
1: Februari 2025 ya?
4: Iya, awal 10 Februari 2025.
1: Oke. Berapa banyak sih target yang dijangkau saat itu dan seperti apa juga evaluasinya? Kabarnya sudah sampai 9,6 juta anak, benar ya?
4: Iya, jadi sampai tanggal 11 April 2026 jumlah anak usia sekolah tadi 7 sampai 17 tahun yang di screening itu 4.326.127 orang di 48.596 sekolah. Gitu.
1: Oke. Dan dari evaluasi tersebut penyakit apa saja nih yang paling banyak ditemukan di usia sekolah?
4: Iya, jadi yang anak-anak usia sekolah dan remaja tuh nomor satu adalah ini, Mbak, gigi berlubang. Gigi berlubang itu 41,5%, jadi sekitar 1,1 jutaan. Kemudian ada peningkatan tekanan darah 22,1% tuh sekitar di 663.021 orang.
1: Kemudian hipertensi berarti yang, itu ya?
4: Oh, hipertensi, iya betul. Dan kemudian ada kayak kotoran menumpuk di telinga tuh. Sekitar 8,6% di 239.000. Itu yang ditemukan sampai di 11 April 2026 kemarin.
1: Oke, dari ketiga konsentrasi itu, masalah gigi, kemudian masalah telinga dan juga masalah hipertensi, mana yang kemudian di follow up? Apakah juga ini kemudian menjadi program berkala diteruskan oleh pihak sekolah atau diberikan apa? Rujukan kemudian ke fasilitas kesehatan lainnya? Seperti apa sih, Bu Widya, prosesnya?
4: Sebetulnya kan yang menjadi temuan itu, baik yang prioritas atau tidak, pastinya kalau memang harus dirujuk, kita akan merujuk. Jadi sekolahnya akan merujuk, melalui sekolah akan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi sekarang kan yang digencarkan adalah adanya hipertensi pada anak-anak, ya kan? Kok selalu timbul, kok anak muda udah hipertensi, kan hipertensi itu mesti orang tua, enggak gitu juga. Jadi prevalensi hipertensi pada anak tuh usianya khusus usia sekolah kan tuh mengalami peningkatan. Karena mungkin juga meningkatnya prevalensi obesitas pada kelompok-kelompok usia tertentu. Jadi 21,5% dari anak dan CKG per 26 tadi kan sudah saya sebutkan tekanan darahnya tuh meningkat.
1: Yeah.
4: Nah ini sebetulnya juga pemeriksaan tekanan darah CKG itu tidak menunjukkan interpretasi tekanan darah tingginya meningkat berdasarkan satu kali pemeriksaan tekanan, tetapi pengukuran awal ini, training ini udah memang merupakan satu informasi buat mereka bahwa kalau anak-anak tuh harus dilakukan 2-3 kali pengukuran tekanan darah. Jadi berbagai faktor bisa terjadi, usia, jenis kelamin, tinggi badan, kemudian juga obesitas, dan ini juga mungkin juga pengukuran ini dipengaruhi oleh aspek-aspek teknis, misalnya posisi saat tubuhnya diperiksa, kemudian ukuran mindsetnya mungkin nggak cocok apa gimana, jadi akhirnya juga jadi lain hasilnya. Makanya kalau anak usia itu nggak bisa satu kali, tetapi dua atau tiga kali gitu. Nah ini perlu penanganan selanjutnya, apakah nanti anak itu harus ada pengobatan atau tidak, ada terapi okay. dan segala macam.
1: Ya. Gitu. Sejauh ini pemeriksaan dilakukan meratakah di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi, dan wilayah mana saja yang dianggap mungkin partisipasinya rendah?
4: Merata Mbak, bertahap, merata dan bertahap. Kan nanti kan karena anak usia sekolah itu kan tidak seperti masyarakat biasa yang bisa datang ke puskesmas gitu. Ya. Kalau mereka kan dikumpulkan jadi satu supaya mudah
1: nafsi. Jemput bola ya?
4: Ya, jadi sekolah dan ada pengawasan dari guru didampingi. Nah, si puskesmasnya itu akan datang, tenaga kesehatannya akan datang ke sekolah-sekolah itu gitu. Dan itu pasti nggak bisa sekaligus Mbak bertahap. Karena kan anak-anak sekolah kan banyak. Setiap kelas, setiap jenjang level kelas itu akan diperiksa gitu.
1: Oke, dari temuan-temuan selain tadi tiga, kemudian kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali dijual makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan. Kemudian juga masalah gadget nih yang mungkin punya dampak pada mata. Apakah ini masuk juga dalam screening untuk diabetes memang, dan ya periksaan screening mata?
4: Betul. Jadi kan tadi kayak obesitas segala macam kan udah terlihat ya kalau itu. Nah, jadi memang konsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan di masa pertumbuhan dan perkembangan ini memang dapat menjadi pola konsumsi di kemudian hari. Dan memang gula itu kita tahu memicu kelebihan berat badannya tuh banyak banget. Sebetulnya screening awal Mbak, screening awal itu adalah dasar kita untuk melakukan pemeriksaan berikutnya bila memang itu membutuhkan pemeriksaan. Jadi kenapa ada CKG? Karena CKG adalah pemeriksaan dini.
1: Yeah.
4: Jadi jangan pernah untuk takut memeriksakan sedini mungkin supaya penanganannya akan lebih mudah ketimbang menjadi lebih parah. Gitu kan?
1: Iya. Yeah. Oke, kalau memang ini sudah dilakukan secara menyeluruh ya, ada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi khusus Bu Widiawati karena mungkin permasalahannya atau kasus-kasusnya cukup tinggi?
4: Iya, wilayah-wilayah konsentrasi tertentu iya Mbak, mungkin di daerah-daerah terpencil gitu.
1: Di mana
4: kan?
1: Itu Bu?
4: Ya mungkin daerah timur atau daerah yang susah di nggak usah timur, daerah mana juga ada yang susah untuk kita masuk ke arah situ. Nah itu memang perlu konsentrasi ya, misalnya penjadwalan, kemudian akses yang bisa ditempuh gitu. Tapi tidak ada pengecualian di dalam CKG ini karena CKG itu nih kalau global 280 juta masyarakat Indonesia harus mendapatkan CKG gitu.
1: Oke, kalau tadi disampaikan kemungkinan wilayah timur, di mana itu Bu Widiawati? Sejauh ini dari Februari 2025 sampai dengan April 2026 pasti sudah ada hasil catatan-catatan tersendiri dari tim medis.
4: Catatan tertentu sampai detail sih belum sampai ini ya, karena kan ini berjalan terus ya Mbak. Itu kan banyak wilayahnya, tapi yang misalnya Papua atau daerah-daerah dekat Kalimantan atau apa itu kayaknya merata deh Mbak, nggak ke itu juga, karena ada juga mungkin bukan daerah timur tapi susah jangkauannya karena akses jalannya mungkin terputus atau segala macam. Itu kan salah satu yang mesti juga menjadi prioritas karena anak-anak juga adalah bagian dari 280 juta itu gitu.
1: Oke, sejauh ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ini akan dilakukan secara berkala Bu Widya atau terbatas saat ini satu kali pemeriksaan terlebih dahulu? Terus seperti apa follow up dengan orang tua, dengan guru, misalkan ada temuan-temuan penyakit atau kasus dan sebagainya?
4: Iya, kalau pemeriksaan berkala, kalau yang namanya cek kesehatan gratis itu pastinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Itu ya Mbak ya, makanya kita kan selalu menginformasikan harus ayo semua jalan. Nah nanti dari hasil cek kesehatan gratis, ini saya cerita dulu supaya ketemu nih Mbak ya. Jadi dari hasil cek kesehatan gratis itu akan terima hasilnya. Kalau bagus, maka akan ada edukasi saja apa yang harus dilakukan untuk kedepannya dengan yang hasil yang bagus ini. Okay. Tetapi kalau misalnya kurang bagus hasilnya, maka akan dirujuk. Nah, rujuk itu nanti tentunya koordinasi antara si pasien kalau itu dewasa dengan si pemeriksa puskesmasnya, atau kalau anak-anak dari sekolah dirujuk ke pelayanan kesehatan berikutnya. Nah, terus kalau udah gitu, nanti ini cek kesehatan gratis ini terus Mbak, tiap tahun satu kali. untuk kelanjutan pemeriksaan diteruskan sesuai dengan prosedur yang ada, gitu.
1: Oke. Bu Widya, ada kendala seperti apa sejauh ini setelah 1 tahun berjalan?
4: Kendalanya, pertamanya mungkin yang paling kelihatan adalah masyarakat. Ini saya ambil gede aja ya Mbak ya, kalian kecilnya. Jadi masyarakat ini masih takut untuk diperiksa karena takut ketahuan penyakitnya jadi gimana. Padahal sebenarnya dengan pemeriksaan ini kan akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk tahu tindakan apa. Yang kedua memang mereka belum pernah sehingga mereka takut. Mau diapain sih gitu. Nah itu hal yang harus kita beri edukasi, sosialisasi, terus-menerus. Kalau anak-anak mungkin juga tergantung dari orang tuanya. Apakah mereka mendukung untuk diperiksa atau tidak. Nah kita kalau sebelum CKG di anak-anak, kita bilang sama sekolahnya, ayo orang tuanya itu disosialisasikan dulu, diberi edukasi bahwa si anak ini harus datang untuk pemeriksaan karena bagus untuk diketahui kalau ada apa-apa sedini mungkin gitu.
1: Oke, dan ternyata setelah ada hal-hal seperti itu, apa yang kemudian menjadi perhatian juga dari sekolah kepada anak-anak yang dalam tanda kutip punya catatan ya?
4: Ya, sejauh ini yang bisa kelihatan adalah yang bisa dilakukan perbaikan, bukan perbaikan ya, tadi membantu. Kayak misalnya di remaja putri itu banyak yang kurang anemi gitu ya.
1: Ya.
4: Nah terus nanti di sekolah itu dia akan memberikan tablet tambah darah itu ya. Nah itu diminum mereka rame-rame gitu loh. Mereka diminum sesudah makan pagi bersama-sama didampingi gurunya, itu didampingi puskesmasnya, itu dibagikan. Tablet itu memang nggak enak tuh yang buat, tapi makanya harus di depan gurunya supaya nggak dibuang di jalan misalnya gitu. Jadi ada kalau yang di sekolah kerjasama dengan puskesmas itu yang bisa dilakukan rutin bagi anak-anak yang tercatat bahwa oh dia ini sini kurang. Nah tapi kalau berikutnya mereka dari sekolah akan memanggil orang tuanya untuk mengedukasi ini putranya atau putrinya harus dilanjutkan gitu.
1: Apa pemeriksaan? Oke, selain masalah kesehatan fisik, sekarang kan banyak nih kesehatan mental juga Bu Widya. Ini masuk dalam pemeriksaan nggak?
4: Masuk Mbak, masuk dalam pemeriksaan, sudah kita masukkan di dalam pemeriksaan. Jadi memang agak kalau pemeriksaan mental itu butuh waktu lebih panjang gitu. Jadi nanti gadget tadi ya kalau nggak salah, memang banyak anak-anak yang gara-gara gadget jadi agak berubah. Nah itu juga edukasi kepada si orang tua terutama ya Mbak. Jadi dikumpulkan nanti sama sekolah, kemudian kita mengedukasi bahwa gadget tuh harus ada jamnya dan segala macam.
1: Oke, jadi memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khusus untuk dievaluasi bersama ya. Nah, kalau dari pihak selain dari pihak sekolah dan orang tua terutama, dari misalnya Ikatan Dokter Anak, ini juga dilibatkan nggak sih? Atau komunitas-komunitas medis tempat, universitas misalnya yang memiliki fakultas kedokteran, ini juga dilibatkan tidak sih?
4: Dilibatkan Bu Widya? Jadi kita kan nggak bisa bekerja sama, kita nggak bisa kerja sendirian Mbak. Jadi kita butuh mitra, butuh tangan-tangan yang panjang, pasti dilibatkan dengan kita memberitahukan bahwa oh, ada hasil seperti ini, jadi apa yang akan dilakukan, kemudian kita kerja bareng, apa program yang akan kita lakukan bersama dengan misalnya komunitas dokter, kemudian profesi-profesi dokter, tergantung dari hasil temuan-temuan penyakit apa yang ada gitu. Iya Mbak, harus dilibatkan, kalau enggak nanti kita nggak bisa kerja sendiri.
1: Begitu ya, gitu. Karena tadi saya habis ngobrol sama Ketua IDAI, katanya belum pernah diajak nih sama Kemenkes nih Bu Widya.
4: Belum pernah diajak, data keluar dong Mbak.
1: Nah, gitu ya.
4: Sama, iya. Kan kita Kemenkes sudah sering dengan IDAI loh Mbak.
1: Iya. Ya. Tadi pernyataan gitu. Dr. Piprim sejauh ini belum terlibat langsung nih di CKG di sekolah-sekolah, kabarnya begitu. Jadi enggak ya, sebenarnya sudah ya?
4: Kalau data kita sampaikan Mbak, itu nanti kan dari unit yang terkait itu akan bekerja sama dengan IDAI gitu.
1: Oke, baik kalau begitu.
4: Mudah-mudahan kita selalu ada kerja bareng untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Tentu ada tentu ada programnya, ada jadwalnya, ada koordinasinya.
1: Baik. Gitu. Ada himbauan mungkin untuk orang tua, untuk sekolah-sekolah ataupun juga pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan CKG nih untuk anaknya di sekolah, Bu Widya?
5: Jadi kalau untuk sekolah sebaiknya pada saat sekolah sudah mendapat jadwal untuk TKG, maka sosialisasi kepada orang tua murid untuk mendukung anaknya dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Gitu.
1: Oke. Baik, kalau begitu Widya, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat bertugas kembali, Bu. Demikian tadi Widyawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini setelah Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Menghadapi musim El Nino ini ada kita yang penting kita aman untuk penyaluran.
2: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliyadi, memastikan hingga bulan Mei ini pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
1: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Bandung Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
2: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan hal ini.
3: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija sekitar 3%an ya.
2: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2020. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, mengantisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk Bengkulu. Laporannya disampaikan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Ricky, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlanta.
1: This site we're standing on
2: tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
0: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini

0: of the Atlanta.
1: So just to give you some
0: sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

0: Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari orang tua yang anaknya sudah mengikuti screening atau cek kesehatan gratis di sekolah. Ada orang tua murid penerima program CKG, Ibu Yulinsa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yulinsa, iya, Ibu anaknya penerima dari program CKG pemerintah ya?
3: Iya, betul.
1: Usia berapa kalau boleh tahu anaknya?
3: 13 tahun, Mbak.
1: 13 tahun, berarti usia SMP ya?
3: SMP kelas 1, ya.
1: Oke. Nah, apa aja sih yang meliputi dari pemeriksaannya ini, kemudian dilakukannya kapan?
3: Di sekolah anak saya itu bulan September, Mbak.
1: Tahun lalu berarti?
3: Iya, betul. Itu general check up sih, Mbak, semua itu dilakukan gitu. Mau check up-nya, tes darah, begitu, meliputi itu, tes darah, kesehatan mata, gitu. Yeah. Semua berat badan, tinggi, gitu. Semua. Telinga, THT lah, gitu ya, THT, maksudnya.
1: Gitu. Dan saat itu ada temuan-temuan? Tidak ada, semuanya baik-baik aja?
3: Matanya yang ketahuan ya, begitu apa,
1: suka main gadget
3: minusnya. Iya. Walaupun udah dibatasi tapi tetap aja, Mbak. Okay. Kalau libur.
1: Oke. Okay. Jadi ada temuan di mata, kemudian follow up-nya seperti apa, Bu Yulinsa?
3: Apa?
1: Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata atau diharuskan untuk pemeriksaan ke dokter mata khusus seperti apa?
3: Dianjurkan untuk pemeriksaan ke dokter mata. Itu kan karena ya screening itu dari puskesmas ya, Mbak.
1: Iya.
3: Itu. Jadi tindak lanjutnya ya kita ke dokter mata.
1: Iya. Bu Yulinsa melihat program ini seperti apa sih ketika dilakukan? Ini anak SMP-nya di Jakarta?
3: Di Tangerang Selatan.
1: Tangsel
3: SMP
1: ya.
3: SMP Terpadu, iya betul.
1: SMP apa?
3: Kalau SMP Islam Terpadu.
1: Islam Terpadu
3: di Tangsel. SMP Bintang.
1: SMP Bintang ya, di Tangerang Selatan. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Ini kan program diberikan dari pemerintah, kemudian yang melaksanakan puskesmas ya. Saat itu Ibu ikut hadir di sekolah atau hanya dengar cerita dari anak?
3: Oh, kita dengar cerita dari anak dan masukan dari laporan dari wali kelas.
1: Oke. Okay. Dan apa
3: hasil screeningnya itu?
1: Hasilnya ya. Dan apa nih tanggapannya Ibu ketika program ini diberikan ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak Ibu yang waktu itu baru masuk SMP ya?
3: Kalau saya sih setuju ya, bagus. Jadi kita tahu ya apa kesehatan anak kita, begitu. Terus programnya juga bagus lah. Malah kalau saya nih anjurin 6 bulan sekali, gitu. Biar ada screening kesehatannya, begitu. Tapi ini belum ada lagi.
1: Oke, okay. Boleh tahu nggak Bu Yulinsa, kalau program MBG di sekolahnya anak Ibu masuk nggak?
3: Oh, kalau di sekolah swasta enggak ya, Mbak?
1: Oh, oke. Okay. Tidak ya?
3: Dari SD tuh kita tidak mendapatkan itu, iya.
1: Jadi hanya CKG aja. Nah, dari CKG. Hasil CKG, mungkin juga ada informasi apakah ada anak-anak yang kemudian mendapat catatan khusus seperti penyakit-penyakit obesitas ataupun juga hipertensi atau penyakit kalau mental misalnya. Ada pemeriksaannya juga untuk penyakit mental?
3: Iya, nggak ada sih kalau mental, kalau obesitas juga nggak ada. Yang ada itu itu sistem imunnya yang lemah, itu ketahuan ada.
1: Oh,
3: anak itu okay. Kebetulan di kelas anak saya ya, gitu. Jadi dia kalau untuk kegiatan di luar sekolah tidak diikut gitu.
1: Baru ketahuan saat itu dan sebelumnya belum pernah tahu begitu kondisi anak ini.
3: Dari pihak sekolah belum tahu, makanya setelah ada cek itu, CKG itu, akhirnya dari pihak sekolah koordinasi ke orang tua. Nah, orang tua menyampaikan iya kalau anak itu memang ada imunnya itu ada kelainan lah, gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, melihat bahwa ada deteksi seperti ini dari sekolah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin mempunyai penyakit tertentu, ini menjadi lebih diperhatikan oleh sekolah yang Bu Yulinsa lihat?
3: Iya, betul itu. Ya seperti misalkan ada kegiatan yang memerlukan kondisi di luar, itu tidak diikut sertakan. Terus kalau misalkan ada upacara, sama tidak diikut sertakan gitu.
1: Oh, jadi positif ya sebenarnya kegiatan ini untuk
3: orang tua terutama. Iya. Yang saya tahu sih dari orang tua wali itu semuanya setuju gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Bu Yulinsa, sebagai orang tua ya, apa sih sebenarnya yang mungkin juga ibu sangat concern gitu kepada anak, terutama soal kesehatan. Apa yang mungkin ibu larang, nggak boleh jajan atau nggak boleh minum manis atau apa sih bu yang menjadi concern, menjadi fokus ya, ibu ke anak?
3: Kalau saya itu minuman dingin ya.
1: Dingin, kenapa nggak boleh minuman dingin, nanti batuk gitu?
3: Iya, kalau anak saya yang kebetulan anak SMP ini, dia itu kalau kayak misalkan minum teh gelas gitu kan, sekarang ada tuh banyak teh gelas gitu, atau minum teh botol gitu, itu langsung efeknya itu misalkan minum pagi nih, nah itu malam udah mulai terasa di dia, di tenggorokannya, makanya itu memang benar-benar saya larang kalau itu.
1: Gimana
3: itu
1: ngelarangnya? Kan ibu nggak tiap saat ada sama dia, kalau punya uang jajan kan tetap bisa mampir ke toko atau ke supermarket untuk beli.
3: Betul itu. Kalau masih dalam jangkauan mata saya, dalam jangkauan saya, itu emang enggak, Mbak. Tapi kan mungkin ya karena anak udah gede ya, Mbak ya, udah besar gitu, dia bisa jajan. Saya tahu setiap dia udah punya ciri kalau misalkan udah keseringan minum seperti itu, minuman kemasan, minuman jadi seperti itu, dia udah punya ciri matanya itu sayu gitu. Terus yang nggak biasa tidur lama, dia agak lama kena kelihatan pusing gitu. Saya udah tahu itu ciri-cirinya, berarti nih anak di luaran udah sering minum minuman seperti itu.
1: Oh, gitu. Deteksinya begitu ya?
3: Deteksi, iya, saya udah paham gitu.
1: Iya. Memang ibu tidak bisa dibohongi begitu ya, Bu Yulinsa ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, tapi ibu tetap memberikan uang jajan untuk anak saat ini?
3: Tetap, walaupun di sekolahnya kan memang tidak disiapkan kantin ya, dia. Jadi dia dapat catering.
1: Oke.
3: Okay. Terus kita pun harus bawa bekal.
1: Baik.
3: Dan bekalnya itu pun dikoreksi sama wali kelas.
1: Ya.
3: Yang kira-kira makanan sehat gitu.
1: Baik. Bu Yulinsa, berarti ini bukan boarding school ya, bukan sekolah asrama ya?
3: Bukan.
1: Oke, jadi setiap hari ibu bawakan juga bekal, dimakan habis atau kadang-kadang kembali utuh?
3: Oh, dimakan. Alhamdulillah kalau anak saya dimakan.
1: Oke, baik.
3: Dan di sekolah anak saya itu setiap Jumat ada program makanan sehat, bawanya buah dan rebus-rebusan.
1: Oh, oke, okay. Bagus sekali ya berarti gitu, sekolahnya ya.
3: Iya,
1: dukung ini ya, gaya hidup sehat untuk anak-anak ya sejak dini.
3: Iya, betul iya.
1: Ya. Gitu. Bu Yulinsa, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat sehat selalu.
3: Salam sehat juga, Mbak.
1: Ibu Yulinsa, orang tua murid dari penerima program CKG di mana anaknya berusia 13 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP atau kelas 7, dan beberapa aktivitas yang dilakukan juga diarahkan oleh sekolah agar bisa terus menjaga kesehatan.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Final LCC 4 pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran Dewan Juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula ketiga peserta final yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana, di mana regu C.

0: yang viral di media sosial ini terkait dengan cerdas cermat ini bagaimana Pak Aris?
1: Ya, kami sangat menyayangkan ya. Mestinya cerdas cermat ini sebagai ajang untuk menggali potensi anak, menghargai potensi anak, baik dari sisi akademik maupun non-akademik ya. Justru kemudian tercederai dengan sikap dewan juri yang kemudian tidak adil ya. Dan mencerminkan mencerminkan bahwa prinsip kepentingan terbaik buat anak itu tidak dijunjung tinggi oleh dewan juri itu gitu.
0: Nah ini bagaimana Pak, kalau kita lihat juga kan si anak ini sudah mulai menyanggah atau memprotes karena memang keberaniannya mereka atau si anak ini yang tadinya sebelumnya disalahkan gitu, bahwa jawaban itu sebenarnya benar gitu ya.
1: Iya, saya kira anak sekarang ya memiliki nalar kritis yang menurut saya patut diapresiasi, jadi tidak perlu menunggu selesai, tapi memang betul dia yakin jawaban yang diberikan benar, sementara menurut dewan juri itu salah. Kemudian anda itu dengan berani dalam kritisnya bicara sehingga memastikan bahwa dia menjawab dengan jawaban yang benar, bahkan jawabannya persis sama dengan jawaban yang kemudian dinilai benar oleh dewan juri ya, yang diberikan oleh peserta yang lain. Saya kira sepak bola itu ada namanya untuk cross check.
0: Iya, oke, VAR ya.
1: Itu kan ada VAR apa namanya?
0: Iya, VAR ya, VAR.
1: VAR itu ya. Kalau kemudian jeli sebenarnya kan tinggal diputar ulang saja sebelum memberikan penilaian ya kan. Ini benar atau salah nih yang dikatakan benar enggak menyebutkan DPD atau DPR itu kan gampang sekali, tinggal diputar ulang videonya gitu. Bukan malah kemudian ditimpali dengan bahwa apa yang dikatakan oleh dewan juri itu harus selalu benar gitu.
0: Iya.
1: Jelas-jelas orang umum bisa menilai bahwa yang dijawab oleh peserta yang pertama itu ya benar gitu.
0: Iya, si anak ini kan sudah sempat mengajukan untuk melakukan peninjauan untuk yang lainnya gitu, untuk bisa memberikan keterangan kalau jawaban iya benar gitu, sama persis gitu yang diungkapkan oleh grup lainnya. Ini bagaimana dampak secara psikologis ketika seorang anak ini mengungkapkan kebenaran gitu ya, lalu ujung-ujungnya tetap saja disalahkan gitu.
1: Ya tentu akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri ya kan. Dia merasa mendapatkan tekanan gitu. Dari salah satu dewan juri tersebut, dan salah satu apalagi dikuatkan dengan dewan juri yang lain, bahwa seakan-akan penilaian dewan juri itu mutlak gitu. Mau salah mau benar, kalau yang dikatakan oleh dewan juri harus bisa diterima. Nah situasi begini kan mendapat apa, anak akan memiliki dampak psikologis kan gitu. Secara psikis dia tertekan, akhirnya dia malu, tentu juga akhirnya dia kecewa kan gitu. Dan bisa jadi kepercayaan diri anda itu juga akan menurun gitu, kalau kemudian tidak segera mendapatkan pendampingan atau pemulihan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan DPR ya, termasuk yang dapilnya dari Pontianak, itu saya kira juga langkah yang aku, saya kira ya, langsung direspon dan memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan secara psikis sampai ini kemudian didampingi ya, kalau nggak salah diundang ke Jakarta ya. Ini saya kira akan berdampak terhadap pemulihan-pemulihan tekanan psikologis yang dia dapatkan saat lomba itu
0: gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat juga kan ini ramai gitu ya soal komentar di media sosial luar biasa gitu, karena memang jelas gitu dalam potongan klip yang diunggah ini memang jelas sekali kalau memang jawaban itu benar namun akhirnya disalahkan. Nah ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak ataupun publik ini, tekanan mental dan rasa dipermalukan di depan publik dalam lomba nasional gitu ya, disiarkan secara langsung, ini apakah termasuk bentuk kekerasan psikis terhadap anak?
1: Iya, saya kira salah satu bentuk serangan apa kekerasan psikis ya, karena jenis-jenis kekerasan itu banyak sekali gitu, mulai dari fisik kemudian verbal. Nah ini kekerasan verbal yang berpengaruh kepada psikis anak, termasuk perlakuan tidak adil, bahkan perlakuan diskriminatif yang berupa

0: menimbulkan bentuk kekerasan kepada anak. Kalau kita cermati dari sisi jenis-jenis kekerasan ya, yang kemudian menimpa kepada anak kita, ada fisik, ada psikis, ada verbal, ada non-verbal. Nah, kalau, saya kira yang dilakukan itu juga bagian dari kekerasan.
1: Nah, kalau untuk standar perlindungan peserta didik di acara kompetisi ini itu bagaimana?
0: Standar apa?
1: Standar perlindungannya, Pak, untuk anak itu.
0: Oh ya, standar perlindungannya tentu sebenarnya gini, dari dalam persiapan untuk penyelenggaraan, dalam hal ini panitia, dalam melakukan perencanaan, itu juga harus jeli gitu. Mulai dari menyiapkan soal-soal, menyiapkan dewan juri dan seterusnya, itu betul-betul menjunjung namanya safeguarding anak ya. Jadi ada kode etik perlindungan anak yang itu disampaikan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ketika memberikan penilaian. Jangan sampai muncul kata-kata verbal yang kemudian itu ada unsur kekerasan, ada unsur diskriminasi, ada unsur tekanan psikis dan seterusnya. Nah, itu mestinya di awal sudah clear gitu. Nah, nampaknya itu di tahap perencanaan oleh penyelenggara mungkin kemudian kepikir ya, mungkin banyak yang dipikirkan hanya persoalan teknis, persoalan teknis acara, kemudian persoalan substansi dari sisi materi-materi yang dicerdaskan dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran gitu, bahwa ke depan ketika ada kegiatan apapun aktivitasnya, ya kan, baik itu di lingkungan pendidikan, kerjasemat, di luar lingkungan pendidikan, pokoknya di layanan-layanan publik yang kemudian menyangkut anak ya, penting memperhatikan apa yang disebut dengan safeguarding anak ini, kode etik keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks perlindungan juga ketika sudah terjadi semacam ini, maka penting pendampingan terhadap korban, pemulihan secara psikisnya, diberikan konseling, diberikan trauma healing, dan terusnya orang-orang terdekatnya diminta untuk menjadi support, sehingga dia tidak berkelanjutan dalam traumanya, tidak berkelanjutan merasa kecewa, tidak berkelanjutan merasa diskriminasi, dan seterusnya. Dan saya kira penyelenggara harus segera kemudian mengklarifikasi ini, mengevaluasi, mengklarifikasi kebenarannya, sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil begitu. Dengan begitu ya akan mempercepat pemulihannya dan dimitigasi agar tidak terus-terusan menjadi semacam konsumsi netizen yang kemudian berlebihan. Perlu dimitigasi dengan cara apa ya? Panitia hadir, penyelenggara hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik, agar publik akhirnya mendapatkan kepastian apa yang kemudian penilaian yang diberikan oleh dewan juri itu benar atau tidak. Tidak perlu lagi dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik, kan bisa ada, pasti ada dokumentasi yang diputar ulang video atau apa gitu.
1: Iya. Nah, kalau untuk KPA sendiri akan terjun, Pak, dalam kasus ini, Pak?
0: Saya kira seperti halnya itu si KPAI ya. Kita akan lihat eskalasi kasusnya, kita akan pantau sejauh mana panitia merespon masukan-masukan kami, merespon masukan-masukan publik, ya kan? Dan saya kira kan ini sudah ada langkah-langkah mitigasi ya dari DPR, dari MPR ya. Mulai dari anggota MPR-nya yang kemudian melakukan meminta maaf, mengklarifikasi, akan ada upaya untuk pemulihan dengan diundang ke Jakarta dan seterusnya. Saya kira langkah-langkah mitigasi terhadap situasi yang patut kemudian kita dukung, kemudian juga tinggal atas nama panitia penyelenggara ini kemudian menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi di internalnya kepada publik. Ya, nanti dampaknya tidak berkepanjangan. Itu KPAI pada tusi pengawasan. Kalau ini berjalan pada
1: jalurnya
0: pemulihan, pada pemulihan, pada penanganan yang baik, tentu kami akan kemudian juga bersikap secara bijak.
1: Ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya kan, ini jadi konsumsi dan memang beragam komentar gitu ya yang disematkan untuk si anak ini, tentunya juga kan berpotensi juga mempermalukan si anak ini. Bagaimana juga kalau kita lihat sejauh mana tanggung jawab platform media sosial gitu ya, Pak Aris ya, dalam hal ini.
0: Ya betul, saya kira ada kewenangan dari Komdigi ya, untuk kemudian memilah, memilih mana konten-konten yang nanti akan berdampak terhadap psikis anak, terutama di kasus ini juga, ya bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian meminta penyedia platform atau apa platform penyedianya untuk kemudian men-take down agar tidak punya dampak yang berkelanjutan. Ya tentu berjalan ya, yang saya sampaikan ya, bahwa penyikapan dari panitia atau penyelenggara menjadi penting, dan itu harus dilakukan cepat, karena lama maka tambah semakin akan banyak asumsi-asumsi ya kan, ada banyak praduga-praduga yang itu akan tambah liar tanggapan dari publik. Kalau semakin cepat dimitigasi, maka semakin kemudian anak-anak tidak kemudian mendapatkan stigma, mendapatkan pandangan-pandangan yang kemudian merugikan tumbuh kembang anak itu sendiri, apalagi berdampak kepada jejak digitalnya. Nah ini akan tidak baik lah gitu. Maka segera itu bahwa evaluasi kemudian diumumkan ke publik transparansinya, penyelesaian-penyelesaiannya gitu kan, masuk bagaimana kemudian pertanggungjawaban sebagai penyelenggara yang kemudian itu telah ya kan membuat anak kecewa, berdampak pada psikis yang kemudian akan mengancam tumbuh kembang anak kita. Begitu.
1: Nah untuk terkait dengan psikologis itu perlu tidak Pak dari pihak juri, MC yang memang di kita lihat gitu ya, banyak juga yang melihat karena ini juga dari sisi psikologis si anak juga justru makin terpukul. Perlu tidak mereka yang ini melakukan minta maaf langsung ke si anak itu sendiri?
0: Saya kira positif juga kalau itu kemudian bisa dilakukan, dan saya yakin justru akan mendapatkan respon positif ya dari publik. Karena sebagai bentuk apa pertanggungjawaban gitu. Dan tentu itu juga diawali dengan analisa dan evaluasi yang betul-betul nanti panitia membuktikan bahwa ini betul jawabannya adalah sama, dan itu bisa kita lihat dari putaran video dan seterusnya, baru kemudian siapa yang terlibat ya, khususnya juri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian memojokkan ya, atas jawaban anak itu. Nah ini saya kira kemudian penting juga bertanggung jawab.
1: Baik. Pak Aris Adilaksono, terima kasih banyak waktinya untuk RRI Pro 3, Pak. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Dengar Ketua KPAI Aris Adilaksono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, melanjutkan terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR bersama dengan pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Ibu Femi Eka Kartika Putri. Bu Femi.
3: Selamat Lukman, apa kabar?
1: Sehat. Bu Femi sehat ya? Ini lagi di
3: mana? Alhamdulillah sehat.
1: Di Jepang ya?
3: Ini saya lagi di Jepang, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya.
1: Cukup jelas, ganggu ininya. Kegiatannya Bu Femi sedikit ya.
3: Ini sudah jam 11:30 malam di Jepang.
1: Oh gitu.
3: Saya belum tidur.
1: Iya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 3 RRI.
3: Enggak apa-apa.
1: Bu Femi ini lagi ramai ke pembahasan terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya di media sosial. Akhirnya juga banyak komentar beragam, dan ini bagaimana terkait dengan psikologis anak ketika ia sudah benar namun disalahkan. Ini bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya, jadi begini Mas. Jadi yang namanya cerdas cermat itu biasanya anak itu sudah latihan, sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi dia memang secara fisik dan psikologis memang sudah dipersiapkan, karena sudah dipersiapkan untuk bertarung sebetulnya kan. Ya kan? Jadi yang penting ini sebetulnya adalah aspek integritas dari seluruh apa yang terkait di situ, termasuk juga para jurinya. Ketika mereka ini sudah siap, ya, anak-anak ini, kemudian ada apa ketidakpastian, gitu ya, ada ketidak sebetulnya harusnya pertamanya itu ada standar dulu. Seperti apa sih standar cerdas cermat dari MPR RI? Ini kan yang menyelenggarakan MPR RI lo ya, ya kan? Jadi mestinya harus ada standarnya, gitu kan? Standar pesertanya, standar ruangannya, termasuk juga standar jurinya. Juri ini sebaiknya jangan orang dalamnya sendiri, mestinya orang luar. Nanti orang dalamnya dari MPR-nya itu sebagai pengamat atau pengawas dan sebagainya, sehingga aspek integritasnya, kemudian keterbukaannya, kemudian dan juga kompetensinya tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau jurinya itu memang orang profesional dari luar, misalnya banyak banyak kan dosen dari jurusannya tergantung ya ininya kan, banyak gitu yang bisa diundang sebagai juri gitu loh. Dan yang dari MPR ini sebaiknya jangan jadi jurinya. Dan kemudian kalau ada nanti mereka jadi pengawas atau pengamat, kan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam cerdas cermat itu bisa langsung ditangani. Kemudian juga penilaiannya mestinya harus dilakukan metode penilaian yang baik gitu loh. Saya nggak tahu apakah metode penilaian dengan minus-minus itu baik gitu ya, tapi mestinya itu dievaluasi juga supaya keseluruhan penyelenggaraan dari lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga tinggi negara ini betul-betul bisa mencerminkan suatu kegiatan yang memang menonjolkan apa yang ingin sesuai dengan tujuan dari lomba cerdas cermat itu sendiri, empat pilar kan gitu ya. Jadi mestinya ini sebelum dilakukan itu mesti ada SOP-nya begitu loh, SOP-nya, dan kalau perlu juga didukung oleh teknologi kekinian, teknologi digital, supaya kalau misalnya bulu tangkis koknya tuh jatuh di mana, gitu kan? Ketahuan itu, gitu. Nah, sebaiknya ini juga gitu didukung oleh teknologi digital supaya ketika ini jurinya merasa kok nggak dengar, gitu kan? Itu kan, aduh, hal yang nggak enak banget ya.
1: Padahal kan si anak yang menjawab benar ini, Bu, sudah mengajukan untuk dicek ulang gitu atau meminta. Tapi terjadi saat itu justru memang disalahkan. Bahkan MC mengatakan hanya perasaan saja. Itu bagaimana dari sisi psikologisnya, Bu?
3: Penyelenggaraannya nggak profesional gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Ini lembaga tinggi negara gitu loh, bukan ecek-ecek ya. Nah, memang jurinya sendiri juga harus punya persiapan fisik dan psikis. Mungkin saja bisa terjadi pada saat itu jurinya lagi gak fokus mikirin tugas dari atasan dan sebagainya, kan bisa aja terjadi. Sehingga pada saat pertama kali anak itu menjawab, si yang dari grup C ini menjawab, jurinya mungkin, ya kan manusia bisa saja, tapi kalau ada pengawas, pengamat, kan beda gitu loh. Apalagi ada teknologi yang mendukung, pasti gak salah gitu loh. Jadi penyelenggaraan cerdas cermat seperti ini mestinya harus dilakukan di zaman now ini, zaman sekarang, harus dengan lebih baik gitu loh. Termasuk juga jika ada keberatan dan sebagainya, itu mestinya ya sudah ada SOP-nya gitu loh. Jangan sampai ada jawaban-jawaban yang membuat anak merasa, aduh, putus asa, kok merasa dirugikan, gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus dihindarkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat, ya, karena ini yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak Dan anak-anak ini kan sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga penyelenggaranya pun juga harus profesional gitu loh.
1: Iya, artinya dampaknya sejauh mana Bu ketika memang si anak gitu, terlepas dari mungkin cerdas cermat ataupun dalam kondisi apapun ya, di ketika anak memiliki sesuatu keyakinan, kebenaran gitu ya, namun ujung-ujungnya disalahkan bahkan merasa tertekan, itu bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya mudah-mudahan sih anak-anak ini ya, tapi saya lihat kan hasilnya tetap ya, dia tidak menang ya, kan adalah grup yang lain. Nah saya nggak tahu nih bagaimana gitu ya, pasti ada rasa kecewa dalam diri anak ini karena dia merasa jawabannya sudah benar, gurunya juga sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan faktanya kan gitu ya, keberatan dari gurunya, guru pembimbingnya juga, tapi ya si jurinya ini kekeh gitu ya, dan kemudian juri yang lain juga mendukung dan sebagainya. Tentu ini situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung anak untuk terus mengikuti lomba-lomba semacam ini gitu loh. Karena itu tadi merasa jawabannya benar disalahkan, malah di minus, tiba-tiba grup yang lain jawabannya sama kok, ini pasti kecewa gitu. Dan mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada anak ini di kemudian hari gitu loh. Tapi ini menjadi pukulan yang besar bagi lembaga tersebut ya, tentunya gitu.
1: Baik. Kita ke
3: anak-anaknya anak-anak yang kuat ya, karena itu dipersiapkan dengan matang nih gitu loh. Asal si pembimbingnya dan guru-gurunya juga, ayo kita tetap maju maju gitu,
1: supportingnya ya,
3: putus asa gitu. Supporting, dan kemudian juga keluarga juga begitu harusnya gitu. Jadi masyarakat sekarang kan semakin kritis ya, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dari para pendengar RRI tersebut ya, supaya tidak ada lagi penyelenggaraan yang tidak profesional sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kekecewaan bagi anak, supaya anak-anak ini merasa ada keadilan buat mereka gitu ya. Dan kalau ada kejadian seperti ini lagi, tentunya ya harus ada evaluasi yang menyeluruh ya terhadap lomba tersebut. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu dibatalkan atau ternyata nggak dibatalkan ya. Jadi pasti anak-anak itu merasa dirugikan ya, dan tentu saja penyelenggaraannya lebih profesional ya, yang tentunya tadi saya sampaikan didukung oleh teknologi digital yang lebih canggih ya. Ini karena lembaga negara loh ya, dan kemudian yang diuji itu adalah pengetahuan anak, kemampuan anak tentang empat pilar tersebut. Ini nggak main-main persiapannya gitu loh. Jadi penyelenggaranya juga mestinya ya enggak main-main juga gitu loh. Jurinya mestinya yang lebih profesional, janganlah birokrat. Itu kan birokrat gitu ya. Mestinya beliau-beliau itu yang birokrat itu duduk aja sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai pengamat lah gitu, bukan pembina, pengawas atau pengamat gitu ya, sehingga jika terjadi sesuatu itu bisa memecahkan masalah. Tapi tentunya nanti jurinya juga harus dibekali juga dengan materi-materi yang akan dilombakan gitu, supaya tidak terjadi nanti jawaban-jawaban, karena ini kan cerdas cermat kan memang harus pas jawabannya gitu kan. Jadi jurinya pun juga harus siap gitu loh, jangan jurinya capek sudah banyak tugas ya, birokrat kan begitu, capek terbang dari Jakarta ke Pontianak langsung jadi juri, mungkin loh ya, saya tidak ini ya, jadi kemungkinan begitu, lebih baik serahkan kepada juri yang lebih profesional di daerah tersebut, tentu saja dengan catatan telah membaca materi-materi yang akan dilombakan nanti gitu. Tentu ya ini menjadi catatan merah kali ya untuk penyelenggaraan seperti ini dari lembaga tinggi negara. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik supaya tidak menimbulkan keresahan di anak-anak itu, nanti nggak usah ikut lah, nanti kan jangan sampai seperti itu gitu loh. Wong jurinya aja misalnya nggak objektif, jurinya aja memihak si ini si itu misalnya begitu kan, jadi ada prasangka gitu ya. Nanti dikira jurinya udah kena suap lagi, nanti jurinya sudah dan sebagainya kan malah enggak.
1: Iya, karena gitu, jadi liar gitu ya, Bu Femi ya. Kalau kita lihat kan
3: padahal jurinya lagi capek, padahal jurinya lagi capek. Terbang dari ini urusan di kantor juga banyak. Nah, mendingan diserahkan kepada yang lebih profesional. Bukannya saya bilang enggak profesional, tapi lebih baik karena mereka sebagai penyelenggara
1: lebih fokus gitu.
3: Jangan juga jadi jurinya. Jangan juga jadi jurinya gitu loh. Itu kan seperti jeruk makan jeruk ya.
1: Iya. Karena kalau kita lihat komentar yang beredar di media sosial gitu ya, banyak publik yang menyoroti terkait dengan aspek psikologis peserta. Karena kalau bicara lomba yang berlangsung di depan umum dan menjadi konsumsi nasional ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu. Namun dikecewa kan dengan keputusan yang merugikan dan pernyataan yang dianggap menyudutkan si anak ini, Bu Femi.
3: Iya, ya karena mereka kan sudah siap dan mereka itu mengharapkan jurinya betul-betul punya integritas, jurinya betul-betul apa ya apa namanya itu ya siap menjadi juri gitu loh. Dan ini kok malah kayaknya tadi nggak dengar, terus yang lain malah menimpali gitu ya. Nggak bisa jawabannya kalau memang, kan itu nggak benar jawaban kayak nggak, memang nggak profesional, nggak siap jadi juri gitu loh, kayak yang juri ecek-ecek gitu loh. Ini kan
1: MC harusnya pun menambahkan itu kan.
3: MC-nya pula menambahkan, anak-anak kita jadi kecewa gitu loh. Iya, jadi ya semoga anak-anak ini kan memang sudah digembleng sebelumnya. Ya, bisa aja mungkin apa para pembaca atau pendengar RRI Pertiga berpendapat seperti itu, tapi mudah-mudahan kita doakan anak-anak ini yang merasa diperlakukan tidak adil ini, aspek psikologisnya ini mereka tetap kuat, tetap mau ikut ajang-ajang lomba seperti ini, karena ini juga seperti kawah candra di muka juga buat mereka, supaya mereka siap untuk bertarung gitu loh di masa depan, tidak hanya di tingkat lokal tapi nanti nasional dan terus lanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan mereka ini patah semangat. Ya, mudah-mudahan gurunya, keluarganya semuanya bisa mendampingi anak sehingga mereka ini tidak menjadi lemah karena karena penyelenggaraan tidak profesional tadi sungguh memprihatinkan gitu loh, ketika satu lembaga negara menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang seperti ini. Aku jadi rasanya jadi ikut gimana gitu
1: ya. Iya, karena kan sebenarnya sudah cukup berani ya si anak ini memperjuangkan kebenaran gitu ya, Bu Femi.
3: Iya, betul, dia berani loh ngomong sama ininya, sama jurinya, tapi jurinya itu tadi, aduh, jawabannya bikin enggak sebel. Saya ini pernah jadi ASN, tapi kalau mau ngomong ini kan enggak boleh ya. Jadi kita bilang nggak profesional aja lah gitu. Lebih baik si bapak kepala biro siapa ini itu lebih baik menjadi ini aja lah, pengamat atau menjadi pengawasnya udah gitu aja.
1: Baik.
3: Jangan birokrat lagi gitu.
1: Bu Femi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat.
3: Masih habis ya.
1: Iya.
3: Iya, semoga lomba cerdas cermat ini betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita untuk mengetahui lebih banyak tentang

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian, dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, dalam mutiara pagi akan kami hadirkan berbagai sajian lagu religi dan juga ceramah agama hingga pukul 6, dan nanti akan dilanjutkan dengan Malino Pagi bersama RRI Malino. Dan pendengar tetap bersama RRI di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah SAW, seorang yang sangat indah, raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu, indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini: bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus tapi kotor, barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara, hilang keindahannya.
punya rambut bagus tapi tidak bersih, selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe, hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat, kuning di sela-selanya, di depan, saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor, hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit, tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih, insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan, sabrun jamil, sabar.
ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam. Dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang. Ambil waslap. Dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, liur. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo, eh, cangkeng apa, pinggang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, masya Allah. Ketemu, wah, itu kompor. Meledak pinggirnya, aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum, lusanya genteng bocor, ini kucing berantem, hari besok lagi ban kempes, ah celaka, sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti intan dihantam batako. Kalau intan ditimpa batako, maaf, ini batu intan ya. Karena kalau intan Komala Dewi ditimpa batako urusannya berbeda, maaf. Batu intan ditimpa batako. Intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati, tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal oleh yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang, karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, gak si handphone,
jam yang mahal, cincin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu, dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah dengan cincin, mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami. Bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara, pilihlah kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. "Bi, bibi." Nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita.

0: Oleh karena itu miliki 4S ini. Masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus.
1: Good morning.
0: Bahasa Inggris 4. Ngobrol monang moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam, sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai. Daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih. Orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat. Yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari kalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih. Itu memancar itu. Orang yang ikhlas. Buah dari kebeningan hati. Terpancar. Senyumnya tuh bersih. Bukan senyum sinis. Bukan senyum cangot. Bukan senyum cari muka. Bukan senyum... apa ini? Bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir. Karena ada senyum kamuflase, penipu senyum. Playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa.

melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa. Lah dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk, ya. Yeah. Nggak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah nggak punya apa-apa, nggak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, nggak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat, lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah, kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini, bukan dendam karena sudah menggigit anak saya yang tungau itu ya, binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya, tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah peluh, berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres. Lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar. Terpleset. Pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Si dede. Rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu.

Bapak lihat, Masya Allah, Dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai mesantren, jam segini malah tidur, lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang, pas bangun, paling bernasib

namanya. Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya yang ngepel. Itu merusak juga amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat, kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening, berisi air yang bening, seberkas cahaya, mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari, indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak nyunah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hey, assalamualaikum, hai, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara habluminanas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang
bercahaya pribadinya tuh. Akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai. Seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut, kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa. Makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal, boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar Maha Menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha Tahu, mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha Tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cangkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha Tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat putar suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha Mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha Tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha Tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, dialah yang mendetakkan jantung, dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup, kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitupun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi siar 13 Mei 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, puluhan pelajar SD dan SMP ramaikan festival lomba seni dan sastra siswa nasional di Kabupaten Malinau. Ading Revlin menurunkan laporannya.
2: Puluhan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Malinau. Pembukaan berlangsung di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau pada Selasa. Festival tersebut menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk menjaring siswa berbakat. Peserta yang terpilih nantinya dipersiapkan melaju ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Arbain Alfian, mengatakan FLS3N menjadi wadah bagi siswa mengembangkan bakat seni dan sastra.
3: Harapan kami dari Dinas Pendidikan

0: menghasilkan potensi-potensi kalian. Jadi harapan kita bukan hanya sampai di sini saja, kita berharap acara ini akan nanti mewakili kita di tingkat nasional.
1: Sebanyak 88 pelajar terdaftar dalam festival tahun ini yang berasal dari berbagai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Malinau. Kegiatan diagendakan selama 3 hari hingga Rabu 13 Mei 2026 datang. Pemenang akan mewakili Kabupaten Malinau pada FLS 3N di Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Bupati Malinau Jakaria S.E. MSI menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah. Widayat menurunkan laporannya.
1: Upaya Pemkab Malinau dalam mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat hal ini juga bagian dari pendidikan yang akan menjadi warisan bagi generasi masa depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, usai mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang dilangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di Ruang Intulun pada Senin 11 Mei 2026. Jakaria menjelaskan kegiatan pertama membahas pendidikan anti korupsi sejak dini yang mendapat dukungan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK turut memberikan sambutan dan arahan terkait pentingnya penanaman nilai anti korupsi bagi generasi muda di Indonesia. Sedangkan yang kedua terkait dengan kegiatan inflasi.
2: Ya, kami pemerintah berharap launching ini bukan kegiatan seremonial saja, ya, kita juga harus segera menerima launching buku ini yang akan nanti mungkin dimasukkan ke salah satu kegiatan kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Malinau supaya kita tidak terlambat. Kemudian yang kedua, menekankan kepada tim inflasi Kabupaten Malinau untuk tetap akses, ya, memantau perkembangan inflasi di Kabupaten Malinau dan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Penanaman Modal, kemudian Dinas Perkebunan, ya, tetap berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada di Kabupaten Malinau. Ini salah satu upaya menekan inflasi, di samping ya kegiatan pasar murah menjelang hari-hari besar, baik Islam maupun Natalan. Okay. Nah, ini yang kita akan lakukan ke depan.
1: Wabub menegaskan, dinas-dinas terkait lainnya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengembangkan ekonomi daerah sebagai salah satu langkah menekan inflasi di daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kori terbaik Malinau siap wakili daerah ke ajang MTQ tingkat Provinsi Kaltara pada Juni 2026. Berikut laporan Ading Revlin.
3: Muhammad Januri keluar sebagai kori terbaik pertama cabang tilawah golongan dewasa putra pada musabakah tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau. Prestasi tersebut mengantarkannya menjadi salah satu wakil Kabupaten Malinau pada ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini.
4: Saya mohon doa semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu nasional dan internasional. Tahun kemarin MTQ saya bawa nama baik Malinau di Kendari tingkat nasional, alhamdulillah. Dan untuk itu saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Malinau, semoga untuk tahun ini diberikan kesempatan lagi, diizinkan lagi oleh Allah SWT, bisa membawa nama baik Malinau, mengharumkan nama Malinau insyaallah.
3: Malinau telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam ajang tingkat provinsi tersebut yang diagendakan pada Juni 2026. Sebelumnya Malinau sukses menggelar MTQ ke-22 tingkat kabupaten yang berlangsung pada 5 hingga 10 Mei 2026. Para kafilah berkompetisi pada sejumlah cabang seperti tilawah, tafis, tafsir Fahmil Syahril Khatil Quran, dan karya tulis ilmiah Al-Quran. MTQ ke-22 Kabupaten Malinau sendiri menjadi ajang seleksi kafilah terbaik daerah. Para juara dari masing-masing cabang akan dipersiapkan menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara.

0: Pemerintah Kabupaten Malino telah melakukan penyesuaian biaya belanja tahun 2006 melalui organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Widayat menurunkan laporannya.
1: Adanya kenaikan sejumlah barang strategis di tahun ini membuat pemerintah Kabupaten Malinau juga melakukan perubahan penyesuaian belanja APBD tahun 2026 ini. Pemkab Malinau Katas Sekretaris Kabupaten Malinau Dr. Enes Silpanus telah melakukan rapat bersama dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Malinau beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah melalui OPD masing-masing sedang melakukan penyesuaian belanja berdasarkan kondisi harga barang di pasar. Hal ini sebagai upaya agar dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD dapat dijalankan dengan baik oleh mitra atau rekanan pemerintah di lapangan.
2: Ya, kalau penyesuaian belanja sudah kita rapatkan 3 minggu lalu. Kita sudah panggil OPD-OPD yang memiliki belanja modal agar dilakukan penyesuaian, suka dan suka kita harus sesuaikan karena kondisi yang sudah jauh sekali dari standarisasi yang kita miliki. Ya, kalaupun kita tidak sesuaikan, pasti pada saat kita proses administrasi terlalu lelang, ya pihak ketiga pasti akan enggan untuk melaksanakan karena pasti terhitung rugi. Nah, jadi penyesuaian itu sudah kita arahkan nanti kembali kepada OPD-OPD yang melakukan penyesuaian termasuk nanti pengusulan perubahan di standarisasi.
1: Karena itu, diharapkan semua OPD di Malinau dapat menyelesaikan penyesuaian biaya belanja dalam waktu dekat sehingga proses administrasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Kak Madalena di pagi hari ini. Dan berikut kita dengarkan laporan informasi perkiraan cuaca di ruang dengar Anda semuanya bersama Kak, bersama Madalena dari BMKG Tanjung Harapan.
1: Halo, selamat pagi pendengar setia kembali. Lina, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malinau, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan lokal dengan intensitas rendah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Diperkirakan suhu antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Malam hari diperkirakan cuaca hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan lokal dengan intensitas rendah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan angin 2-6 knots atau 4-12 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,75 meter, masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan angin 2-12 knots atau 4-12 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,75 meter, masuk dalam kategori rendah. Demikian update informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media Instagram kami di @bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakhiran cuaca di cuaca.bmkg.go.id atau informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, para pendengar, demikian kita telah hadirkan informasi perkiraan cuaca dan tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata dan kehutanan. Nah, itu mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tara kan menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya berapa-berapa menit nemenin anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal...
1: Lah itu, cepatlah, udah mau terlambat apinya.
2: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Mang Ngondang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, Bu?

0: itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Rabu 13 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, memperkuat kualitas keamanan, stabilitas, dan kondusivitas pembinaan, Lapas Tarakan melakukan pemindahan warga binaan ke lapas lainnya yang ada di Provinsi Kaltara.
1: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2 Binunukan dengan sesuai prosedur.
2: Dalam rangka deteksi ini sekaligus peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban atau KAMTIM, 4 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan dipindahkan menuju Lapas Kelas 2 Binunukan. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan Jupri melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan, Trisno Witanta Tarigan mengatakan, pemindahan WBP dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh personil Kesatuan Pengamanan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Warga binaan yang dipindahkan telah melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan badan, serta pemeriksaan barang bawaan demi memastikan kegiatan pemindahan berlangsung dengan aman. Setibanya di lapas kelas 2B Dunukan, WBP langsung diserah terimakan kepada petugas penerima untuk dilakukan registrasi ulang, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan blok hunian sesuai klasifikasi dan tingkat resiko masing-masing.
1: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2 Binunukan dengan sesuai prosedur dikawal oleh 6 oleh petugas. Pemindahan dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan serta kapasitas hunian dan selama pelaksanaan kegiatan situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif.
2: Trisno Witanto Tarigan mengungkapkan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa hambatan berarti. Koordinasi antara Lapas Kelas 2 Tarakan dan Lapas Kelas 2 Binunukan akan terus dilakukan guna memastikan proses adaptasi narapidana berjalan dengan baik serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia Barantin Kaltara memantau 8 titik lalu lintas keluar dan masuknya barang di Provinsi Kaltara.
3: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil barantin di Kaltara ini khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan.
4: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan Badan Karantina Indonesia Baratin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina Kalimantan Utara, tercatat ada 58 titik lalu lintas tempat masuk dan keluarnya barang di Kaltara. Kepala Balai Karantina Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, selama 3 bulan Barantin telah melakukan pemetaan terkait lalu lintas keluar masuknya barang baik antar daerah maupun Tawau Malaysia. Tercatat dari 58 titik lalu lintas keluar masuknya barang, hanya 8 titik yang resmi, seperti di pelabuhan, bandara, dan pos lalu lintas negara atau PLBN. Sedangkan 50 titik lainnya tidak resmi.
3: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil barantin di Kaltara ini khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan dan lainnya, wilayah lainnya. Kami memetakan setidaknya ada 58 tempat pemasukan pengeluaran yang potensial konteksnya untuk lintas barang, termasuk bandara, kemudian pelabuhan, kemudian yang LBN. Nah, dari 58 itu hanya 8 yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ini ke Barantin sebagai tempat pemasukan pengeluaran yang sah. Jadi ketika barang-barang itu masuk dari area-area lain, ya patut diduga sehubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Karantina, Undang-Undang 21 tahun 2019.
4: Walaupun demikian, Ici menegaskan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti TNI AL, Polairut, agar pengawasan 50 titik tidak resmi bisa maksimal. Adapun ke 50 titik lalu lintas barang yang masuk dan keluar Tarakan atau Kaltara, seperti pelabuhan speed milik masyarakat dan jalur tikus lainnya, yang tidak ada pengawasan dari petugas Barantin. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak.

0: Tak menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar, transformasi total tata kelola kehidupan beragama, terutama penyelenggaraan haji.
1: Agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah agenda transformasi.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar, yaitu transformasi total tata kelola kehidupan beragama, terutama penyelenggaraan haji. Hal itu disampaikan Dhanil saat meresmikan Tower 2 Asrama Haji Transit Kalimantan Utara di Komplek Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin.
1: Ketika Presiden Prabowo memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umroh, itu ada dua pesan yang paling penting. Apa pesan pentingnya? Pesan pentingnya adalah semua agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah agenda transformasi. Salah satu perubahan penting yang harus ditransformasi itu adalah tata kelola kehidupan beragama.
2: Dhanil mengungkapkan gagasan mendirikan Kementerian Khusus Haji bukan wacana baru. Sejak Pilpres 2014, Prabowo sudah menyuarakan keinginan membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Janji serupa kembali disampaikan pada Pilpres 2019 dan 2024. Ia menambahkan di era Presiden Joko Widodo, sebetulnya sudah ada upaya membentuk Badan Penyelenggara Haji, namun selalu gagal karena kendala regulasi. Menurut Dhanil, Presiden Prabowo memiliki tiga landasan kuat membentuk kementerian baru ini. Pertama, aspek historis, di mana haji menjadi simbolisasi perlawanan terhadap Belanda. Kedua, aspek ideologis, Dhanil menyebut populasi terbesar masyarakat Indonesia adalah Muslim dan hampir seluruhnya bercita-cita menunaikan ibadah haji. Karena itu, mengurus haji sama dengan mengurus cita-cita tertinggi sebagian besar rakyat Indonesia. Ketiga, aspek pragmatis, yaitu pelayanan dan spesialisasi. Tujuan utama kementerian adalah memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Dengan adanya kementerian khusus, penanganan haji tidak lagi bercampur dengan urusan agama, sehingga lebih fokus dan profesional. Dhanil juga berulang kali menekankan isu integritas. Dia menyebut simbolisasi keberagaman di Indonesia sangat kuat, sehingga pengelolaannya harus bersih. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Kaltara, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita beralih ke Kabupaten Malinau, puluhan pelajar SD dan SMP meramaikan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional di Malinau.
3: Harapan kami dari Dinas Pendidikan, acara ini bisa nanti mewakili kita di tingkat provinsi dan nasional.
4: Puluhan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Malinau. Pembukaan berlangsung di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau pada Selasa. Festival tersebut menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk menjaring siswa berbakat. Peserta yang terpilih nantinya dipersiapkan melaju ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Arbain Alfianus, mengatakan FLS3N menjadi wadah bagi siswa mengembangkan bakat seni dan sastra.
3: Harapan kami dari Dinas Pendidikan

0: meningkatkan potensi-potensi kalian. Jadi harapan kita bukan hanya sampai di sini saja, kita berharap acara ini akan nanti mewakili kita di tingkat nasional.
1: Sebanyak 88 pelajar terdaftar dalam festival tahun ini yang berasal dari berbagai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Malinau. Kegiatan diagendakan selama

Pendengar, dengan tuntasnya berita Kaltara, maka 18 menit dari pukul 7, saatnya kita kembali dengan lagu-lagu selingan untuk menantikan warta berita skala nasional disampaikan melalui kanal Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 8 mendatang. Kali ini sudah disiapkan lagu oleh Mas Ai, penata musik kita dari RAN. Selamat pagi.

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris

kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

seragam baru, kelas baru, teman baru. Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
4: Sudah ada datanya berapa kelompok sekarang?
1: Sudah.